0: hari kini ko Rabaa 7 Oktober 2026 pasamu ambo Mijar Yadi mulai dari sana kita mulai jokaba dan pertama. Dan sana padanga, masyarakat perlu memperhatikan jumlah asupan kafein dari sadola makanan dan minuman dan dikonsumsi sepanjang hari untuk memastikan indak melebihi batas yang dianjurkan. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Mario Bori menjelaskan KRRI di Padang, bahasanya batas asupan kafein maksimum 400 mg per hari, didasarkan pada pedoman dari Kementerian Kesehatan Indonesia.
1: Jadi jangan sampai berlebih dari total 400 mg. Nah, yang perlu dicatat lagi bahwa 400 mg itu adalah batas maksimal untuk orang yang sehat tanpa adanya penyakit.
0: Mario Bori mencatat, secangkir kopi biasanya mengandung antara 80 hingga 120 gram kafein. Namun, bateko hanya berlaku untuk individu dan sehat. Dan punya penyakit atau kondisi kesehatan tertentu harus mencari saran medis tentang batas asupan kafeinnya. Dan sana Padang, pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Padang Selatan 1, Benny Herlian mengatakan KRRI di Padang, kemajuan teknologi membuat pemilik usaha untuk menjajarkan strategi pemasarannya ke kebiasaan konsumen dan semakin bergantung pada perangkat digital. Baiknya situasi ko dukungan dan diagia kepada UMKM fokus pada memperkuat merek produk juga memanfaatkan platform digital. Beliau mencatat merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan usaha dari nan lainnya. Memperkuat identitasku indah hanya melibatkan logo, kendati juga memastikan penyajian visual produk dan menarik untuk membangun kepercayaan konsumen.
2: Namanya sekarang itu kan nggak jauh dari gadget. Nah, pelaku usahanya itu kita berikanlah pendampingan secara eksklusif di mana cara membranding merek produk melalui media sosial salah satunya dan marketplace. Kalau secara konvensional dulu kan cuman branding secara visual seperti membentukkan logo yang akan dicetak itu kan. Tapi sekarang karena Bapak Wali Kota kan fokusnya sekarang kan UMKM Nekelan.
0: Benny menyoroti memperkuat merek jom pemasaran digital adalah strategi utama untuk membantu UMKM naik kelas. Pelatihan jom bimbingan disadiokan untuk memungkinkan pemilik usaha memanfaatkan teknologi secara efektif sambil memperluas jangkauan pasar. Dan sana Padanga, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Padang memperkuat tindakan penegakan hukum kepada aksi balap liar yang memang dianggap berbahaya untuk keselamatan pengguna jalan. Langkah-langkah penegakanku ditargetkan pada pembalap dan kendaraan dan tatangko mencoba untuk melakukan balap liar di dalam Kota Padang. Kasat Lantas Polresta Padang, AKP Riwal Molidinata mengatakan KRRI di Padang, balap liar tetap menjadi kepedulian prioritas untuk polisi karena potensinya untuk menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain menegakkan, Satlantas Polresta Padang meningkatkan usaha untuk mendidik sekolah-sekolah tentang keselamatan jo kepatutan lalu lintas supaya mencegah murid-murid satu dalam kegiatan serupa itu. Riwal menyampaikan, dari awal Januari hingga September 2026, puluhan kendaraan yang terlibat dalam balap liar ala disita di Mapolresta Padang. Umumnya, pelaku adalah individu dan berumur produktif.
3: Untuk balap liar jadi atensi kita laksanakan penindakan khususnya bagi kendaraan-kendaraan yang coba-coba karena sangat membahayakan.
0: Mengingat keadaan ko AKP Riwal Maulidinata menilai pandakean pendidikan perlu dikuatkan untuk meningkatkan kesadaran murid tentang risiko balap liar. Harapannya adalah kombinasi penegakan hukum dan sosialisasi kesadaran masyarakat kamangakan kegiatan balap liar ko sambil secara serentak meningkatkan keamanan jalan dalam wilayah hukum Kota Padang. Dan sana Padanga, Kepala Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan KRRI di Padang, masyarakat dan terdampak diminta menunggu proses penanganan jo verifikasi dan sedang dilakukan di Pertamina. Menurutnya, data yang diterima di Ombudsman Sumatera Barat lebih dari 200 konsumen dan alam mendapatkan ganti rugi dari 600 lebih pengaduan yang diajukan ke Pertamina. Adel mencatat, beberapa masyarakat jualan melaporkan masalahku kepada Ombudsman Sumatera Barat

0: di spek kendaraan, karena konsumen ini butuh tahu gitu, atau punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga keraguan dalam mengkonsumsi atau konsumen dari BBM ini tidak terjadi gitu.
1: Adel Baharo, sadualah hasil dari pengujian jepelacakan distribusi Pertalite ko dikomunikasikan secara jalan kepada masyarakat. Iko, termasuk masalah apa saja yang ditemukan tentang spesifikasi kendaraan dan bersangkutan juga gangguan fungsi, karena konsumen punya hak untuk mengetahui penyebab masalah dan diadoi. Yolah dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko, bisua basuh balik juga pada lain pulau pada waktu dan samo. Ambo nama membuatkan kabar, Mi Caryani mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, sentiang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia jo kabar nan.

0: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Padang Mangateh merupakan hamparan padang rumput yang digunakan sebagai daerah peternakan dengan luas lebih kurang 280 hektar. Mirip dengan desa Hobbiton di Mata-Mata, North Island, Selandia Baru. Padang Mangateh terletak di Mungo, Lua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Memiliki udara yang segar, panorama alamnya yang begitu mempesona, dan hamparan padang rumput hijaunya yang begitu luas, menjadi ciri khas Padang Mangateh. Kondisi geografis Padang Mangateh yang terletak di pinggang Gunung Sago menjadikan rumput di daerah ini tumbuh dengan subur. Sapi pun bisa dengan leluasa bergerak dan makan dengan sepuasnya. Hal ini bisa membuat sapi tumbuh besar lebih cepat. Di sini pengunjung dapat melihat 1.250 ekor sapi jenis limusin, simental, dan pesisir, atau jenis lokal diternakan dan dilepas bebas. Selain itu pengunjung juga bisa melihat panorama kota Payakumbuh yang berbukit-bukit dalam keadaan cuaca yang cerah, serta menyaksikan keindahan matahari terbit dan terbenam di antara hamparan alam pegunungan dan perbukitan.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Nih, belanjone 22.500. Bako gadang mana piti ko?
8: Makonyo jo, pakai Christian lah. Lah dari dulu oleh kecean, biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
7: Lain ndak payah jo biko mengurusnya atau mambiak pitinyo ne.
8: Ndak ado nan payah kini ko jojo. Mudah jo praktis kalau pakai Chris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prum, Patereri Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kini ko dan sana. Kita masih tetap berbagi informasi di pagi hari ko. Dan pastinya dan sana pandangnya pun bisa baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Banyak ragamnya di situ dan sana. Ada informasi politik, ada informasi budaya, ada informasi seni, kesehatan. Anan kini ko dan sana, kita ke informasi yang berikut ko. Di mana pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkatkan kapasitas pelajar dalam mengolah tanah liat menjadi karya seni keramik melalui workshop kriya dan diadakan di Taman Budaya Sumatera Barat. Kepala Seksi Produk Geokreasi Seni Budaya Taman Budaya Sumbar, Ade F. Dira, mengatakan bahasanya kegiatan Niko mengenalkan proses pembuatan keramik sekaligus mengembangkan kreativitas pelajar. Pihaknya berharap karya yang dihasilkan itu punya nilai estetika, fungsi, serta daya tarik, sehingga memang bapa luang pulau untuk dikembangkan menjadi produk nambah nilai jual. Workshop itu berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Oktober 2026, berarti hari konan terakhirnya dan sana. Diikuti 25 peserta dan sebalunya ala diseleksi pulau melalui pendaftaran terbuka. Kegiatan ini merupakan bagian lanjutan dari program pembinaan manajemen talenta nasional seni budaya yang dilaksanakan Taman Budaya Sumatera Barat. Jadi, dan cara pandangnya, peserta workshop yang berasal dari berbagai daerah kok dipilih ya, berdasarkan pengalaman ataupun ketertarikan terhadap seni rupa, terutama bidang kriya serato keramik.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
2: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT. Saya teh mau mudik. Cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT. Jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From Patarere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kita ke informasi lainnya kini kok dan sana. Di mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag Sumatera Barat melakukan pemantauan harga bahan pokok secara harian di sejumlah daerah sebagai upaya untuk antisipasi perubahan harga yang cukup signifikan di pasaran. Itu menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat, Novrial, perkembangan harga komoditas ikut tarui diikuti dari wakatu ke wakatu untuk menjelaskan kondisi di lapangan. Jadi informasi itu pihaknya bisa lebih capek untuk mengetahui jika ada pergerakan harga yang perlu mendapat perhatian. Dikatakan pula bahasanya pemantauan ko dikarajukan untuk mengetahui perkembangan harga komoditas sekaligus untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan ataupun penurunan harga. Dikatakan bahasanya persoalan itu berada pada sisi perdagangan di pasar, pemerintah dapat melakukan langkah pengawasan jo operasi pasar untuk memastikan indak adohnyo penahanan atau penimbunan stok dan berpotensi bisa memicu kenaikan harga. Salah satunya yaitu kenaikan harga lado kutu. Kini kok dipengaruhi dek penurunan produksi jo tagaduhnyo distribusi akibat dari kondisi kabut asok dalam beberapa waktu terakhir.

0: Dan sana Panaga, UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Wilayah Kecamatan Padang Selatan 1, Benny Herlian kepada RRI mengatakan, perkembangan teknologi membuat pelaku usaha untuk menyesuaikan strategi pemasaran juga kebiasaan masyarakat dan sebagian bergantung pada perangkat digital. Di kondisi itu, pendampingan kepada pelaku UMKM diarahkan pada penguatan branding produk sekaligus pemanfaatan platform digital. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana Pandanga. Masyarakat perlu untuk memperhatikan jumlah kafein dari seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam sehari supaya tidak melebihi batas. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Mario Bori, kepada RRI di Padang menjalankan batas konsumsi kafein maksimal 400 mg per hari. Itu mengacu pada ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pihaknya mengungkapkan, kandungan kafein dalam segala kopi umumnya berada pada kisaran 80 hingga 120 mg.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI

Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Rahma Pambudi, mengatakan bahwasanya rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia atau RUU SDI itu disusun untuk memperkuat tata kelola data nasional sekaligus menjadikan data itu sebagai basis pembangunan. Pihaknya pun yakin kalau rancangan undang-undangan dilahirkan untuk menghadirkan terobosan baru dalam tata kelola data nasional sekaligus basis pembangunan nasional. Menurutnya, penguatan tata kelola data nasional melalui RUU SDI ko dikaluakan supaya data yang dipakai pemerintah semakin capek tapi akurat jo aman, sehingga bisa magia manfaat dan lue untuk masyarakat. Rahmat nan jo batugas sebagai ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia mengatakan bahasanya RUU SDI berperan sebagai solusi atas tantangan pelaksanaan Satu Data Indonesia yang selama ini berlandaskan peraturan Presiden Perpres nomor 39 tahun 2009. Itu informasinya dan sana pandangnya bisa pulo dibaca di antaranews.com. Dan jangan lupa pulo beko untuk dan sana nanio ikut bergabung dalam program Jendela Keluarga, bisa telepon di nomor interaktif kita nan biasa 812-14 atau 08 9 6 9 2 4 0.

0: Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Kebudayaan Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik. Karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
0: Emang, Ma.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perompak TRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Padaga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, membuka perlindungan perempuan dan anak, serta membangun ketahanan keluarga di Aceh, Sumatera Utara, Jus Sumatera Barat, pasca bencana. Disampaikan oleh Pelaksana Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana PRRP Basonyo dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera difokuskan pada ampe intervensi. Dan pastinya dimukasui untuk memperkuat perlindungan perempuan Joana sekaligus untuk membangun ketahanan keluarga jo masyarakat. Dalam upaya iko, Kemen PPPA fokus pada ampe intervensi. Pertama, pada pengaruh utamaan hak anak, jo partisipasi anak. Dan kedua, penguatan subklaster pencegahan, jo penanganan kekerasan berbasis gender. Ketiga, mempakui atau pemberdayaan perempuan melalui kebun pangan perempuan. Dan kampe menyiapkan pos sahabat perempuan dan anak atau pos sapa. Rencananya dan Sana Padanga didirikan 8 balai pos sapa di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat mulai 8 balai Oktober 2026.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dan sana Pandaga, kontingen Kabupaten Sijunjung merabui medali emas sesudah menaklukkan Kabupaten Tanah Data pada partai final nomor pertandingan triple mix cabang olahraga Gateball Por Prof Sumbar di lapangan Dinas Bina Marga Cipta Karya Serata Tata Ruang Kepatang. Tim Ranah Lansek Mani melalui ke partai melaju ke partai final usai menumbangkan kontingen Kota Padang di babak semifinal. Pelatih Gateball kontingen Kabupaten Sijunjung Agung Putra Hermawan kepada RRI mengatakan keberhasilan timnya merabui podium utama berkat kejelian atlet membaca permainan tim lawan. Disebutkan Kabupaten Sijunjung menargetkan medali lainnya pada nomor double putra, double mix, single putri, jo single putra. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana Pandaga. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Jaheri mengaku bangga pada tim Ranah Lansek Mani dapat mendulang ame di kejuaraan Gateball Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-6 Baleko. Disebutkan olahraga Gateball yang sebelumnya dikenal sebagai olahraga rekreasi makin minati masyarakat untuk mendulang prestasi. Cabur Gateball Porprov Sumbar ke-6 Bale tahun 2026 diikuti kontingen dari sebelah kabupaten kota. Pertandingan masih berlangsung hingga sebelah Oktober 2026. Kegiatan itu memperabuikan ampek nomor lainnya di lapangan dinas BMCKTR Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Room, Petiriri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, Dun Sana Pandanga. Untuk pagi hari ini, kita bertemu kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat juga semuanya. Di program Jendela Keluarga, kita coba mengintip dari jendela kira-kira apa permasalahan-permasalahan atau dinamika yang terjadi dalam sebuah keluarga. Untuk edisi hari ini, 7 Oktober 2026, kita akan membahas tentang menikah muda nih, antara cinta dan kesiapan berkeluarga. Kan menikah muda itu sering juga jadi pilihan yang menarik bagi sebagian anak muda, terlebih lagi ketika sekarang gencarnya media sosial yang ada menampilkan kisah pasangan-pasangan muda yang romantis dan bahagia.

0: Gimana Bumi kabarnya?
1: Alhamdulillah, selalu semangat ya.
0: Selalu semangat dan sehat, seger, siap sharing bersama kita ya,
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Nah, terkait tema kita untuk hari ini, nanti pendengar boleh ikut bergabung juga di line interaktif kita di 812414 atau di 08 11 66 09 240. Tapi terlebih dahulu silakan Umi sedikit pengantar terkait tema kita hari ini, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa sharing lagi di program Ma 4 RRI Pro 2 ya.
0: Pro 4
1: lah, ilah ilah.
0: Itu dulu Umi kita
1: dulu
0: di Pro 2
1: ya, karena pernah di sana juga.
0: Iya,
1: jadi keceplos.
0: Sudah sama-sama pindah ke Pro 4 kita, Mi.
1: Oh, dia Pro 2 juga ya, Ce ya.
0: Iya,
1: oh,
0: benar.
1: Iya, sorry keceplos nih. Ya alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita bisa sharing bersama lagi di program Jendela Keluarga. Dan tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walali Sayyidina Muhammad. Sesuai dari topik kita hari ini yang juga tak kalah penting ya kita bahas, karena memang faktanya zaman sekarang itu banyak juga kejadian yang seperti ini, sehingga sudah terjadi banyak, maka kita coba untuk membahas untuk lebih apa ya, meredam kalau masalah yang muncul itu berat ya, sehingga bisa diringankan nantinya, sehingga hidup pilihan itu bisa kita memilih yang terbaik.
0: Oke.
1: Jadi di sini alasan seseorang memilih menikah muda. Jadi kalau alasannya banyak sekali ya. Yeah. Tapi alasan itu secara logis masuk deh. Contohnya yang pertama itu merasa sudah menemukan apa namanya, pasangan yang tepat ya. Itu biasa karena kita punya perasaan ya. Semua manusia kalau udah puber ya, atau dewasa awal, itu udah mulai itu perasaan seperti itu. Daya tarik magnet dua jenis manusia ya. Nah, itu faktor alam itu yang kita harus akui ya. Nah, terus yang kedua, dorongan atau dukungan keluarga. Nah, jadi di sini biasanya ini orang-orang zaman dahulu nih yang banyak nih ya, dorongan atau dukungan keluarga. Mereka punya prinsip akhir-akhirnya juga ke sana, ya udah deh, tamat SLA merit aja. Begitu ya. Yang ketiga ini tentang pengaruh lingkungan dan teman-teman sebaya, teman sekolah atau teman sama kuliah. Akhirnya agak terhenti di tengah jalan di pendidikan ya, itu biasa begitu, juga punya efek negatif sedikit ya. Nah, kemudian yang keempat, pengaruh media sosial, dunia maya ya. Karena dunia maya ini betul influencer besar banget nih pada siapapun. Makanya harus hati-hati ya. Yang kelima itu keinginan membangun kehidupan bersama lebih awal. Karena mikirnya kan begini, ada juga moto dikatakan ya, kalau menikah dini awet muda loh.
0: Oh iya, yeah. Nanti punya anak, anaknya kayak seumuran.
1: Nah begitu, kayak adik kakak kayak sama adik anaknya kakak,
0: iya.
1: Jadi masih energik mamahnya, anaknya jadi teman deh cepet.
0: Iya betul
1: gitu. Ada ya. Jadi prinsip itu kembali ke diri kita. Terus yang keenam itu bagaimana pertimbangan agama dan nilai keluarga. Ini penting banget karena ini satu basic juga ya. Yang ketujuh itu kehamilan sebelum menikah. Nah ini dia yang menjadi malapetaka nih. Yang mana malapetaka ini suka tak suka ya, itu harus dipersatukan. Begitu. Terus selanjutnya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih mandiri. Karena merasa tersisih dari keluarga atau merasa kurang atensi dari keluarga, sehingga mendapat labuhan hati di luar lingkungan ya. Merasa mengingat menimbang, memutuskan untuk pengen hidup sendiri. Sehingga dia bisa merasa berdua untuk settle di rumah tangga sendiri gitu katanya ya. Nah, tapi itu pastilah ada side effect ya. Yang kesembilan itu takut kehilangan pasangan. Jadi sebenarnya
0: ya,
1: kalau yang takut kehilangan pasangannya berarti dia Allah ditaruh di mana sih? Begitu dong. Kenapa? Jodoh, pelangkahan, rezeki maut itu semua endingnya Allah yang menentukan. Nah, itu harus tahu kita. Karena itu semacam apa, keputusan ya, faktor alam yang tidak bisa ditawar gitu loh. Jadi kita di sini harus toleran ya. Yang ke-10, merasa sudah siap secara mental dan ekonomi. Kadang-kadang kan begini, apalagi zaman sekarang ya.

0: kurang banyak banting setir yang muda-muda nih ke usaha. Betul. Sendiri kuliner. Eh enggak taunya duitnya udah banyak aja.
1: Ada yang merintis dari zaman sekolah. Ada, udah sukses gitu.
0: Sudah muda, duitnya udah banyak. Bisa juga jadi bikin konten.
1: Nah, betul, banyak konten kreator.
0: Nah, itu dia.
1: Ini contoh-contohnya ya.
0: Betul.
1: Adik-adik kita ini.
0: Betul. Ya. Jadi dia merasa udah mampu. Okay. Cari duit gampang dari YouTuber katanya dan sukses. Sehingga dia berpikir kenapa tidak aku berumah tangga cepat gitu. Sah-sah aja sih, boleh-boleh aja sih. Cuman yang perlu kita ingat itu bagaimana proses ini dijalani menurut standar atau koridor Allah yang sudah ditentukan. Sehingga ending-endingnya pastilah keselamatan ya, safety untuk kedua belah pihak dan tidak membawa side effect buruk kepada keluarga besar kita. Itu perlu kita pikirkan ya. Jadi semua alasan-alasan ini itu harus penuh pertimbangan ya. Karena pertimbangan itu mengingat, menimbang, baru diputuskan. Itu penting sekali loh. Karena dengan alasan ini memang kejadian semua di masyarakat nih. Tapi poin-poin alasan ini harus kita berpikir ya, tafakur sedikit. Kira-kira apalagi ya kalau jalan yang satu alasan ini yang saya pilih gitu loh. Karena kan kita maunya tetap selalu segala sesuatu itu kita mengingat, menimbang, baru diputuskan. Sehingga kita tidak ada unsur buru-buru ya. Karena unsur buru-buru itu pekerjaan setan.
1: Betul. Nah, kalau setan udah ikut ambil bagian
0: itu perannya bisa dominan ke kita. Akhirnya kehancuran untuk masa depan kita.
1: Baik-baik. Itu aja barangkali ya, Om,
0: sepertinya
1: ya.
0: Nanti kan kita bahas ya bagaimana persiapan kita ya.
1: Jadi untuk Don Sana Pandangnya bisa ikut bergabung juga melalui line interaktif kita, silakan di 812414 atau di 08 1166 09240. Umi sudah memberikan gambaran seperti apa dan kenapa anak-anak muda zaman sekarang memilih beberapa di antaranya untuk menikah muda.
0: Termasuk menikah dini ya.
1: Menikah dini. Bahkan memang faktanya yang kita tahu juga ada yang menikah karena memang udah ini
0: keduluan ya.
1: Keduluan MBA gitu
0: ya. Astagfirullahalazim.
1: Mudah-mudahan dijauhkan dari generasi-generasi.
0: Ya, betul, malah petaka itu ya.
1: Dan salah satunya Umi juga bilang tadi adalah pengaruh dari media sosial. Seberapa besar sih Umi pengaruh media sosial ini terhadap keinginan anak muda untuk menikah muda?
0: Gitu. Ya, jadi kalau di media sosial dunia maya itu ya banyak sekali yang ditayangkan tanpa batas malah. Kadang-kadang dia muncul sendiri. Nah, sehingga kalau kita tidak bercerita, memberi masukan kepada anak cucu kita, dia tidak bisa menseleksi ya, ini baik, ini buruk, ini tidak boleh, ini boleh, ini bahaya gitu ya. Nah, jadi kita memang harus komunikatif. Dengan adanya HIT yang sekarang canggih, kadang-kadang tanpa diundang pun dia datang muncul ya.
1: Iklan-iklan.
0: Nah, itu Umi. Itu menjadi rangsangan bagi yang melihat. Kadang-kadang umurnya belum cukup untuk melihat hal itu. Sehingga dia penasaran. Disitulah butuh bimbingan orang tua. Anak sampai umur berapa baru bisa dilepas begitu kan. Basically-nya ya betul-betul anak kalau pengen kita selamat anak kita ya, kalau bisa dari baby sampai 8 tahun itu enggak boleh memegang handphone. Nonton pun dia harus
1: didampingi
0: dan kita cari tahu apa sih yang dia tonton gitu. Jangan dibebaskan saja. Nah, pada kenyataannya zaman sekarang ini banyak sekali ibu-ibu yang mau asal senang anaknya tidak mengganggu ya. Ya udah, kadang-kadang dari baby dari mulai dikasih handphone.
1: Betul.
0: Tapi efeknya kalau dari baby itu cepat, masih balita itu udah nampak hasilnya. Dalam artian isi anak ketergantungannya itu berat. Sehingga kalau dipisahkan dari itu dia akan anarkis, akan mengamuk, akan menjerit, akan menangis. Nah itu udah artinya sudah korban betul jiwanya itu. Nah itu yang harus kita hindarkan ya. Jadi termennya itu 0-8 tahun itu memang kalau bisa baby jangan dikasih deh. Mana radiasinya loh. Dulu juga Umi udah kasih tahu ya, yang bikin handphone ini keluarganya gak boleh nonton. Dia hanya untuk bikin bisnis, duit banyak.
1: Buat bisnis ya Umi ya.
0: Nah, kenapa kita jadi konsumen yang side effect-nya besar, tidak berpikir juga arah ke sana. Jadi artinya memang pikir itu pelita hati. Artinya kalau kita tidak berpikir, memberdayakan pikiran kita, nggak taunya di depan mata efek-efek negatif yang kita sonsong begitu ya. Jadi prihatin banget. Jadi di sini dunia maya itu influencernya besar sekali, okay. Makanya bagi ibu-ibu di rumah, mm-hmm. hati-hati ya, mm-hmm. Umurnya anak ini kapan dia bisa dikasih handphone, mm-hmm. kalau 0-8 tuh kalau bisa jangan dikenalkan deh sama handphone, mm-hmm. karena dunia seumur segitu tuh anak-anak dunia happy dan dunia main,
1: okay.
0: Nah, bagaimana kita mencari pelarian, mm-hmm. dia bisa sibuk dengan mainan-mainan otodidak yang mm-hmm. Motoriknya bisa terpakai, hmm. matanya juga bebas dari radiasi, okay. sampai 5 tahun ya. Nah setelah itu kalau dia pengen cari tahu, hmm. ya jangan dibiasakan, jauhkan handphone dari anak-anak sampai balita ya. Hmm. Nah, nanti kalau udah mulai TK, udah mulai, nanti dia akan nuntut tuh anak-anak tuh. Aduh, teman-temanku boleh loh nonton, masa mama gak boleh, kata. Nah disitulah momen kita bercerita kenapa tidak boleh alot melihat handphone semasa kecil, sehingga dia paham. Nah kalau dia paham, pasti dia tidak menuntut dan mau patuh. Jadi komunikatif dari orang tua dibutuhkan di sini ya. Nah nanti kalau udah sekolah, kadangkala ada gangguan faktor alam, harus daring segala macam gitu ya, ya. Itu memang kebutuhan ya, tapi tetap orang tua memantau, okay. membimbing, melihat, mengontrol ya, tak luput dari situ sehingga anak kita bisa selamat ya. Memang baik. Untuk menghindari hati susah ya zaman
1: susah sekarang.
0: Zaman ya. Sekarang. Karena kebutuhan ya juga ya.
1: Nanti kita malah jauh ketinggalan nanti.
0: Nah, ya. Begitu.
1: Jadi kita tetap beradaptasi, tapi betul. Filternya ada gitu, batas-batasnya
0: betul.
1: Ada.
0: Ya.
1: Yang susah itu yang mau mendekati masa-masa usia menikah itu kadang dari SMA atau di kuliah ya Umi ya. Sekarang itu banyak anak-anak muda yang suka nonton drama-drama Korea.
0: Mm-hmm.
1: Di situ disajikan hal-hal manis rumah tangga, mm-hmm. misalnya gitu Umi. Pasangan yang kayaknya seia sekata, rumah tangga itu ibarat surga yang indah, mm-hmm. gitu ya Umi ya.
0: Yeah.
1: Cuma faktanya sebenarnya kan berlika-liku ya dalamnya. Betul. Ya Umi ya. Sangat dinamis. Nah, kesiapan mental dan emosional apa yang harus disiapkan?
0: Itulah oleh tugas orang tua. Kalau zaman dahulu kita ya, mm-hmm. nonton deh 17 tahun ke atas ya, enggak boleh anak di bawah 17 tahun ya. Uh-huh. Zaman dahulu gitu ya, zaman Orba. Nah, kalau sekarang bagaimana? Mm-hmm. Itu sinema udah di tangan dia. Apa namanya? Bioskop udah di tangan dia, dalam genggaman dia.
1: Tinggal berlangganan ya Umi.
0: Ya.
1: Muncul semuanya.
0: Tinggal klik-klik dia ya. Nah, jadi peran orang tua di sini sangatlah besar ya, mm-hmm. untuk memanage waktu anak-anaknya memakai handphone dan apa yang dia tonton. Dan juga di keterbatasan itu orang tua lah yang mengkomunikasikan dengan anak sehingga anak-anak kita ini tahu batas. Ini tidak boleh untuk anak-anak nontonnya. Kalau dibebaskan, dia masih SD dan nontonnya tentang perkawinan, pernikahan. Nah, kadang-kadang kita ketahuinya dari dia bertanya, apa sih nikah itu? Nah, dia udah mulai nampak sama dia nih. Itulah momennya kita bicara. Okay. Kenapa sih orang kawin itu seperti apa ya, biar akan muncul itu pertanyaan itu, karena terstimulasi dari handphone tadi, dari pembicaraan, dari apa. Nah disitulah momennya kita masuk untuk memberi bekal kepada si anak. Wih, ternyata dia banyak bertanya. Anak-anak sekarang pintar banget nih. Harus jeli juga kita menjawabnya. Nah kalau kita tidak sesuai dengan umurnya pertanyaan, kita bilang gini, ya itu masalah kehidupan, proses kehidupan, tapi kamu belum cocok loh untuk diberi infonya tentang itu, menghindar saja karena ada efek samping gitu. Ah, masa sih gitu, kok muncul? Iya, karena segala sesuatu itu pasti ada efek negatifnya, karena nanti terdampak sama kamu sendiri. Nah kalau umur kamu segini masih SD, kamu usahakan kamu berprestasi dan belajar saja. Kalau yang begitu belum ya, belum cukup umur gitu. Tak bujuk dan kita alihkan ke yang lain.
1: Nah kalau pendekatannya itu dengan anak yang memang udah usianya itu udah boleh lah Umi, udah boleh, udah 17 lah, 17 ke atas tamat SMA udah tuh. Nah mereka punya konsumsi ini sendiri ya Umi ya, apa sih, tontonan yang sendiri. Nah untuk mendampingi atau mendekatkan diri ke anak yang usianya segitu gimana Umi?
0: Jadi begini, kita harus cerita program ya kepada anak. Setelah SMP apalagi ya SMA. Nah kamu SMA berprestasi ya, sibuk di belajar ya, karena masa-masa belajar basicnya begitu. Nanti kalau kuliah juga kamu harus memperjuangkan prestasi kamu. Terus boleh pacaran gak katanya? Nah kita terangkan secara Islam pacaran itu seperti apa dan efeknya apa, bolehnya bagaimana. Dan bikinlah anak ini transparansi dengan kita sehingga kita gampang gampang memonitornya. Okay. Jangan sering memarahi anak. Sehingga si anak tuh selalu tempat bertanya tuh kita. Jadi kita tahu ya lingkungan anak bermain dengan siapa, kemudian yang dia tonton apa. Kalau kita udah terbiasa komunikatif ya dengan anak cucu kita, itu biasanya dia melapor ke kita itu. Nah, jangan dibiarkan asal senang, asal diam, asal tidak mengganggu. Apalagi ini ibu-ibu yang punya karir nih, kadang-kadang aduh mama sibuk nih sana oh ya udah, akhirnya dia diam menonton apa saja, itu yang tidak boleh. Jadi kalau anak sudah mulai mendekat, itu artinya anak minta tanggung jawab. Apalagi nih yang mau dikasih tahu sama anak, ngalah kita dulu sesaat. Nah, anak butuh apa nih begitu. Nah itulah respon orang tua, direct langsung ya, sehingga momen-momen itu pas kita ngomong sama anak, sehingga kita bikin anak kita ini tergantung komunikasi dengan kita. Apapun dia semua nanyain ke kita. Jadi gampang kita memonitornya begitu. Tapi kalau kita marah, kita usir, udah kesana sibuk nih, akhirnya dia main sendiri. Nah itu yang takutnya.
1: Jadi
0: kita.
1: Orang tua yang dihindari nanti ya Umi. Ya baik-baik. Nah sebenarnya kalau orang udah siap menikah muda Umi, kesiapan apa yang harus mereka punya Umi?
0: Ya jadi butuh persiapan ya. Setiap menikah mau muda, mau udah matang, berumur mau udah matang apa, pasti ada persiapan. Yang pertama kesiapan mental dulu. Tahu misi visi menikah nih apa menurut agama. Kenapa sih kita harus menikah? Ternyata sunnah rasul. Kita jabarkan sunnah rasul itu apa, sehingga dia semacam ada ikatan informasi yang membuat dia tuh aturan mainnya tahu, tidak sembarangan aja. Itulah kelebihan kita manusia. Berbeda dengan kaki empat. Kaki empat menikah juga kan bebas. Nah kalau ada yang menganut budaya bebas, nah, itu lebih bodoh lagi dari kaki empat. Apa? Karena kita punya pikiran, punya lebihnya daripada binatang. Jadi bayangkan kalau kita manusia statusnya lebih bodoh daripada binatang, coba malu-maluin kan. Nah itu kita sampaikan ke anak kita, sehingga kita punya apa ya, martabat derajat manusiawi kita itu jelas. Kadangkala kalau kita tidak bimbing anak kita, hanya membimbing dengan uang dan senang saja, dia tidak tahu batasannya, sehingga dia lah itulah hidup bebas kayak orang kafir. SD, SMP anaknya udah hidup bebas. Di luar negeri seperti itu. Itu enggak masalah. Karena di sekolah ada pelajaran dancing juga, segala macam diajarkan. Jadi untuk pemicu kesana itu tuh suatu faktor alam biasa sama mereka. Nah beda dengan kita orang timur, apalagi Indonesia mayoritas Islam ya. Itu ada semacam aturan-aturan ya, yang harus kita ikuti. Basically-nya itu ada semua. Nah itulah kewajiban kita sebagai orang tua, sehingga betul-betul anak cucu kita ini dibesarkan dengan proses standar, at least ya, atau lagi lebih maksimal kekuatan imannya, persiapannya, mental ya, kesiapan finansialnya. Nah itu kan agama juga mengatakan kalau mau menikah finansial dulu dong dilihat, udah mampu belum,
1: udah kuat,
0: belum, udah mapan belum gitu. Harus berpikir ke situ, jangan asal berangkat suka sama suka berangkat, nanti hidupnya bagaimana coba.
1: Tapi ada juga yang bilang kalau tunggu mapan nanti gak nikah-nikah gitu Umi.
0: Itu terlalu cepat untuk begitu. Boleh juga misalnya udah tamat kuliah, belum udah dapat kerja, mungkin kerja dulu ya, kerja dulu, punya penghasilan dulu, kok lama ya ketemu jodoh, ya mungkin hijrah dulu ke Mekah dulu, duduk di Multazam dulu, berdoa dulu, boleh aja. Cari jodoh itu kan ajangnya beragam cara, upayakanlah itu, begitulah secara Islami, banyak cara, banyak alternatif, karena tidak satu jalan ke Roma.
1: Baik, baik Umi, berarti tadi pertama kesiapan mental dulu ya Umi. Betul. Ya, finansialnya juga harus, setidaknya mau dikasih makan apa anak orang gitu ya Umi ya.
0: Iya, betul.
1: Terutama kesiapan ekonomi ini berarti dari sisi sang prianya Umi.
0: Betul, karena yang menjebur rezeki itu lebih dominan pria kalau secara Islami ya. Tapi zaman sekarang kan, apalagi di Indonesia kita hidup yang gak cukup, satu aja kerja gak cukup ya. Kadang-kadang dua-dua pontang-panting untuk ekonomi, apalagi kalau anaknya udah 1, 2, 3 ya. Jadi itu kesepakatan suami istri. Makanya pilihlah, hidup itu pilihan. Ini istrinya mau kerja apa enggak. Kadang-kadang laki-laki bilang begini ya, kamu di rumah saja, saya yang jemput rezeki karena dia mampu ya. Itu semoga bisa gampang menjadi istri yang solehah. Tinggal menunggu saja. Itu bagus banget nasibnya. Karena suaminya suaminya mampu. Yeah. Nah, tapi ini berangkat menikah umurnya masih dini, ekonomi entah di mana, karena pandang-pandangan sama suka berangkat, wah itu bahaya banget ya.
1: Karena aku takut kehilanganmu.
0: Nah, gitu ini ya, seperti alasan kita baca tadi kan. Jadi akhirnya tanpa mengingat menimbang baru memutuskan itulah yang punya dampak-dampak negatif sehingga nanti anak keturunannya itu bermasalah. Dilema itu kadang-kadang berantai sampai nanti panjang gitu loh. Jadi kalau bisa persiapan itulah makanya kalau bisa persiapan ini membuat kehidupan dia lebih baik, punya keluarga samawah, sakinah mawadah dan warahmah.
1: Oke, tapi sebenarnya kalau orang-orang dulu nikahnya si usia-usia berapa ya Mi? Termasuk ya, nikah muda
0: jadi
1: gak sih?
0: Jadi kalau zaman dulu sudah dibacain juga tadi ya, dorongan atau dukungan keluarga. Nah, itu biasanya dijodohkan ya, ketemu di tempat tidur aja.
1: Iya Umi, itu rata-rata.
0: Tapi langgeng.
1: Tapi banyak yang langgeng, nah, benar.
0: Karena dia dibekali dengan adat budaya kita, apalagi orang Minang ya, dan standarnya agama, sehingga basicnya kuat. Apapun, walaupun dia nikah dini juga, dapat suami yang sebagai khalifah dalam keluarga ya, itu mengasuh istrinya dengan benar, sehingga istrinya itu betul-betul terjaga, menjadikan istrinya jadi soleha. Itu untuk menikah dini itu zaman-zaman dahulu orang pasti menikahkan anaknya dengan orang yang lebih jarak umurnya jauh.
1: Iya, dulu sih sempat jodohan ya Umi, rata-rata ya Umi.
0: Betul.
1: Ya. Dengan misalnya dari cerita
0: kalau zaman dulu aja orang punya prinsip gini, aduh bu jodoh jangan seumur, repot.
1: Iya, harus beda laki-laki yang lebih tinggi.
0: 3 tahun atau minimal 5 tahun deh. Nah, kalau yang seumur pacaran coba. Aduh, yang berbeda umur aja sedikit dewasa matang laki-laki susah juga. Karena begini, alamnya perempuan, perempuan lebih cepat dewasa dibandingkan laki-laki. Okay. Nah, makanya umurnya kalau bisa dijarakkan. Ada orang umur 10 tahun beda langgeng. Ada dengan orang tua dia menikah juga langgeng, ya. Karena kan khalifah dalam keluarga, pemimpin yang membuat keluarga itu bisa sama kan suami ya, lebih dominan ya. Suami ini yang memimpin rumah tangganya dengan benar secara Islami dan budaya-budaya, kebiasaan begitu ya, sehingga betul-betul keluarga itu sama.
1: Oke, baik-baik. Jadi memang banyak pertimbangan sebelum kita menikah ya Umi.
0: Pasti.
1: Ya.
0: Pasti.
1: Termasuk salah satunya itu kesiapan kita dalam menghadapi rumah tangga. Ya. Tapi gimana sih Mi sebenarnya membedakan orang yang menikah karena memang dia siap sebenarnya atau menikah karena dia memang
0: dijodohkan,
1: suka aja sama pasangannya gitu Umi.
0: Oh, begitu.
1: Bedakan dengan orang siap dengan tidak siap menikah di usia muda.
0: Jadi memang kembali ke bekal tadi ya. Bagaimana kita membekali anak kita? Kalau bekal kita itu paham anak kita, barangkali dia tidak neka-neko, udah cukup umur, udah tamat kuliah, udah nampak penghasilan, barulah dia memikirkan itu. Berteman tidak dilarang, Indonesia begitu ya. Kalau di Arab Saudi, laki-laki sama laki-laki aja, perempuan sama perempuan aja. Perempuan yang gak pernah kelihatan, cobalah di Arab Saudi itu gak ada perempuan yang jualan, menjaga toko, dada. Itu laki semua. Jadi basic Islam itu memang perempuan di rumah saja. Nah, tapi di Indonesia ini ya banyak yang berkarir karena budaya ya. Jadi sah-sah saja dengan catatan tahu batasan-batasan basicnya secara agama at least seperti apa begitu. Itu yang bikin kehidupan dia itu bisa lebih terarah. Banyak juga kan yang sukses orang-orang Indonesia kita ini punya keluarga samawa, soleh dan solehah gitu ya. Orang-orang Arab tuh kita nggak tahu juga budaya mereka, budaya mereka sedikit kaku begitu ya. Tapi dari zaman dahulu memang udah begitu ya, begitu. Sehingga kalau perempuan-perempuan di Arab Saudi itu sepertinya banyak sekolah keluar atau laki-lakinya ya, akhirnya dia tinggal di luar dan perempuannya ya udah tertouch hidup modernisasi. Jadi kalau di Arab Saudi itu memang apalagi di Mekah Madinah tuh ya nggak kelihatan tuh perempuan-perempuan Arab tuh, kelihatannya waktu Jumatan aja ke masjid karena Jumat hari libur mereka. Itu pun bawa anak-anak sholat, kadang baby pun dibawa gitu. Jadi beda budaya, lain padang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Namun Islam itu satu di dunia. Basic-basic Islam itulah yang harus kita kasih tahu batasannya kepada anak cucu kita.
1: Oke, jadi balik lagi ya Umi ya, apa yang jadi fondasi utamanya gitu ya. Betul. Umi ya. Kelihatan mungkin dari cara dia bersikap ya Umi, cara dia menghadapi konflik barangkali. Betul. Wah berarti dia ada nih ciri-ciri bisa jadi seorang ibu di rumah tangga gitu nanti ya Umi ya. Termasuk ya, yang laki-laki, kalau dari laki-laki dan perempuan beda gak sih Umi ciri-cirinya kalau dia udah siap buat nikah gitu?
0: Beda dong.
1: Beda
0: laki-laki. Jadi kalau perempuan itu biasanya agak tenang, dia agak sulit mengungkapkan. Kalau zaman dahulu kalau ditanyain paling-paling dia diam dan nunduk. Itu bertanya oke.
1: Kalau sekarang mau angkat kepala Umi, apa ini alasannya gitu. Kayak lebih
0: justru discuss gitu? Ya, discuss berat. Kembali kepada perkembangan zaman, itulah sekarang udah terbuka semua ya. Open minded gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kalau kita ambil sisi positifnya bagus juga. Dengan catatan jangan lupa perempuan itu ranahnya sampai di mana. Laki-laki itu ranahnya sampai di mana. Kenapa? Suami itu adalah junjungan dalam keluarga. Ya, untuk mencari istri yang soleha itu juga tidak mudah zaman sekarang. Mencari suami yang soleh juga tidak gampang. Ya, nah itu butuh poin-poin yang kita pikirkan. Menseleksi ya. Sehingga kita kan berhak ya untuk memilih ya. Nah itulah dengan ilmu-ilmu yang diberi oleh Allah secara agama maupun budaya. Ya artinya budaya misalnya zaman-zaman dahulu itu ya, long-long ago itu orang-orang tua ilmu kearifan lokal segala macam banyak ya. Itu jodoh juga bisa dibawa kepada pertimbangan untuk berangkat menikah. Nah, jadi kalau orang tua tuh tidak bisa dilecehkan. Anak-anak zaman sekarang, orang tua tahu apa sih? Nah itu bahaya banget ya. Jadi diajarlah anak kita ini, orang tua itu jadi panutan. Kita dengar sehingga hidup kita kedepannya selamat. Jadi kalau anak-anak apalagi zaman alpha, anak zaman alpha sekarang nih ya. Cuek, gen alpha ya, cuek, merasa tahu sendiri, merasa orang ini bodoh semua,
1: dibikin. Kritis juga.
0: Nah, ya, kritis ya. Jadi kita sebagai orang tua di sini dituntut ya untuk lebih cerdas, lebih jeli ya, karakter anak kita seperti apa dan bagaimana cara mengarahkannya. Harus seperti itu.
1: Baik, ini ada telepon yang ingin ku bergabung, kita coba terima dulu, Umi. Ya. Halo, assalamualaikum. Teleponnya dimatikan. Baik, kita tunggu kembali atensinya, silakan di 812414.
0: WA juga boleh ya.
1: WA juga boleh di 08 11 66 09 24 0. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu sejenak Umi, sebelum kita balik dengan perbincangan kita untuk hari ini terkait dengan menikah muda.
2: Dendang Pawah, kesenian tradisional Minangkabau ini menarik karena perpaduan antara dendang atau nyanyian dengan alunan musik tradisional. Dendang Pawah berkembang di kawasan Pauh, Kota Padang, dan biasanya digunakan untuk menyampaikan cerita atau kisah kehidupan masyarakat. Yang menarik, penyampaian ceritanya tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga permainan melodi dan irama yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Dalam pertunjukannya, pendendang dapat membawa pendengar mengikuti alur cerita, mulai dari kisah kehidupan, nasihat, hingga sebagai persoalan sosial. Kesenian seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau sejak dahulunya punya cara kreatif untuk menyampaikan pesan melalui seni. Jadi, kalau mendengar dendang Pawah, jangan hanya menikmati musiknya, tetapi coba dengarkan juga cerita dan pesan budaya yang ada di baliknya.
3: Tugas kemarin gimana nih?
4: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
3: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
5: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
6: Aku suka semangatmu.
7: Kamu adalah pendengar yang baik.
8: Aku tidak pernah meragukanmu.
9: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
10: Kamu membuatku merasa lebih baik.
11: Aku suka berbicara dengan kamu.
12: 4 RRI Padang.

0: Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kembali di Jendela Keluarga dan Sana Pandanga, masih dengan tema kita untuk hari ini, yaitu menikah muda antara cinta dan kesiapan keluarga. Kadang-kadang udah berasa cinta banget sama pasangan, padahal sebenarnya gak tahu tuh udah siap apa belum untuk berkeluarga ya. Yang kita sempat bahas juga tadi dan sana pandangnya, ada beberapa hal yang mungkin memperlihatkan seseorang itu ciri-cirinya dia udah siap berkeluarga atau enggak gitu ya.
1: Betul,
0: Om ya, secara finansialnya, secara emosionalnya. Tapi kadang-kadang ada yang menikah karena adanya tekanan dari lingkungan dan keluarga. Nah, menghadapi yang seperti ini gimana nih Umi?
1: Yes, udah ketemu nanyain ya, kapan nih gitu ya.
0: Jadi kayak
1: kok lama banget, ada apa gitu.
0: Kalau udah ngumpul-ngumpul keluarga yang muda-muda sembunyi, ditanya kapan nikah.
1: Takut ditanyain, malu ditanyain. Ya,
0: malu ditanyain. Jadi memilih cepat, udah nikah aja lah gitu. Jadi cepat nikah gitu.
1: Oh.
0: Nah, sebenarnya proses yang kayak gini gimana dalam pandangan Umi?
1: Jadi begini ya, kita sebagai orang tua jauh-jauh hari itu udah memberi info, dalam artian punya target gitu. Kalau Umi punya target, tapi alhamdulillah tercapai dua-duanya. Kalau laki-laki jangan tunggu 30 ya, kalau kamu udah mampu merit.
0: Oh gitu. Nah, Umi kasih wejangannya begitu ya, ke anak-anak.
1: Terus okay. Kalau perempuan gimana, Ma? Jangan tunggu lewat 25, nanti enggak bisa milih kita. Okay. Orang pun enggak mau milih kita.
0: Oh gitu. Iya.
1: Jadi dia berpikir kan, kalau udah umur 25 tuh hampir selesai kuliah kan. Kadang-kadang Umi juga bilang begini, jodoh tuh sebenarnya semua dari Allah loh. Tapi karena kamu aktivitas di kampus apa, jadi cari aja sendiri, nilai-nilai aja lah begitu loh. Udah mulai-mulai kita menyuruh dia. Barangkali kakak kelasnya, seniornya, atau kakak temannya atau apalah begitu kan. Karena kan dia berteman-teman di luar tuh.
0: Okay.
1: Karena dia udah di target kan. Aduh, umurku 21 nih, 3 tahun lagi, kemana nih? Jadi Umi suruh malah gini, koleksi ya, nanti kamu bisa seleksi. Dengan catatan
0: ini dari dulu zaman yang perlu dua, Umi udah kasih kayak gini, kasih tahu.
1: Apa sih, ingat ya? Oh iya, kita itu Umi masih single waktu itu ya. Aduh, terlalu lama. Kalau tidak mengkoleksi bagaimana seleksi coba? Gak bisa.
0: Jadi koleksi. Tapi gak semua orang juga punya kemampuan untuk mengoleksi itu, Umi.
1: Artinya begini, koleksi itu bukan kita
0: pilihan maksudnya kita.
1: Ya. Artinya begini, berteman, teman dekat atau teman lirik-lirik lah. Dengan berkomunikasi kita bisa ada evaluasi penilaian ya. Oh, ini bagus komunikasi. Kalau enggak ya tinggal aja cari ya yang alot komunikasi, kita bisa di sana menilai yang komunikatif itu. Nah, disitulah kita milih. Bukannya kita milih ini alot pacaran di sini. Seminggu dibagi 70 orang yang enggak mungkin begitu
0: dong. Ini konteksnya
1: dong.
0: Yang positif.
1: Konteksnya
0: ya,
1: yang positif dalam artian kita berteman biasa atau sedikit dekat tapi tahu batasan-batasan sehingga kita harus diajarin untuk ngorek-ngorek itu karakternya gimana ya gitu loh. Sehingga boleh kita tanyain, udah berapa orang kamu yang deket kalau isi, tapi kamu jangan berpacaran mojok ya. Itu yang ketiga, setan. Nah, itu kita waspadai itu yang seperti itu. Sehingga dengan adanya beberapa ini baru dia menentukan pilihan yang terbaik. Nah, barulah coba olah-olah begitu. Kalau seandainya ketahuannya, ternyata depannya aja bagus sih, di belakangnya nih. Ya, dengan koleksi-koleksi itu kan bisa, ternyata ini enggak bagus, ya pindah deh ke sini. Sini gitu loh. Jadi happy terus kita.
0: Happy terus.
1: Tapi kalau satu aja ya, akhirnya down gitu. Aduh, sulit nyari lagi lagi. Awalnya koleksi aja, cuma pandai-pandai aja. Jangan terlalu serius begitu.
0: Jangan terlalu terbawa perasaan gitu ya.
1: Itu dia. Karena jodoh itu yang menentukan secret Allah ya. Jodoh, pelangkahan, rezeki, maut itu pulang kepada Allah. Ya, enggak bisa kita memaksakan diri. Nah, kalau di sini dikatakan, aduh, saking cintanya takut
0: takut
1: kehilangan, takut berpisah, berangkat, enggak boleh. Pekerjaan buruk itu pekerjaan setan. Isi korah dulu, mau merit itu pilih pasangan, pertanyakan sama Allah cocok enggak. Kalau mudah kata Allah, mudah jalannya. Kalau sulit banyak kendalanya. Jadi itu penting. Nah, jangan sudah terjadi aja porak-poranda rumah tangga baru kepikir, kenapa dari dulu aku enggak ini ya. Nasi sudah jadi bubur.
0: Oke, baik. Jadi memang kalau sesuai dengan batas legalnya di Indonesia ya Umi ya, usia minimal emang 19 tahun itu udah paling rendah.
1: Ya, dari Depak begitu ya, karena udah penelitian ada timur kita ya, itu udah mulai ada rasa keinginan untuk rumah tangga. Karena orang berpikir begini kan, ah ujung-ujungnya juga gak kuliah pun ujung-ujungnya berumah tangga juga.
0: Perempuan
1: berempat
0: gitu,
1: cepat gitu. Jadi kadang-kadang dia mendengarkan nasihat orang tuanya, ya udahlah gak usah kuliah, ya udahlah berangkat aja lah, udah ada jodoh yang pas dari mama atau dari siapa gitu. Jadi itu keputusan kembali ke diri kita. Keputusan itu akan datang kalau kita udah punya referensi, cerita gimana sebab akibat dan punya misi visi ke depan yang jelas.
0: Oke, baik-baik. Karena kalau secara medis yang juga di bawah dari 19 tahun, kalaupun dia nanti hamil akan beresiko gitu ya Umi.
1: Ya, terlalu dini ya. Jadi mungkin ada juga yang lebih gesit walaupun dia dini, karena dia udah terlatih barangkali mengasuh adiknya dulu gitu ya, dalam keluarga besarnya.
0: Orang dulu anaknya kan banyak
1: banyak ya.
0: Ada bisa sampai 10-12.
1: Jadi faktor ini itu kembali kepada bagaimana dia besar dalam keluarga besarnya. Itu juga ada dampak positifnya.
0: Oke, siap Umi. Silakan kembali untuk Don Sana Pandanga yang tadi udah miss call lagi, boleh dicoba lagi di 08116609240. Jadi mungkin faktor-faktor yang tadi disebutin Umi banyak banget ya, kenapa seseorang itu memilih untuk menikah dini, lebih tepatnya menikah muda gitu. Tanda-tandanya juga udah ada tadi Umi sebutin. Nah sekarang Don Sana Pandanga, barangkali Umi bisa share ke kita juga kesiapan apa yang harus dia punya untuk menjalankan rumah tangganya itu nanti. Kita sebagai orang tua ngasih wejangan apa aja kalau memang di kondisinya dia memang harus cepat dinikahin. Mungkin karena udah terlalu lama dia dengan pasangannya
1: berpacaran,
0: sekarang
1: gitu,
0: terlalu dekat dengan laki-laki kayaknya agak beresiko gitu Umi. Nah apa yang harus dia bekali Umi?
1: Jadi begini, sampai anak kita ini berumah tangga dapat suami yang baguslah sesuai keinginan secara Islami ya, itu memang kita harus komunikatif dengan anak. Misalnya anak kita perempuan, ya jadi kalau dia udah besar tuh jadi teman, terus cerita rumah tangga itu seperti apa, sehingga diisi gitu loh, dicas gitu, dia paham. Yang laki-laki juga begitu, harus jelas misi visi rumah tangga itu sebenarnya apa ya. Nah dia harus tahu dulu itu. Kemudian nanti kalau udah berumah tangga seperti apa ya, seorang laki-laki, seorang perempuan, itu dijabarkan oleh mamanya. Kalau laki-laki tuh seperti kayak papa kamu, harus bertanggung jawab, dominan untuk nyebut rezeki, makanya kamu harus pintar-pintar dong sekolah belajarnya, sehingga kamu gampang berkarir, gampang cari duit, bagus finansial keluarga kamu. Nah itu kan berbeda nasihat kita dengan perempuan. Kalau perempuan, ayolah kita belajar masak, gak mungkin dong kita makan terus, suami itu mungkin jajan makanya terus, betah di rumah, kamu harus pandai masak sayang, perempuan loh, gitu. Sehingga tanpa disadari dia jadi teman kita di dapur. Sehingga menjelang persiapan umurnya menikah itu dia udah pandai masak. Itu berbeda kan dengan laki-laki. Laki-laki dipacu untuk lebih cerdas apa gitu, barangkali kok les dia atau apa, kamu bakal kamu apa, kira-kira apa, kayak gitu kita yang mengarahkan sebagai orang tua. Jangan dilepas begitu aja. Nah zaman sekarang kan banyak dilepas asal senang anak-anak nih, ya sudah deh pilihlah kamu suka yang mana,
0: kamu yang nanggung juga
1: ya, nanti kamu hidup kamu sendiri kok. Nah, mama tahu apa itu ya, nah itu yang enggak, yang berisiko ya. Jadi kita memang harus jadi teman. Kalau udah besar anak-anak kita jadi mitra, jadi teman untuk berdiskus ya. Sehingga kita saling tukar pikiran, dapat-dapat info positif dari yang tua-tua. Dan kita juga bisa belajar juga dari yang kecil ini. Jadi open minded dua-duanya, sehingga saling mengisi ya. Sehingga kita juga, karena kadang-kadang kalau kita tidak begitu sebagai orang tua, aduh mamanya kolot banget deh. Nah, digituin sama teman-temannya, diejek atau di apa, akhirnya anak kita lari keluar. Bisa juga. Jadi kita harus adjust ya diri kita tuh membawakan ke lingkungan teman anak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Kapan perlu kita fleksibilitas kita, diri kita harus kita bangun, sehingga semua anak-anak kita, teman-teman itu senang ke kita. Sehingga kita gampang untuk mengawasi anak kita.
0: Informasi yang kita dapat juga ini ya,
1: mudah.
0: Tapi
1: kalau kita pemarah, main kucing-kucing sama anak, di rumah jadi anak manis, di luar alam gak tahu kita apa kerjaannya kan. Begitu, itu ribet banget, repot banget dan beresiko.
0: Baik-baik. Tapi gimana ceritanya kalau seandainya dia udah punya pilihan pasangannya sendiri ini Umi, terus menurut hemat kita sebagai orang tua misalnya gitu, ini anak dari penampilannya udah urakan misalnya gitu, belum ada pekerjaan, kuliah nggak tamat misalnya gitu ya Umi, atau dia baru tamat sekolah tapi nggak ngelanjutin, kerjanya cuma nongkrong aja gitu. Nah,
1: dia berteman gitu, dengan anak kita begitu,
0: dia dekat dengan anak kita, okay. Bahkan anak kita kayak menunjukkan pengen serius, dan pengen iya ke jenjang yang lebih serius. Nah kayak gitu gimana kita?
1: Iya kan tadi udah Mi bilang ya, kita berkomunikasi dengan anak tuh rumah tangga tuh persiapannya apa. Harus kasih tahu rumah tangga tuh tidak gampang, pasti ada gesekan. Jadi butuh persiapan yang matang, mental, finansialnya, apanya semua. Jadi kalau dia masih menganggur, ya kita mau si tak percaya atau mau si tidak siap itu boleh-boleh saja. Kita bujuk lah anak kita. Kamu hanya melihat wajahnya ganteng, itu gak bisa selesai hidup dengan itu saja. Oh, yang laki-laki juga gitu. Kamu dengan melihat wajahnya cantik, belum tahu, lihat bibit bobot bebetnya, artinya habitualnya bagaimana, attitude-nya bagaimana, keseharian bagaimana. Itu harus kita pelajari sebelum berangkat rumah tangga, sehingga nanti akan kebuka semua kalau udah berumah tangga. Jadi jangan kamuflase jaim-jaim begitu, bahaya. Ya, jadi kalau memang dia serius, mungkin saling menasihati. Ya udahlah, kalau kita serius, kamu pandai masak dulu dong, belajar. Yang perempuan juga gitu. Yalah, kita serius ya, teman SMA dari dulu ya, ketemu lagi, atau kakak senior aku SMA ketemu lagi, misalnya gitu di satu tempat ya. Kamu udah kerja belum? Kalau belum, udah cari kerja dulu, walaupun kamu udah sarjana. Gimana dong kita hidup, gak ada pekerjaan, finansial rumah tangga kita bagaimana? Itu kita diskuskan lah berdua. Nah, jadi anak maupun laki-laki, perempuan, itu gak boleh lepas dari pantauan pemikiran kita. Harusnya anak ini persiapannya apa. Takkan anak itu mampu mempersiapkan sendiri ya.
0: Ya, okay. Emang betul support dan arahan ya.
1: Tapi kadangkala anaknya berprestasi, karirnya mulus-mulus, kaya raya, akhirnya dia enggak mendengar nasihat orang tua lagi. Dia mendominasi, gue bisa. Belum tentu dia bisa untuk menjalin rumah tangga yang baik. Mungkin dia bisa di karir, bisa di kerja yang bagus, duit banyak gitu. Nah, di rumah tangga belum tentu butuh juga itu. Jangan. Disitulah kita wajib ya merangkul anak kita dan memberi info-info yang pasti ya. Rumah tangga tuh tidak semudah mencari duit sayang. Kalau kamu udah pas lah cari duitnya, rezeki kamu banyak, alhamdulillah. Tapi rumah tangga ada poin-poin penting kamu harus ketahui begitu. Sehingga si anak merasa, oh ada ya ma, apa tuh ma, nanti dia bertanya. Disitulah persiapan kita ikut serta untuk anak ini. Tapi kalau kedekatan kita dengan anak tidak solid ya, tidak. Itu anak kadang-kadang membantah, aduh mama tahu apa sih, katanya. Iya. Lihat aja lah, tenang aja lah, belum kepikiran begituan. Kan sering anak-anak tuh begitu. Tadi pagi aja ada curhatan sama Umi kayak gitu.
0: Iya.
1: Padahal udah jadi dokter loh. Udah punya profesi bagus ya. Malah orang tuanya dicuekin. Dia lagi galau, dia bilang, aku lagi galau nih sekarang. Aduh, masa sih sama orang tua begitu sih ngomongnya. Jadi orang tua paham juga, iya deh, gak apa-apa, sabar, didoakan. Ya alhamdulillah merapat lagi dia kata. Tapi sekarang ya udah hampir 30 belum ketemu jodohnya juga. Nah jadi itu semua Allah yang menentukan, ikhtiar, usaha dan doa kita dong. Makanya salah satu ikhtiar dan doa itu ya, pergi umroh juga itu bagus loh. Berdoa di depan multazam, itu doa kita berkabul di tanah suci itu. Yang lama-lama ketemu jodoh, karirnya bagus, duitnya udah banyak, udah hijrah dulu ke makam Rasulullah, tawaf sambil tawaf berdoa di depan multazam gitu ya. Insya Allah berkabul, diberi jodoh yang ditentukan oleh Allah. Amin. Sehingga punya keluarga samawa. Karena rezekinya ada kok, bisa aja. Tapi kalau gak mampu, galilah agama ini seharusnya seperti apa. Tidak juga kita harus umroh kalau kita mampu kan, atau haji kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, kita memampukan diri ya dengan usaha, ikhtiar, doa. Tahajud juga memampukan diri. Banyak cara, tidak satu jalan ke rumah
0: gitu. Baik, setuju Umi. Nah tapi sebenarnya kalau pernikahan dini ini Umi, menikah dini lah
1: ya, dini,
0: pernikahan
1: ya.
0: Dini itu judul sinetron ya Umi.
1: Betul.
0: Judul lagu Agnes mau nikah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau menikah dini ini berbanding lurus nggak Umi dengan apa namanya itu, kerentanan dia dalam rumah tangga, lebih banyak yang nggak berhasil sampai finish gitu Umi.
1: banyak kasus ya.
0: Iya. Makanya kasus muncul sekarang banyak kan Umi?
1: Banyak.
0: Pengajuan perceraian di usia anak-anak misalnya gitu.
1: Masih kayak bayi anaknya, udah mau bercerai. Udah,
0: bahkan belum punya Umi.
1: Iya, belum punya,
0: yang
1: udah
0: seharusnya masih masa-masa manis, udah selesai gitu. Apakah itu pengaruh karena memang belum usianya sebenarnya dia nikah gitu?
1: Ya, jadi pemerintah kita secara ini ya, religius kita menentukan seperti 19 tahun gitulah ya. Tapi tetap saja mau batasan minim atau mau dia udah tua, tetap pembekalan dari orang tua itu suatu kewajiban. Karena pembekalan ini yang pengaruhi jiwa mental kuatnya si anak ini dalam rumah tangga gitu. Jadi makanya jangan dong dicuekin anak ya, full perhatian kita antar anak kita itu sampai ke jenjang rumah tangga yang sama. Wah.
0: Okay.
1: Nah, itu kan niat semua orang tua ya, tapi bicara mudah ya untuk menghantar ini prosesnya kadang-kadang aduh anakku udah bisa cari duit dia, aku dicuekin, bisa aja begitu ya. Aduh anak zaman sekarang susah banget sih komunikasi ya gitu. Jadi menjalin komunikasi dengan anak tuh dari kecil ya. Jangan dia sudah banyak duit aja, udah selesai karir aja, dari kecil
0: udah terbangun jarak itu ada gap ini,
1: sehingga
0: ya.
1: Gap itu benteng apa tembok Cina itu udah tinggi, udah susah. Nah, jadi dari kecil harus sistem report, sehingga apapun dimanapun dia akan melapor itu ke kita, mau begini gini karirnya begini. Jadi kita ini tempat curhat anak. Itulah yang bisa menjamin untuk dia punya keluarga bagus.
0: Okay. Itu seru banget sih kalau saat orang tua bisa menjadi tempat cerita.
1: Ya betul.
0: Tempat curhat.
1: Kita lah yang membuka wacana di hati kita. Bagaimana kita mengayomi anak kita. Untuk anak dengan kita. Ya, tidak boleh marah. Harus sabar unlimited.
0: Aduh.
1: Walaupun sudah terjadi apa-apa, misalnya gesekan di rumah tangganya, tidak apa-apa. Bersyukur dulu, istighfar dulu, minta petunjuk Allah. Bagaimana rumah tangganya tidak jadi bubar. Itu kan disuruh dalam agama. Pihak ketiga, bisa aja orang tua, bisa aja orang lain. Kenapa? Setan, iblis dan jin itu mengganggu manusia itu. Itu jenderalnya itu yang bisa memperceraikan orang.
0: Sama emang tugas utamanya itu ya, Umi.
1: Iya, jadi dia itu penguasa hebat itu.
0: Okay.
1: Kalau dia bisa memperceraikan udah kelas pejabat tinggi itu gitu kira-kiranya ya. Tahu kita itu. Makanya kalau sudah berangkat rumah tangga, sudah ijab kabul, pelihara sampai akhir hayat, dan itulah jodoh juga kita di surga nanti ya.
0: Okay, baik. Nah, sepertilah gambaran-gambaran yang akan terjadi dan persiapan juga kita kalau seandainya memang menikah muda gitu ya, Umi ya. Ini karena waktu juga Umi.
1: Asik sih bicara begini ya. Enggak ada batasnya, ada aja ya. Tapi memang kita keterbatasan waktu, enggak apa-apa. Kita udah bincang juga sedikit detail ya tentang tekanan keluarga dan lingkungan itu juga berpengaruh ya. Tanda seorang sudah lebih siap menikah itu juga kita udah bahas ya. Jadi kesiapan menjadi orang tua itu juga harus dipelajari ya. Pengaruh media sosial kita udah bahas tadi ya. Jadi kesiapan ekonomi itu pasti ya. Karena kita hidup nih ekonomi kalau enggak ada gimana dong ya. Jadi kesimpulannya dengan alasan-alasan faktor alam yang untuk menikah dini itu sah-sah saja. Dengan catatan yang lebih penting itu dominan pembekalannya yang jadi dalam tanda kutip. Pembekalannya bagaimana? Kalau pembekalannya bagus secara agama dan budaya, insya Allah dia bisa punya keluarga samawa. Tapi kalau pembekalannya asal jadi saja, ya itulah akhirnya terjadi gesekan-gesekan, akhirnya bubar. Sehingga terjadilah anak broken home. Mendidik anak broken home akan lebih hebat, susah lagi gitu. Karena anak-anak ini tidak nampak panutan ya. Ayahnya pergi, ibunya berjalan. Dia kehilangan pegangan. Figur ayah dan ibu itu penting banget di waktu kecil. Sehingga nanti dia kurang siap mental, takut merit, melihat orang tuanya berantakan gitu kan. Efek-efek negatif itu juga kita cegah ya. Jadi menikah muda tidak otomatis ya, artinya salah, tidak otomatis salah juga ya. karena dari zaman dahulu tuh memang sudah ada menikah muda ya, dan tidak otomatis benar juga kalau kita kaji ya. Jadi yang paling penting tuh bukan hanya usia di sini, tetapi kematangan mental, emosional, ekonomi, kemampuan berkomunikasi, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan serta keluarga besar kita yang juga pasti influencer ya. Jadi kita itu saling menghargai lah dalam keluarga besar. Nah, karena udah saling menghargai itu artinya diri kita juga akan bernilai. Tapi kalau udah lu gue kita masing-masing suami beda, suamiku beda, itu tidak ada semacam jalinan silaturahmi antar adik kakak, itu tidak saling membantu, itu kadang-kadang udah masing-masing aja hidupnya, ya akhirnya ya masing-masing aja lah kita, jadi terputus hubungan kita adik kakak semenjak dia punya suami, semenjak adik kita punya istri gitu, besarnya pengaruhnya besar. Jadi memang kita harus punya ranah ya, ranah dengan adik ipar gimana, kakak ipar gimana, kayak gitu. Kita harus pandai-pandai mengadjust diri di sana, sehingga nanti kita mendapatkan hal-hal yang positif ke depannya, dan mungkin ada perbaikan-perbaikan. Selalu belajar hidup ini ya, sampai sampai ke liang lahat katanya, belajar terus, karena nanti kehidupan sebenarnya itu di akhirat. Ya, semoga apa yang semua disampaikan ya ada gunanya, dan kalau ada silap-silap sampai, salah-salah sampai, mohon maaf, kita sudahi saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dun Sana Padanga obrolan kita di Jendela Keluarga untuk edisi hari ini. Karena memang menikah muda itu bukan tentang siapa yang paling cepat membangun rumah tangga ya, melainkan tentang seberapa siap seseorang menjadi dan menjalani tanggung jawab berbagai dinamika kehidupan bersama dengan pasangannya. Cinta itu memang jadi bagian penting dalam pernikahan, tapi cinta perlu berjalan bersama dengan kematangan komunikasi, dengan kesiapan ekonomi, dengan komitmen juga, supaya kehidupan keluarga itu dapat dibangun dengan lebih baik, dan juga semuanya penuh dengan kesadaran support dari keluarga besar juga. Terima kasih Dun Sana Padanga untuk hari ini dalam program Jendela Keluarga. Insya Allah kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda dalam program yang sama. Tetap bersama Perempat di 92,4 MHz.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Dan Sarang Padangan, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus resmi membuka cabang olahraga cabor Wushu pada Pekan Olahraga Provinsi Porporov Anambale Sumbar 2026 di Sport Center Ateh Ngarai Bukit Tinggi Kepatang. Hamdanus menegaskan Porporov punya posisi yang strategis dalam membangun jenjang prestasi atlet Sumatera Barat. Menurutnya Porporov tidak hanya sekedar kejuaraan tingkat provinsi, tetapi menjadi bagian dari pembinaan bajanjang menuju kompetisi dan lebih tinggi. Hamdanus pun menegaskan komitmen KONI Sumbar untuk melanjutkan pembinaan olahraga melalui penyelenggaraan Porporov pada periode berikutnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan Sarang Padangan. Randa Rian Desta berhasil meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porporov Anambale Sumatera Barat tahun 2026. Pada ajang Porporov Giniko, Randa Rian Desta yang turun di kelas 96 kg plus gaya Greco-Roman tampil dominan sejak laga awal. Randa mengatakan keberhasilan meraih emas pada Porporov Anambale menjadi motivasi untuk menghadapi kejuaraan berikutnya. Menurutnya ajang Porporov Giniko menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan jo kondisi dari kompetisi Giniko. Usai Porporov, Randa Jo Persan dan Polda Sumatera Barat mengaku langsung mempersiapkan diri menghadapi agenda kejuaraan nasional ke Jurnas Gulat yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada akhir tahun. Pihaknya bertekad untuk meningkatkan persiapan supaya dapat Bali meraih hasil nan maksimal.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prum, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sarang Pandangan. Luko masih membake padi sih, apalagi baru-baru kejadian. Apalagi kalau luko itu ditorehkan di orang nampal yang disayang, ondeh mandi dalam bana bake cek Roje Firdaus cabiak di dalam. Dan pastinya dan Sarang Pandangan, kini ko itu kan informasi berkaitan sama kuliner khas dari Sumatera Barat banyak bana. Ini kok kita ke daerah Solo dan sana Padangan. Bantu kece pepatah, jika pai ke bukit tinggi, indak bakunjung ke jam gadang rasanya ndak afdol. Nah kalau ke Sumatera Barat, ke bukit tinggi, ke daerah-daerah lain pun ndak afdol kalau ndak mencicipi masakan-masakan khasnya. Cita rasanya indak diragukan, dek masakan yang berasal dari ranah Minangko, kaya jo rempah-rempah, ndak kalah lama nyuju makanan-makanan lainnya. Salah satu kini kita ke daerah Solo dun sana ada makanan di situ yang namanya gulai ayam galundi. Ah, iku sesuai jo namanya. Masakan ko pakai buah galundi untuk membuatnya gulai ko supaya warnanya menjadi hitam. Jadi memang bantuannya kalau awak ndak biasa makan makanan yang warnanya merah dan warnanya hijau atau warnanya agak keorenan. Kini kok yang ayam galundi itu memang warnanya hitam dan sangat pandangan. Karena memang ada campuran galundi di dalamnya. Jadi kalau galundi iko adalah biji dari tanaman herbal nan liar, tapi bisa dipakai bahkan bisa dikombinasikan. Iko lebih tapeknya di masakan tradisional khas dari Nagari Suli Aye di Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang memang terkenal jo gulai ayam hitamnya. Jadi dun sana pandangan raso unik, gurih, ada aroma khasnya. Bahannya tuh memang nan hitam dari Vitek trifolia atau buah galundi. Berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar persawahan di Nagari Suli Aye untuk dijadikan campuran gulainya. Buah galundi ko disangrai terlebih dahulu, sesudah itu ditumbuk halus, jadilah buah galundi ko untuk magi aroma rempah yang semakin kue. Ayam yang dipakai biasanya ayam kampung ko dan sana pandangnya. Ada cita rasa manisnya, ada tekstur dagingnya nan lembut, dan secara umumnya rasa gulai ayam khas Nagari Suli Aye ko sama jo gulai ayam lainnya punya bahan rempah. Bedanya itu tadi di penggunaan galundi. Selain penampakan yang hitam, ada tekstur kasek-kaseknya saketek dari galundi bubuk pada gulai itu yang akan menjadi ciri khasnya.

0: Nah nih, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
1: Ih, kok kapai ha? Si Tati mah keceknya, ado tampek manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wak peko tuh mah.
0: Eh, jangan sumbarang tukar ditampek nak jale. Manu kafala satu mata uang, ndak boleh di sumbarang tampek. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tahu tukup FABB, itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tampek barizin.
0: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo. Ndak takui wak dapet piti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman, jo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: yogurt terbuat dari susu sapi. Tapi ternyata sudah lama masyarakat Sumatera Barat mengenal yogurt. Diolah secara tradisional dari susu kerbau dan dikenal dengan dadia. Dadia difermentasi dalam batang bambu. Proses fermentasi ini membuat susu kerbau jadi punya cita rasa asam yang khas seperti yogurt. Karena itulah, dadia juga sering disebut sebagai yogurt khas Minang. Saat proses fermentasi, dadia dimasukkan ke dalam wadah bambu, lalu ditutup dengan daun pisang atau daun waru. Tidak ada bibit yang membantu proses fermentasi yang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Dadia siap disantap jika sudah menggumpal. Umumnya, dadia dinikmati dengan ampiang, yaitu beras ketan yang ditumbuk pipih.
1: Kok jadi kesini ya jalannya? Ah, tanya Angel aja deh.
2: Oke, Angel.
1: Jalan Sudirman.
2: Anda akan sampai di tujuan 1 jam lagi.
1: Kok 1 jam? Perasaan udah deket deh. Ah, ikutin aja deh daripada nyasar.
2: Dalam 500 meter Anda belok kanan, lalu lurus terus sejauh 1 kilometer, lalu belok kiri, belok kanan, lurus lagi.
1: Kok malah kesini sih dibawa si Angel? Kan tujuanku bukan kesini.
2: Makanya, jangan sibuk dengan gawai aja. Tanya dong sama masyarakat sekitar. Bersosialisasi juga perlu kali.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses pembuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
4: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
5: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
4: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
5: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mama.
4: Astagfirullah.
6: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
5: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
6: Oh, ya udah.
5: Eh, Dede, iya, Ma, eh. Turun, Ma, ini.
6: Aduh, Bim. HP lagi.
5: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya ke kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
6: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
7: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
8: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
9: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Barabas Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandaga, pemerintah Kabupaten Solo tari bergerak capek untuk merahsiakan kantoa organisasi perangkat daerah OPD dan terdampak banjir bandang di Arosuka. Langkah dipungkasui dilakukan supaya aktivitas pemerintah je pelayanan kepada masyarakat dapat secapeknya balik berjalan. Wakil Bupati Solo Selatan, maksud kami Wakil Bupati Solo, Chandra Kapatang mengatakan, seluruh pihak terkait diminta untuk mengarahkan sumber daya, memastikan kantor pemerintahan dan terdampak dapat secapeknya diberasiakan serta ditata balia. Hal itu untuk memastikan kantor pemerintahan dan terdampak batu-batu berasia. Chandra pun meminta jajaran terkait untuk secapeknya mencarikan lokasi kantor sementara untuk OPD dan alun dapat menempati gedungnya akibat dari terdampak bencana. Menurutnya sejumlah lokasi kini kok dapat dijadikan alternatif sementara sebagai tampek bakantua, di antaranya di tenda-tenda ataupun di fasilitas lainnya bantu di guest house punya pemerintah daerah.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Propam RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang dan salam pandaga. Apa kabar di siang hari ini? Semoga masih tetap bersama Pro 4 RRI Padang di 92,4 MHz dan bisa didengarkan juga di aplikasi kita RRI Digital serta di portal berita kita rri.co.id. Dan khusus untuk siang hari ini, setiap program Pojok UMKM itu juga hadir live melalui channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Dan di studio Pro 4 RRI Padang sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang hari ini. Ada Kak Debi Siska Sari yang merupakan owner dari AM Clothing dan Percetakan. Halo, selamat siang Kak.
2: Siang Kak.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Perjalanannya lancar?
2: Lancar.
1: Lancar. Enggak telat kok Kak, aku aja tadi yang ngerasa. Enggak telat. Wah, Kakak ini kayaknya terburu-buru. Ternyata emang udah waktunya dekat ya Kak. Oke deh. Ini percetakan di memang usaha ini Kakak jalanin dari tahun berapa nih lebih tepatnya?
2: Dari tahun 2016.
1: 2016. Jadi awal mulai jadi buka usaha itu emang langsung percetakan.
2: Bukan sebenarnya dulu usaha awal tuh konter.
1: Oh, konter dulu.
2: Jadi konter HP.
1: 2016 itu konter HP.
2: Enggak, konter HP dari 2005.
1: Mm-hmm. 2005 sampai 2016
2: konter.
1: Konter lama loh Kak, kok bisa beralih
2: gitu. Kalau di percetakan ini istilahnya terjebak di jalan yang benar Kak.
1: Wah, bagus istilahnya. Terjebak di jalan yang benar.
2: Iya.
1: Ceritanya siapa yang menjebak? Menjebak diri sendiri ya bagaimana?
2: Menjebak diri sendiri karena waktu saya kan juga fans Niki Ardila. Jadi bikin baju nih sama teman-teman percetakan.
1: Oke.
2: Jadi
1: awalnya konsumen ya.
2: Konsumen. Bilang sama bang tuh kan bang produk lu gue foto ya gue nanti gue upload itu kan masih di Facebook. Gue upload Facebook ya nanti kalau ada orderan gue lu yang bikin gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya cetak foto upload alhamdulillah banyak yang mau. Karena kan masih 2016 masih sedikit ya.
1: Awalnya bantu promosiin aja dong.
2: Iya bantu promosiin dan nanti dapat fee satu baju misalnya 20.000.
1: Wah lumayan ya Kak.
2: Iya.
1: Ini tahun dulu ya. Iya. 20.000 lumayan satu baju.
2: Cantuman kunci kayak mau berjalan 6 bulan. Kata bang tuh banyak juga Kak orderan katanya.
1: Oh,
2: bikin brand sendiri aja katanya.
1: Oh langsung direkomendasikan untuk bikin brand sendiri.
2: Nanti.
1: Bukan join.
2: Bukan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nanti bikin brand sendiri nanti Kakak ansur-ansurnya beli alatnya.
1: Gitu. Oh gitu. Jadi berangkat dari situlah.
2: Iya.
1: Berarti si abang itu juga membantu Kakak
2: iya,
1: untuk tercebur di jalan yang benar
2: iya.
1: ini. Emang ketemu orang baik aja gitu ya.
2: Iya.
1: Disarankan untuk buka.
2: Buka iya.
1: Jadi yang nunjukin jalannya yang harus prepare ini prepare itu si abang itulah
2: ini, iya.
1: dari percetakan itu ya. Akhirnya langsung di approve langsung buka usaha sendiri.
2: Iya, langsung bikin di awalnya dia yang bikin logo.
1: Dibantuin lagi bikin logo. Dengan nama udah AM Clothing yang
2: percetakan. Enggak, kalau dulu di awalnya dulu anak mama. Anak mama.
1: Oh, anak mama. Jadi AA ini anak ama, bukan?
2: Bukan, AM itu sebenarnya nama mama.
1: Oh, gitu. AM nama singkatan dari mama.
2: Mama, nama mama AM. Nama mama tuh Am.
1: Oh, nama mama. Orang dulu emang namanya sesingkat itu ya.
2: Yeah.
1: Am is M yeah. gitu ya. Nama mamanya Kak Debi Am.
2: Iya. Yeah.
1: Maka namanya Am Clothing dan Percetakan yeah. gitu. Jadi diberkahilah semoga ya dengan
2: yeah.
1: bikin nama orang tua di situ. Kenapa enggak Debi gitu? Debi Clothing and Percetakan.
2: Kurang menjual sih, Kak.
1: Kurang menjual, padahal cukup menjual sih. Tapi gak apa-apa, karena ini nama mama, aku setuju banget.
2: Iya.
1: Jadi udah jadi AM Clothing and Percetakan
2: iya,
1: ini
2: iya.
1: Nah, awalnya pasti gak ada kan apapun yang berbau perangkatnya untuk buka usaha ini. Gimana ceritanya?
2: Awalnya memang gak ada sih. Dari awal kita beli mesin muk dulu. Mesin press
1: mesin.
2: Muk
1: okay.
2: Satu, yang kecil satu. Oh
1: itu,
2: online itu online.
1: Pertama tuh ya
2: pertama
1: ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Itu ansur lagi beli mesin pin.
1: Mesin.
2: Muknya masih beli di Padang nih.
1: Oh gitu. Jadi cuma terima orderan muk dong waktu itu awal-awalnya.
2: Iya, orderan muk sama orderan pin sama gantungan kunci.
1: Oke, okay, merchandise
2: baju
1: dulu ya.
2: Baju kaos masih lempar sama abang tuh.
1: Oh, masih ada kerjasama berarti.
2: Masih.
1: Oh, dimulai dari yang kecil-kecil dulu ya.
2: Iya, yang gampang-gampang lah.
1: Itu di rumah dulu awalnya.
2: Di rumah.
1: Terus berjalan waktu, nambah lagi
2: mesin. Terus kita udah langsung untuk bahan gantungan kunci sama pintu, kita udah langsung pabrik. Langsung ke pabriknya, langsung ke Bandung. Lihat langsung pabrik. Jadi kita tangan pertama dari pabrik. Jadi
1: kok secepat itu buka jalan ya,
2: alhamdulillah banget. Ya. Teman-teman percetakan di Padang dan Sumbar juga ngambil bahan ke kita sekarang.
1: Prosesnya lumayan unik ya. Kenapa jadi ya tahap

0: Kayaknya lebih ke Nike-nya sih ya yang membuka jalannya.
1: Iya kayaknya.
0: Iya enggak sih? Iya. Karena cetak baju awalnya. Terus karena kesana juga kesana, awalnya dibuka lagi gitu ya. Makin ngefans nih Kak Debbie sama Nike. Oke, okay. Jadi maka kebukalah jalan itu. Iya, balik-balik ke Padang udah ada
1: udah
0: ya.
1: Udah ada link. Telepon. Jadi kan kita ada tokonya udah tahu, pabriknya udah tahu gitu. Ini tinggal telepon online.
0: Tapi itu emang gak skala besar gitu kalau langsung ke pabrik belinya?
1: Maksud skala besar sekarang?
0: Udah sekarang iya waktu-waktu awal-awal.
1: Awal-awal tuh boleh. Maksudnya kan kayak mukto cuman boleh satu dus boleh.
0: Oh gitu.
1: Gantungan kunci tuh paling dulu kita mesannya 500-500. Atau 200-200. Masih dilayani.
0: Gitu. Kalau di compare sama sekarang berapa?
1: Jauh kan.
0: Jauhnya berapa?
1: Sekarang kita ada, kalau mukto kita sekarang udah pesan paling dikit tuh 40 dus, kadang 50.
0: Kalau paling dikit loh ya. Paling tingginya?
1: Itu udah. Kalau paling tingginya 50 dus.
0: 50 dus ya.
1: Sekali jalan.
0: Gantungan kuncinya udah enggak ratusan lagi.
1: Udah ribuan sekarang.
0: Udah ribuan ya.
1: Karena kita memang stoknya udah, stok kita aja di Padang sekitar 15.000 pieces.
0: Wah, ngeri. Jadi berjalanlah itu selama tinggal konter.
1: Iya.
0: Kenapa jadi ninggalin tuh, beneran konter?
1: Konter itu enggak. Sekarang sebenarnya kalau orang mau ngisi pulsa kita masih layani. Tapi juga enggak ada gitu sebenarnya.
0: Oh ngisi. Gitu.
1: Konter itu awalnya kita di konter memang maju juga. Tapi karena banyak yang kemarin tuh 2000 sebelum COVID itu. Kan banyak di jalan-jalan tuh jual-jual voucher murah voucher itu. Yeah. Makanya kita udahlah enggak main kita gitu loh.
0: Oh gitu. Banting setir langsung.
1: Banting setir ya.
0: Emang langsung fokusnya ke satu aja
1: ke
0: gitu
1: satu
0: ya.
1: Aja, iya.
0: Jadilah am ya kita nyebutnya apa?
1: Am clothing.
0: Am ya, bukan AM. Aku kirain karena dua huruf. Satu-satu nih disebut. Am ya, clothing. Mama Am. Am clothing yang percetakan. Jadi kalau untuk produknya sekarang itu udah apa aja?
1: Udah kayak baju kaos kita udah ada mesin press-nya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk gantungan kunci sama pin udah muk mesinnya ada 3. Tumbler juga kita ngambil dari importir langsung.
0: Oke, luar negeri dong ya.
1: Ya, jadi bukan kita yang langsung ke importir, jadi kita satu kontainer tuh kerjasama sama teman yang lain.
0: Oke.
1: Okay. Belinya gitu. Terus tuh kayak pena, custom, goodie bag kita juga. Topi.
0: Oke.
1: Udah banyak juga sih.
0: Ya. Udah banyak ya, alhamdulillah. Itu step by stepnya dijalani kok kayaknya terdengarnya mulus aja gitu ya usahanya gitu ya.
1: Iya.
0: dibukain aja jalannya.
1: Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih terlalu berat enggak juga sih, tapi alhamdulillah ada terus.
0: Jadi sebenarnya kalau kendala dalam menjalani usaha percetakan itu apa?
1: Kendala kalau kita di offline kita insya Allah nggak ada kendala karena untuk Padang sama Sumbar ini kan harga nggak rendah kali ya. Tapi kita kan juga main di online di marketplace. Di marketplace kita yang ada kendala karena untuk daerah Pulau Jawa kan jauh lebih murah daripada di Padang.
0: Oke, tapi kalau untuk peminatnya terutama ini ya merchandise untuk brand-brand kamu Jia. Udah ada tagline-nya untuk usahanya. Am clothing dan percetakan custom merchandise untuk brand Anda. Ini udah ada logonya juga ya, Kak ya?
1: Udah
0: ada logonya.
1: Udah juga haki keluar haki ya.
0: Oke, jadi untuk perizinan juga langsung diurus ya?
1: Perizinan itu juga dapat dari dinas.
0: Dari dinas.
1: Dinas pariwisata. Pengizinan haki. 2000 baru 2 bulan inilah keluar hakinya. Clothing dan percetakan itu udah ada haki.
0: Oke. Nah, kalau untuk produk-produk yang ada itu yang paling laris manis yang mana sih, Kak?
1: Yang laris manis itu tuh masih kayak merchandise sekarang itu banyak yang pesan payung. Muk sama gantungan kunci. Karena gantungan kunci itu kan bisa untuk promosi langsung kan, harga murah, pasti orang tuh dipakai di tasnya.
0: Iya.
1: Jadi promosi tidak berjalan langsung.
0: Ya, berjalan. Dan itu juga praktis bisa dibagiin ke banyak orang ya.
1: Harga pun nggak sampai 5.000 ke bawah, 5.000 ke atas harganya.
0: Oke. Jadi itu lebih banyak dipilih.

0: orang ya, salah satunya. Dan untuk desain dan sebagainya, itu rekomendasi dari AM Clothing and Percetakan atau gimana?
1: Kalau untuk desain, kadang kita kalau nggak ribet kita bantu.
0: Kadang-kadang ada yang ngasih
1: kadang
0: desain.
1: Kadang ada ya kak, tinggal udah ke kayak agen-agen kayak percetakan yang teman-teman percetakan yang bikin sama kita. Kita syaratnya udah selesai desain.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita tinggal cetak.
0: Tapi kalau minta dibantu desainin itu ada biaya buat desainnya lagi.
1: Kalau gampang nggak. Tapi kalau desainnya sulit.
0: Emang perlu ya, karena orang butuh atensi di situ juga agak lama ya, nambah kerjaan jatuhnya.
1: Tapi untuk satu, satu rahasia saya sebenarnya ada.
0: Apa kak?
1: Saya nggak pakai, nggak pandai komputer.
0: Kak, kakak bukan percetakan, kok nggak bisa komputer? Ini emang ajaib banget sih kak Demi. Jadi dari awal itu gimana sih, siapa yang operasiin?
1: Kalau yang untuk ribet tim desain ada, tapi kalau untuk yang gampang-gampang kan aplikasi banyak sekarang.
0: Banyak yang bantu ya sekarang.
1: Lagi sekarang pakai
0: ada. Iya, oke. Jadi dari awal buka itu udah ada langsung bantu.
1: Ada. Berjalan maksudnya sendiri. Ada abang yang bawa kan abang tuh bantu. Habis itu kita tanya-tanya siapa yang bisa freelance gitu tuh.
0: Oke.
1: Kayak bikin spanduk kan. Yang freelance ada nanti per desain kita.
0: Oh, bayarnya per desainnya gitu. Oke. Berarti kalau untuk sekarang Kak Debbie udah ada berapa nih anggotanya?
1: Yang tetapnya dua.
0: Yang tetapnya dua? Dua itu gak masuk Kak Debbie ya?
1: Enggak, tiga sama saya.
0: Berarti untuk operasionalnya itu?
1: Iya.
0: Yang harian ya?
1: Iya, harian.
0: Berarti kalau untuk mesin sekarang udah lengkap ya?
1: Oh, belum, jauh lagi.
0: Oh, masih jauh?
1: Masih jauh lagi.
0: Oh, oke. Jadi yang terdekat deh, yang pengen Kak Debbie punya apa nih alatnya?
1: Ini karena apa? Biasanya kan banyak permintaan lanyer sekarang. Kalau untuk mesin press kita kan masih mesin press kecil. Rencana mau nambah mesin press lanyer gitu, yang besar itu, yang 150 cm panjang. 2 meter.
0: 2 meter emang ada lanyer 2 meter?
1: Ada. Kan lanyer gini.
0: Iya.
1: Mesinnya tuh.
0: Dicetaknya emang banyak ya kayaknya.
1: Iya.
0: Nanti kan dipotong ya kan.
1: Iya, dipotong.
0: segitu panjangnya lanyer. Mesin percetakannya gitu. Iya. Kalau untuk kaos sudah ya.
1: Sudah ada. Tapi mau nambah lagi nih insyaallah. Lagi nambah lagi. Okay. Nambah daya listrik dulu.
0: Oh iya sih. Berapa konsumsi daya listrik sih, Kak?
1: Lumayan.
0: Kalau untuk usaha harus berapa gitu, Kak?
1: Minimal
0: berapa?
1: 3.000 lah, 3.000.
0: 3.000. 3.000 ke atas.
1: Iya.
0: Waduh. Gede juga ya, Kak ya.
1: Makanya lumayan.
0: Aku compare dengan rumah tangga aja kayak ya. Wah, banyak itu. Pasti nyedot listriknya lumayan ya.
1: Iya.
0: Itu yang paling gede itu apa ya, Kak? Untuk spanduk ya?
1: Oh, spanduk saya enggak belum punya. Itu masih lempar sama teman.
0: Oh, gitu. Jadi
1: kita juga ada komunitas sablon kan. Jadi kalau seandainya lagi banyak orderan nih, abang bisa bikin ini enggak, bantu dong.
0: Oh gitu.
1: Ada kerjasamanya.
0: Bisa sama dibantu ya.
1: Bisa.
0: Sama. Berarti memang yang lain-lain itu juga begitu sistemnya.
1: Iya ya, memang kayak seperti itu.
0: Karena enggak semuanya juga
1: yang kita bisa kerjain sendiri kan.
0: Nah gitu, itulah namanya kerjasama.
1: Kerjasama.
0: Iya. Baik. Ini untuk Den Sana Pandangnya ingin ikut bergabung, boleh telepon di 812414 atau di 08 11 66 09 240. Nah untuk perkembangan desain itu kan butuh kreativitas juga. Itu kakak selalu update dengan desain-desain yang lagi diminati sama banyak orang nggak sih kak?
1: Saya belajar di AI.
0: Oke. Akhirnya walaupun nggak bisa komputer tapi bisa AI ya.
1: Bisa. Saya juga pernah ngisi, tapi mengisi materi juga di dinas UMKM UMKM Sumbar di acara komunitas kan saya juga IPMI.
0: IPMI
1: Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia.
0: Oh,
1: jadi kalau IPMI saya kecil.
0: Ya, Kakak, aku kalau ketemu Kakak enggak kenal ini Kak Debi, bukan.
1: Pernah juga sih ngisi ngisi materi sama teman-teman tuh tentang AI
0: sama video AI. Juga.
1: Iya.
0: Oke. Kalau kakaknya sendiri dapat ilmunya otodidak karena belajar sendiri.
1: Awalnya juga pelatihan juga, ikut pelatihan. Pokoknya semua pelatihan, insya Allah tuh saya paling suka ikut pelatihan.
0: Jadi kenapa? Pelatihan tuh berasa dapat ilmu.
1: Dapat ilmu, terus dicoba tiap hari. Jadi pengen berbagi juga sama teman gitu loh.
0: Luar biasa. Di situ sih mempelajari rezekinya kayak Kak Dewi ya.
1: Iya.
0: Jadi ilmunya nggak sampai di pengembang usaha secara pribadi aja,
1: iya,
0: tapi di share lagi,
1: iya,
0: gitu
1: materinya.
0: Jadi ngomong-ngomong tentang peran teknologi, terutama ini sangat membantu sekali untuk urusan,
1: iya,
0: percetakan ya Kak ya.
1: Sangat membantu.
0: Mm-mm. Jadi bisa
1: bikin spanduk sekarang pakai
0: sim salabim gitu ya Kak. Jadi apa gitu revisi bisa langsung.
1: Iya.
0: Yang penting yang pro gitu ya Kak.
1: Iya, iya yang pro.
0: Kalau nggak dibatasi.
1: Dibatasi.
0: Oke, jadi emang sangat berperan sekali ya, yeah, Kak ya. Termasuk ini ya, konsumen pun menyerahkan biasanya.
1: Iya. Dia belum aja lah bikin desainnya. Oh, temanya apa Kak? Ini udah. Tunggu ya Kak.
0: Oke. Jadi emang sangat membantu sekali ya,
1: yeah,
0: yang namanya teknologi ini. Nah, kalau untuk promosi sendiri sekarang yang Kakak jalanin termasuk di media sosial Kak atau yeah, gimana?
1: Di WA juga, IG, sama TikTok juga ada.
0: Oh, di TikTok juga? Berarti yeah, rajin bikin konten dong, Kak?
1: Oh, enggak. Kalau di TikTok cuman share video aja.
0: Oh, share videonya biasanya apa?
1: Kayak video produk, di foto, di ada yang foto, ada video, gitu aja.
0: Oh, gitu.
1: Di upload-upload. Tapi aktif di TikTok enggak?
0: Oh, gitu. Kirain Kakak live juga?
1: Enggak
0: sampai-sampai ke live-live gitu ya, Kak. Cuma ikut mempromosikan produk-produknya di situ,
1: iya, di situ
0: gitu. Iya. Kalau di Instagram itu namanya apa aja akunnya itu?
1: Oh, ada M Clothing dan Percetakan.
0: Persis sama ya Kak ya. Karena beberapa kesalahan yang dilakukan oleh UMKM itu pakai akun owner.
1: Oh iya, nah, kalau saya beda pribadi, akun pribadi, akun usaha, akun usaha.
0: Oh gitu. Jadi kalau kita searchingnya itu juga rencana penang yang pengen cari memang M Clothing dan Percetakan.
1: Iya.
0: Baik itu di TikTok,
1: sama
0: Instagram, kalau di WA harus nge-save nomor Kak Debbie dong ya. Tapi boleh juga sih di sounding Kak nomornya.
1: Ya, di Google juga ada.
0: Oh, di searching googling aja ya, udah ada ya.
1: Jadi Google lengkap kok, ada foto, ada nomor WA,
0: alamat. Ada alamat, ya, ada telepon juga sekalian di
1: ada,
0: situ.
1: Ada, ditayangkan.
0: Oke. Okay. Tapi kalau percetakan ini ada musim-musim ramenya juga enggak sih Kak?
1: Ada. Ini lagi rame nih musim rame.
0: Karena apa? Kan kayak sekarang orang gak pemilu ya?
1: Orang gak pemilu tapi kan acara banyak sekarang gak?
0: Oh gitu, karena mau akhir tahun
1: mau
0: ini?
1: Mau akhir tahun.
0: Oke. Okay.
1: Jadi santainya itu biasanya nih, tapi tentu jangan santai lah.
0: Jangan-jangan ya.
1: Bulan 11, 12, 12.
0: Itu bulan rame tuh?
1: Bulan santai.
0: Oh bulan santai?
1: Mm.
0: 11?
1: 12, 12.
0: Oh gitu.
1: Mm-mm.
0: Jadi kalau yang puncak-puncaknya kayak sekarang?
1: Sekarang nih, di bulan dari bulan 6. Lima lah, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Oke.
1: Tapi kalau lagi kampanye, nafas aja susah.
0: Itu makanya aku bilang kan, 5 tahun sekali sih ya momennya.
1: Iya, itu kita rame tahun yang 2024.
0: Jadi itu kecipratan hampir merata ya, saking nggak tercover sama 1, 2.
1: Iya.
0: Bahkan mungkin dapat limpahan juga kali ya Kak ya.
1: Iya, kita ngelimpahan juga ke teman-teman percetakan.
0: Saking nggak sanggup dihandle sendiri gitu
1: iya,
0: ya. Oke. Jadi emang kenapa? Karena itu adalah bulan-bulan orang event.
1: Iya.
0: Biasanya kalau event tuh butuh merchandise gitu ya Kak
1: iya,
0: ya. Atau instansi-instansi ada yang selalu
1: iya,
0: berlangganan juga nggak sih?
1: Ada. Kita ada kerjasama sama Unan, Bung Hatta, kalau perbankan. Kita udah sama Bank Nagari, Bank BRI, sama Bank Mandiri.
0: Banyak juga listnya kayaknya.
1: Kita juga binaan Bank Nagari.
0: Oh, di bawah binaan Bank Nagari juga. BI enggak juga Kak sekalian? Belum.
1: Belum.
0: Belum ya.
1: Enggak jebol-jebol kita.
0: Oh, enggak jebol.
1: Yang boardingnya kemarin.
0: Oh, gitu. Oke, siap-siap. Karena emang butuh usaha, butuh effort lagi nih.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya peluang bakal kebuka nih. Kak Debbie cukup aktif juga soalnya
1: iya,
0: ya. Nah, untuk bergabung di bawah dinas ini gimana ceritanya waktu itu?
1: Waktu itu awal-awalnya ya baru-baru buka itu 2016 itu ada namanya pendamping kan baru tuh. Baru-baru ada pendamping. Pendamping yang di Kelurahan Pampangan ini aktif. Dia bawa langsung
0: gitu,
1: didaftarkannya ya.
0: Oke, oke. Jadi dibantulah dibuka jalan.
1: Iya, buka jalan.
0: Baru sesudah itu ikut pelatihan,
1: ikutan
0: kegiatan-kegiatan.
1: Ya, ikut ya, pokoknya bilangin pokoknya ada pelatihan Kakak ikut gitu.
0: Oh gitu, karena melihat semangat Kak Debbie juga ya, bahkan jadi pemateri sekalian ya Kak ya.
1: Ya makanya teman suruh kan ambil BNSP lah lagi deh, si materi deh. Tunggulah dulu.
0: Apa, jangan ditunggu-tunggu lagi Kak. Kan udah ada kayaknya bahan-bahan sharingnya gitu ya. Tapi sejauh ini yang materi yang Kakak share itu tentang ini ya, percetakan ini.
1: Iya, percetakan.
0: Tentang AI juga.
1: AI, percetakan sama digital marketing juga.
0: Digital marketing ya, oke siap. Dan untuk pemasaran yang tidak secara media sosialnya, yang konvensionalnya, itu gimana?
1: Via WA aja. Oh, via WA kadang langsung juga ada, langsung ke rumah.
0: Oke.
1: Okay. Kayak workshop, kita udah ada workshopnya sekarang.
0: Wis keren. Di mana kak?
1: Di komplek Plana Indah Pampangan.
0: Di Pampangan, yeah. Ya. Itu kapan punya sendiri?
1: 2 tahun inilah kak baru.
0: Sebelumnya di rumah?
1: Sebelumnya di rumah aja.
0: Itu di lokasi yang nggak jauh
1: dari sini. Jauh, ya. Sedikit ya, cuma beda sedikit lah rumah jarak ya.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Akhirnya udah punya sekarang. Namanya apa?
1: Workshop.
0: Workshop.
1: Ya.
0: Workshop namanya di
1: kita
0: situ.
1: Kita punya workshop bukan toko.
0: Oh bukan toko. Iya.
1: Jadi kalau
0: apa
1: orang
0: namanya percetakan.
1: Workshop itu kan tempat bekerja.
0: Iya.
1: Nah, kalau toko makanya ada yang ada pejabat juga sih ke rumah. Dia pesan mau. Bu, maaf ya Bu, ini workshop kita, bukan toko.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena kalau kalau workshop Bu, tempat kita bekerja, kalau toko kan tertata.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kalau okay. Workshop ya ginilah Bu.
0: Yeah.
1: Kalau banyak orderan berserah.
0: Iya, iya. Misalnya orang jualan makanan ke dapurnya langsung gitu ya.
1: Iya, iya, benar.
0: Nah, kalau percetakan ya ke workshopnya langsung.
1: Makanya kita enggak pernah ada yang nanya kan ada tokonya enggak? Enggak, kita cuman workshop gitu.
0: Oh, gitu. Tapi kalau untuk datang langsung bisa lah.
1: Boleh, boleh.
0: Untuk apa sih?
1: Kita terima tuh siapa. Mm-hmm. Udah banyak juga sih instansi kayak Padang Center.
0: Oke.
1: Okay. Dinas apa? Pengadilan agama yang pesan sama kita sebenarnya.
0: Okay, okay.
1: Banyak yang datang.
0: Nah berarti itu kan penjualan baru Padang atau memang udah ada keluar kok?
1: Udah ada keluar, sudah banyak kak.
0: Kemana aja?
1: Kalau keluar itu umumnya via Shopee, via marketplace.
0: Oh jadi marketplace sudah ada juga?
1: Udah.
0: Nih, custom gitu
1: custom,
0: ya?
1: Custom iya kayak ID card, mau kayak gantungan kunci, kita juga buka di marketplace.
0: Oh gitu. Eh tapi aku penasaran dengan harga lanyatnya tadi.
1: Start dari 10.000.
0: Start dari 10.000.
1: Iya. Yeah.
0: Itu custom nama usaha,
1: yeah.
0: Nama instansi,
1: yeah, pakai,
0: logo.
1: Iya. Yeah.
0: Boleh juga tuh. Teman-teman rata-rata pada pesan-pesan online juga soalnya. Ada di sini kenapa harus pesan online gitu kan?
1: Iya, yeah, makanya sekolah-sekolah udah mulai tahu sama kita.
0: Kalau ke sekolah itu termasuk promosi juga nggak sih kak?
1: Iya promosi.
0: Maksudnya kak jalan yang mempromosikan nggak lewat media sosial tuh nggak ada ya? Karena sekarang udah terbangun juga ya?
1: Iya.
0: Di media sosial brandingnya ini.
1: Kadang palingan kalau seandainya ada acara kemarin itu ada di York Center acara bazar kita diundang. Ya udah berarti kita nggak mementingkan penjualan, kita mementingkan. Promosi
0: branding
1: kita.
0: Ya oke. Nah kalau untuk persaingan harga dan kualitas dengan percetakan yang ada itu juga diperhatikan nggak sama Om Clothing?
1: Oh pasti. Karena untuk ini kalau untuk merchandise yang kita bikin sendiri kayak misalnya kan kayak gantungan kunci sama pin itu sama muk, kita udah bermoto termurah tercepat terlengkap di Sumbar.
0: Wis. Ngeri nih kak. Termurah
1: Tercepat
0: terlengkap
1: di Sumbar.
0: Di Sumatera Barat loh kak.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Karena kita udah waktu Bapak Wali Kota kita sekarang kampanye. Gantungan kunci satu sisi itu 20.000 pieces.
0: 20.000 pieces.
1: Cuma 3 hari.
0: Wow. Gak tidur ya kak.
1: Siapa yang sanggup?
0: Itu nggak tidur kak
1: tidur mesin kita karena kita ada nama mesin kan udah okay. Tiga untuk
0: okay. Tiga. Saking mau kasih ini ya kepuasan sama konsumen ya, kan, ya.
1: Teman adik-adik yang dekat rumah tinggal panggil aja karena udah biasa mereka bikin kan waktu kampanye 2024
0: oke jadi kalau sepanjang 2016 ya sampai sekarang ya paling banyak banget waktu itu di pemilu ya
1: di pemilu. Pemilu
0: itu 2024. Sampai pesanannya berapa banyak?
1: Itu tuh anggota DPR Cindy Monica 50.000 pieces.
0: Apa tuh?
1: Gantungan kunci.
0: Gantungan kunci.
1: Satu kol diesel banyak ya.
0: Wow. 50.000 sebanyak itu ya?
1: Iya.
0: Wow. Emang luar biasa.
1: Itu paling banyak tuh 50.000 pieces.
0: Kalau untuk kaos?
1: Untuk kaos itu
0: kaos kakak sendiri juga kan?
1: Iya bisa reuni untuk reuni SMA 6 atau tuh sampai 400 pieces.
0: 400 ya. Itu berapa lama sih kalau 400 kaos itu kan?
1: Paling ngerjain 4 hari sampai seminggu lah.
0: Seminggu?
1: Iya. Yeah.
0: Karena kalau dipaksain terus mesinnya panas gak sih?
1: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Error nanti.
0: Jadi sehari itu maksimalnya berapa? Kaos, berapa gantungan kunci gitu kan?
1: Kalau mesin, kalau gantungan kunci nggak pakai mesin dia, nggak pakai listrik.
0: Oh, nggak pakai listrik. Enggak,
1: tapi kalau kaos pakai listrik.
0: Itu berapa
1: pernah
0: maksimalnya?
1: Pernah sih kita hidupkan mesin itu 12 jam tidak biasa, masih bisa.
0: Oh masih.
1: Masih
0: bisa.
1: Kayaknya nggak ada maksimalnya.
0: Tapi biaya perawatannya mahal nggak sih kak?
1: Enggak juga.
0: Enggak. Sekalinya rusak gitu perbaikinnya.
1: Sekalinya rusak ganti baru aja kayak.
0: Iya. Tapi udah pernah nggak sih?
1: Yang muk pernah.
0: Oh yang muk pernah.
1: Iya, muk pernah.
0: Oh, kalau jadi untuk yang baju ganti baru aja. Berarti benar-benar lempar biru banget nih ya Devi.
1: Enggak, kalau diperbaiki, biaya perbaikannya kan
0: hampir mendekati
1: sama
0: harga
1: ya,
0: baru. Oh, gitu. Ya mending dapat mesin baru sekali ya. Oh, gitu. Kecuali mesin yang gede-gede banget
1: gede-gede
0: ya.
1: Gede-gede itu
0: kan?
1: Memang ya.
0: Emang harus di servis ya.
1: Memang di servis ya.
0: Tapi kalau udah ada ya untuk servis maintenance itu di Padang.
1: Oh masih udah.
0: Enggak harus didatangkan dari luar juga.
1: Ada kan? Juga yang mesin-mesin yang harus didatangkan maintenance-nya dari Jakarta.
0: Oh gitu. Tapi sejauh ini mesin yang KDB punya belum rewel ya.
1: Masih aman Kota Padang.
0: Masih aman. Karena dulu belinya baru.
1: Baru semua.
0: Ih mahal gak sih kak? Maksudnya untuk modal awal kalau seandainya nih pendengar kita juga tertarik pengen buka percetakan, mau tutup konternya, mau buka apa usaha percetakan juga. Apa modal awal? Kalau dari kakak udah jelas ya.
1: Iya.
0: Butuh budget berapa sih kita untuk buka usaha ini?
1: Kalau dulu saya nggak butuh budget banyak sih. Saya 5 juta awal saya.
0: 5 juta ya kak ya? Oke.
1: Nggak banyak sih. Karena beriring waktunya nambah banyak gitu.
0: Nah, berarti usahanya lancar ya kak
1: lancar,
0: ya?
1: Lancar, insya Allah.
0: Jadi dari... Hasil
1: ini mesin lagi. Saya dapat proyek yang besar ini. Kayak sekarang ini ada proyek besar kan. Makanya mau nambah mesin lagi.
0: Oh gitu
1: ya.
0: Wah, ini. Jadi dari situ ya kak.
1: Iya,
0: nambah-nambah terus
1: iya.
0: Gitu. Nggak harus langsung punya semua mesin.
1: Enggak,
0: gitu ya
1: enggak,
0: kak ya. Tapi sebaiknya kalau buka usaha itu emang modal awal dari kita sendiri dulu atau udah langsung minjem gitu dari perbankan dan sebagainya kak?
1: Saya awalnya memang modal awal sendiri.
0: Sebaiknya kalau
1: sebaiknya,
0: secara umum.
1: Tapi kalau kita udah kuat nih, udah oke. Pinjam aja. Perbankan banyak.
0: Oh iya. Untuk memperlancar usaha mengembangkan
1: iya,
0: gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi memang itu salah satunya yang juga membantu
1: iya.
0: Nafasnya UMKM.
1: Iya, kan kurang ada.
0: Iya. Kecil ya kak
1: kecil,
0: ininya
1: kecil.
0: Oke. Nah kalau untuk kualitas pun sejauh ini itu jadi prioritas di Clothing ini ya kak
1: pasti.
0: Ya. Oke. Nah kalau puncak-puncak income-nya berapa sih kak?
1: Oh kalau 2 bulan ini kayaknya di atas rata-rata.
0: Kak itu di atas rata-ratanya berapa? Rata-rata UMR kan nggak mungkin.
1: Yang bulan 2 bulan ini, 2 bulan sampai 3 bulan ini lagi rame itu kotornya ada sampai 50 sebulan.
0: Kak, aku kebayang 50.000. Kurang nilainya 3 deh. Kalau pas apa pemilu jauh
1: lebih. Gila itu.
0: Aduh, pantesan beli mesin baru nih. Jadi setiap penambah mesin baru per 5 tahun sekali setidaknya ada mesin baru.
1: Ada lagi insyaallah memang mau nambah lagi.
0: Ada, mau nambah
1: 2029
0: lagi.
1: Kan.
0: Iya.
1: 2029 2028 kita udah prepare.
0: Udah prepare dari sekarang.
1: Udah.
0: Wow. Itu udah di stok gitu, Kak?
1: Udah.
0: Wah, luar biasa.
1: Karena memang menambah mesin pin lagi sama mesin mok. Karena itu gitu. Apa kita kan yang merchandise banyak.
0: Dia mesin tapi nggak pakai listrik gitu?
1: Enggak, kalau mesin untuk gantung kunci enggak. Tapi kalau mok ya.
0: Oh gitu, nggak pakai listrik berarti ada masa pakainya nggak sih? Enggak?
1: Ada. Kadang ada elemennya itu yang rusak, itu elemen itu ganti baru.
0: Nah itu yang dilempar buat. Ini yang dilempar tadi itu barangnya ya. Tapi itu yang ngasih income lumayan ya kak ya.
1: Lumayan modalnya sekian udah dapat berapa.
0: Iya bener-bener. Tapi kan itu berjalannya gak simsalabin setahun dua tahun ya kak ya. Sampai ada di posisi
1: ada,
0: ini
1: enggak.
0: Tapi kadang yang jadi masalah orang-orang yang baru buka usaha, apalagi misalnya percetakan, linknya, cari pelanggannya gitu. Kalau kak gimana?
1: Mungkin orang itu, tapi saya mungkin nggak tahu. Saya orang untuk mempromosikan kayaknya orang nggak tahu malu.
0: Kak, dalam artinya positif.
1: Iya, maksudnya gini, ada pelatihan. Saya ngeliat tuh di meja VIP, namanya siapa? Oh, orang ini. Saya langsung, Pak izin Pak, saya dari Amklotin percetakan. Bapak kalau butuh merchandise baru, merchandise custom. Dan tapi saya bawa kartu nama. Kalau Bapak tuh, kalau saya nanya orang tuh welcome, yaudah kita itu ya save nomornya gitu.
0: Oh gitu. Gitu tadi nggak tahu malunya di situ.
1: Iya di situ. Padahal itu kan promosi. Saya setiap acara itu, kadang saya nanya materinya kita udah bisa nih. Saya pengen cengak-cengingu tuh. Siapa lagi ya?
0: Target berikutnya siapa ya gitu ya kak ya.
1: Iya.
0: Nah langsung di lock orang itu kayak langsung dipromosi.
1: Iya memang gitu.
0: Nah itu yang secara konvensionalnya ya kak ya.
1: Memang kita harus membranding diri sendiri kan.
0: Dan harus aktif sih kayaknya kak.
1: Iya memang ya.
0: Kalau nunggu datang orderan kayaknya nggak bakal berkembang ya kak ya. Nunggu datang udah di media sosial udah lancar atau apa, tetap nggak bakal maksimal hasilnya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau untuk promosi percetakan ini butuh ini juga nggak sih kak, influencer atau apa nggak perlu ya?
1: Oh saya nggak pernah pakai.
0: Oh nggak pernah pakai. Emang total dari hasil produk dan kualitasnya aja yang dijual.
1: Iya. Jadi kadang promosinya dari mulut ke mulut. Ada kan, saya udah pernah loh di sana, cepat loh, nggak bisa nunggu atau apa gitu.
0: Oke. Jadi kalau lanyard itu siapnya berapa lama? Ada minimal ordernya juga nggak sih?
1: Enggak ada. Kita pernah waktu itu acara di ZHM, kita itu 400 sehari, 1x24 jam.
0: Wah, hari ini acara nanti sore dibagiin ya kak.
1: Nah,
0: kalau
1: gitu.
0: Dicetak bisa ya. Iya karena baru ACC dari sponsor nih kak. Kalau bantu dicetak langsung oke.
1: Iya, ya. Kemarin juga ada tuh dia mesan Unan juga tuh Universitas Andalas mesan 100 pieces siang kak bisa siap besok kak. Bisa kak.
0: Paling nggak bisa bilang enggak ya.
1: Pokoknya bisa.
0: Kalaupun mungkin nggak tercover sendiri tadi itu ada jejaring lain yang bisa membantu.
1: Pokoknya semua bisa.
0: Emang sih kunci majunya Kak Debbie udah kelihatan di mana, nggak perlu ditanyain lagi. Makanya usahanya alhamdulillah makin berkembang, makin berkembang gitu ya kak ya. Tapi kebayang nggak sih kak peluang lain di percetakan ini yang atau di luar percetakan?
1: Oh udah ada, saya juga di main di florist, florist akrilik kan?
0: Florist akrilik?
1: Iya, am juga am florist.
0: Oke, ternyata beliau tidak stuck di percetakan aja. Jadi ada florist juga?
1: Iya, florist akrilik, sewa papan akrilik gitu.
0: Oh gitu, mantap sih kak.
1: Ya, saya itu jalan kapan? Kan? Sejalur gitu kan?
0: Iya.
1: Dua tahun ini lah.
0: Dua tahun ini, kalau itu tinggal diganti tulisannya ya.
1: Iya,
0: ya?
1: Tinggal diganti tulisan.
0: Tapi emang itu juga sih yang lagi in sekarang papannya ya. Lebih berkelas juga sih kelihatannya.
1: Bisa dalam ruangan itu intinya dalam ruangan. Kalau yang besar-besar itu kan di luar.
0: Iya.
1: Kalau yang kecil-kecil kan di dalam.
0: Berarti hanya khusus yang akrilik.
1: Ya? Akrilik ya. Tapi kalau ada yang minta besar di luar, kita ada kerja sama-sama papan besar.
0: Tetap nggak ada tinggal.
1: Pokoknya apa yang minta orang ada.
0: Yuk lah mari, kecuali nggak pesan ini aja di Soles ya kak. Jangan bilang iya kak.
1: Ada. Kita ada juga, kita ada adik kan yang gini,
0: jual makanan.
1: Di workshop itu kita ada kanopi depan, ada teras, kita bikin kanopi, kita jualan pecel ayam.
0: Oh gitu.
1: Di Soles juga.
0: Emang ada makanan.
1: Tapi atas bercanda. Namanya adik, nama adik.
0: Adik KDB.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Beda-beda NIB kita.
0: Oh gitu. Iya. Wah luar biasa. Emang jiwa-jiwa orang udah bisnis ini ya kayak.
1: Iya.
0: Apa aja bisa jadi peluang. Oke deh kalau gitu Kak Debbie gak berasa nih kita udah di penghujung kebersamaan kita untuk hari ini. Barangkali Kak Debbie pengen kasih tahu lagi ke pendengar kita yang butuh hal-hal berkaitan dengan percetakan dan clothing bisa langsung kemana silakan.
1: Lo bisa DM di IG-nya Am Clothing dan Percetakan, mm-hmm, atau di WA di 08-1267-27521.
0: Dan terakhir mungkin tipsnya bagi para pemula yang mau buka usaha seputar percetakan, Kak.
1: Tipsnya, jangan ada malu kalau untuk memulai dan fokus.
0: Oke, aja dan fokus. Ingat ya kata Kak Debi. Insya Allah mungkin nanti akan hadir Kak Debi berikutnya yang bisa ikut juga membuka peluang usaha baru.
1: Amin.
0: Nambah kerjaan lagi buat orang kan Kak ya. Maksudnya membuka peluang usaha buat orang. Peluang kerja. Oke, kalau gitu Kak Debi makasih banyak untuk sharingnya bersama kita hari ini bersama Perempat RR Padang. Kita harapkan mudah-mudahan workshopnya makin berkembang nanti.
1: Amin, amin.
0: Usahanya
1: amin
0: makin berkembang. Besok datang. Kakak ada usaha baru lagi. Gak ada yang tahu ya Kak ya.
1: Iya.
0: Karena Kakak mungkin bisa ngeliat, oh, peluang ini lumayan nih. Tapi jangan ditinggalin ya Kak.
1: Enggak
0: mungkin ditinggalin.
1: Tapi memang ada sih, ada lirik-lirik yang lain. Ada rencana
0: gitu. Emang begitulah Kak Debi ternyata. Oke Kak Debi, terima kasih sekali lagi. Sukses buat usahanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan salam harapan demikian obrolan kita dalam program Jendela Keluarga untuk edisi hari ini. Tetap bersama Perempat di 92,4 MHz.
2: Perempat, suara budaya Sumatera Barat.

0: dokumen penting merupakan hal krusial yang patut menjadi perhatian. Dokumen-dokumen ini meliputi ijazah, surat kepemilikan bangunan, surat nikah, akta kelahiran, atau surat-surat kependudukan. Inilah beberapa tips yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen penting supaya tidak hilang dan mudah juga untuk dicari ketika perlu. Yang pertama, fotokopi dan scan dokumen. Tujuannya adalah ketika memerlukan dokumen tersebut, tidak harus mengeluarkan yang asli sehingga mengurangi resiko hilangnya dokumen dan juga jika terjadi kerusakan atau hilangnya dokumen asli, akan lebih mudah melakukan pengurusan pembuatan dokumen yang baru. Berikutnya adalah laminasi, yaitu melapisi dokumen dengan plastik khusus yang akan dipanaskan sehingga dokumen terlindung dan tidak cepat rusak. Yang ketiga, menyimpan di map display book yang dipenuhi dengan beberapa kantong plastik bening. Ada yang berisi 20 sampai dengan 100 kantong plastik. Dengan map jenis ini, sahabat budaya bisa menemukan dokumen yang dicari dengan lebih mudah. Yang berikutnya adalah beri label nama pada display book agar mempermudah mencari dokumen. Juga simpan di brankas atau lemari penyimpanan. Dan yang terakhir, menaruh kamper atau silika gel untuk mengurangi resiko kerusakan dokumen karena lemari penyimpanan yang bukan brankas memiliki kecenderungan menjadi lembab seiring berjalannya waktu.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan sana padangnya sampai di siko kebersamaan kita untuk edisi hari ko. Tapainya tanggal 7 Oktober 2026. Sasudah ko, ado, ete-ete dari Kalumbua, indah. Dari RRI Padang juga, dan sana padangnya ado Devi yang selanjutnya mengawanan hingga pukul 8 balai waktu Indonesia Barat.

0: Sabah Sakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Di Sarapanangah, Pemerintah Kota Sawalunto mengusulkan ruas jalan dan menghubungkan Desa Batu Tanjuang Tumpuk Tangah Datarman Siang hingga Kumanihate untuk mendapatkan dukungan melalui program Impres Jalan Daerah atau IJD. Wali Kota Sawalunto Rianda Putra Kepatang mengatakan usulan ruas jalan penghubung alah dilakukan tindak lanjutnya jo peninjauan langsung kondisi ruas jalan Basamo Kepala Dinas PUPR. Kabid Bina Marga, Kepala Desa Sekecamatan Talawi, Jo Tokoh Masyarakat, peninjauan ke dilakukan untuk memastikan kondisi ruas jalan di lapangan serato kalayak usulan sesuai Jo persyaratan Jo ketentuan program IJD. Di sana pandangan, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Solok Hariko. Dalam kunjungan tersebut, Mensos dijadwalkan menyerahkan santunan kepada korban dan keluarga korban terdampak bencana Galodo pada akhir September lalu. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Saifullah kepada RRI Kepatang mengatakan santunan yang disiapkan Kementerian Sosial mencakup korban dan meninggal dunia, luka bare, jo luka ringan sesuai jo kondisi yang dialami. Untuk korban meninggal dunia, santunan yang disiapkan segadang 515 juta per orang, sementara korban luka bare mendapatkan santunan 5 juta dan korban luka ringan sebesar 3 juta per orang.

beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Perhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual, namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, nini mama, dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di nagari tersebut semakin bertambah.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Abang Po, Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712, Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan unit berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang Sunarto mengatakan, sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Rabu 7 Oktober 2026 Aye mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ye. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
0: Iya benar-benar. Ayo lupa Konoha. Gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
1: Ini, aman Ponopa.
0: Aman ya.
1: Aman dong.
0: Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
1: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
0: baik juga.
1: Ini
0: iya.
1: Lagi ini ya, sering karhutla ya Ponopa.
0: Oh masa,
1: ya.
0: Ambon juga?
1: Iya betul.
0: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
1: Ambon juga Ponopa.
0: Waduh.
1: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya, yang terpantau juga agak-agak
0: masih berkabut ya.
1: Betul.
0: Iya dah.
1: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
0: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
1: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita
0: amin.
1: Bisa kembali menghirup udara yang segar.
0: Amin,
1: ya,
0: amin,
1: ya.
0: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
1: Wah, asik dong ya.
0: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
1: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan 1 menit, 2 menit, 5 menit.
0: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
1: Amin.
0: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
1: Nanti banjir ya.
0: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
1: Betul sekali.
0: Hadir di studio atau by Zoom?
1: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Pro 4 juga.
0: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita, ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
1: Boleh.
0: Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
1: Siap Bono, nanti kita kembali lagi ke sana.
0: Oke, siap, silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan suara budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro 4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran gak ya?
0: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
1: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
2: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
1: Iya, Pak Mezak, kabarnya gimana? Baik?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
1: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya. Alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
2: Ya, terima kasih Dia sapanya Mbak siapa ya?
1: Mbak Ita.
2: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya kan di Jakarta ya?

0: siapa?
1: Mbak Nova, Mpok Nova.
2: Oh, amin Mpok Nova, Pak Mezak.
0: Oh, Mpok Nova.
2: Iya.
0: Terima kasih ya.
2: Iya.
0: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
2: Alhamdulillah.
0: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
1: Mbak Nova
0: di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku, karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huahuri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi yang hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakatnya huahuri artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
1: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
0: ya
1: Pak, betul. Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
0: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang, yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, yeah. Kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang,
1: yeah.
0: Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli, okay. Opa Loli itu Cornelis Horohoro, itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
1: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak.
0: Iya, iya.
1: Karena kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang, ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
0: Iya, kulit bia. Ya.
1: Olah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih Pak?
0: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil. Memanggil masyarakat untuk berkumpul, itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau mau manggil orang ya melalui HP ya, gadget, yeah. Kita terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
1: sudah ada pesan grup.
0: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu sudah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sepunya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan Baileu, misalnya terus penantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
1: Iya.
0: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
1: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahuri ini juga ada pewarisnya ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan ke generasi selanjutnya. Nah Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
0: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya. Bisa. Nah, hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern, sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
1: Betul.
0: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
1: Betul.
0: Bu, di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahur ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, di banyak ini event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja, ya ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan. Ya, kami yang di bidang kebudayaan, tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain, sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan, ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern, ya.
1: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mezak. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa Pak Mezak?
0: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita, ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
1: Okay.
0: Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini, sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
1: Wow, luar biasa. Bonova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
2: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
1: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911 311 544, atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro 4 juga boleh di 0813-5624-5887.
2: Once again, diulang sekali okay, lagi.
1: Untuk klien teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsAppnya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
2: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo, Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Betul, kita sambil sharing-sharing dikit ya, Penova.
1: Oke, ya. Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita, langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi, Ambon, Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih, Kak Ita.
2: Oke, nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat, Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah. Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Pulau.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali.
1: Oke.
3: Yang Pulau Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak Mezak Wakim ya?
1: Betul.
4: Iya, iya.
3: Selamat sore Pak Mezak.
4: Ya, selamat sore Bu Ida. Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya?
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya?
4: Iya, iya, benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesak. Selamat, salam sehat ya, Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Okay,
3: terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak?
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova belam-belam di sini.
1: Iya,
5: Cikgu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cikgu.
5: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, Kakak. Kak Ita, Kak.
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon. Kak Ita apa ini Wakono? Selamat kenal, salam temannya Kak Ren, ini temannya Kak Teis The Cock juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bukan Tuhan ini. Sehat selalu ya Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini tahun ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi yang Ambon musiknya apa, yang musik lah orang Ambon manis. Memang kalau kita apa namanya, alat musik tauri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya?
4: Ini iya,
5: sudah diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majidah? memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Sahuri, nah saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Sahuri modern itu satu ya Bapak Menteri ya. Nah yang keduanya, seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikguria. Cikguria, Cikguria di Jakarta. Kalau yang tadi,
2: yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya terima kasih Bu Poita, Ponova sama Kak Ita
1: yang
4: di Jakarta.
1: Nah,
4: dan
1: gitu.
4: Luar biasa sekali ya Ibu Poita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya terus terang kami tuh sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah karena kita orang Maluku ini ya, identik dengan musik, sering disampaikan ya Dena, orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya betul ya Kak Ita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung,
4: ya,
2: langsung ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya orang Ambon bilang kulit bia ya. Tadi ya Bu Keren bilang
1: Cikguria.
4: Ya. Terompet. Ya terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Fajar menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku. Ya Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Dan tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Nah, kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Fo Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur
6: ya dalam apa namanya musik modern sekarang ya, batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, mm-hmm. ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baluknya, not apanya semua ya. Nah ini nggak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah ini yang membedakan alat musik Tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah itu sangat menarik kaitan sama Poita dan apa pendengar Pro 4 yang dimana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, Farida ya, ya. Hmm. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya, Mizak, Ibu, dari Ciguria tadi.
6: Ya, Ibu Ciguria ya, berkaitan dengan orkestra ya,
2: ya. Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya.
2: Kerangnya, iya
6: ya.
2: Betul.
6: Ya, kerangnya itu gimana ya Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
6: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, mm-hmm. itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak?
6: Iya,
1: gitu.
6: Ternyata ukurannya bermacam-macam Bu. Mm. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah oleh maestro itu biasanya dibedakan dari apa namanya bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus, karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik
1: iya. di situ. Tapi nah, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
6: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama. Oh. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh, ukurannya aja.
6: Ada ukurannya besar, ada ukurannya kecil, baik. Ukuran sedang. Nah, itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
1: Oke.
6: Okay. Yang diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya. Itu nggak bisa ya?
6: Nggak bisa.
1: Oh, nggak bisa.
6: Jadi
1: ya.
6: Jadi harus kerang ya, kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
6: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya lalu, kerang apa namanya Pak Mizak?
6: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia itu ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut, di kemudian dibersihkan. Hmm. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan,
1: yeah, yeah.
6: dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya, Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik Tahuri gitu ya.
6: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik Tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
6: Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi yang Pak Nova ya. Di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh,
1: ada di WhatsApp.
2: Oh, ini di WhatsApp. Belum ada juga sih
1: ya, okay. yang nge-chat. Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
7: Assalamualaikum Pak Nova, yang cuantik, yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
7: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
2: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
7: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
6: Wah, luar biasa.
1: Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
7: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Oh, nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap silakan.
2: Nanyain tadi.
7: Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak. Mizak.
7: Mizak mau nanya.
6: Ya, salam kenal.
7: Kan tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
7: Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada sisa buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
7: Iya, okay. Betul. Udah
1: itu aja. Oke, Cak. Ya,
2: yuk. Kita tungguin lagi nih.
7: Ada
2: enggak padahal
1: Oke, terima kasih. Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
6: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
6: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Itu jauh banget nih.
1: Jauh.
6: Nah, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip.
1: Mirip-mirip ya.
6: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
6: Ya. Itulah salah satu keunikan kita, wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, spice Root atau Spice Islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang sini ya banyak sekali bawaannya, termasuk alat-alat musiknya kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Kak Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku.
1: Okay.
6: Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
1: Yeah.
6: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
1: Iya.
6: Ini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang Toto Buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Okay. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu.
1: Yeah.
6: Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
6: Nah, jadi sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa, dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
1: Pak Mizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
6: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri.
1: Ya.
6: Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
6: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan.
1: Mm-mm.
6: Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul.
6: Ekosistem ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke baik Pak Mizak, mohon maaf ini waktu kita sudah mendekati pukul ya, 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya Kak Ita. Selamat siang
2: juga, ya. Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponnya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, PT Asuransi Jasa Indonesia Persero atau Jasindo mengedukasi anak-anak TK dan SD di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Sekretaris perusahaan Jasindo, Brilian Gema Widayana, mengatakan edukasi ini dilakukan melalui program Little Ocean Guardian dengan kegiatan bersih-bersih pantai dan pengenalan lingkungan kegiatan yang berlangsung 1 hingga 3 Oktober 2026 untuk mencakup edukasi ekosistem penanaman mangrove serta pemberian perlengkapan sekolah. Program ini menjadi bagian dari Together for Sustainability 2026 untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini. Kita beralih ke berita lainnya. Papeda menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Sorong, Sorong Selatan, Papua Barat Daya, sekaligus menjadi pintu untuk mengenal pengetahuan pangan alam dan kehidupan masyarakat setempat. Senior Vice President and Executive Care Konservasi Indonesia Meizani Irmadiani mengatakan, kekayaan ekologis di wilayah ini menjadi tempat masyarakat menggantungkan pangan, membaca musim serta merawat cerita leluhur papeda yang berbahan dasar sagu diperkenalkan melalui program Jelajah Kemolekan Sorong Selatan yang digelar pada 1 hingga 4 Oktober lalu. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan ekowisata kebudayaan dan gastronomi Sorong melalui pameran dialog, pertunjukan tari, serta demonstrasi pengolahan pangan lokal. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Prompe RRI Padang 92,4 MHz. Dan sana pandangan kini Devi kemagi informasi saat tentang kesehatan. Tentunya dan sana pandangan pasti suka sama yang makanan padeh-padeh boleh kalangan muda. Tapi tahu enggak di sana kalau makanan padeh ko sebenarnya kalau aco-aco dikonsumsi itu bisa berbahaya. Udah boleh untuk jumlah yang sangat gadang. Namun konsumsinya yang terlalu banyak kok dan aco dapat menimbulkan beberapa masalah. Nah, apa sih bahaya jika kita makan padeh dan dikonsumsi secara berlebihan? Nan pertama bisa memicu sakit parut. Kandungan kapsaicin pada lado ko dapat merangsang saluran pencernaan sehingga sebagian orang mengalami sakit parut dan terasa wange, mulai ataupun nyeri. Yang kedua bisa memperburuk emah dan refleks asam. Makanan padeh ko dapat memperparah rasa tabaka di dado atau gejala refleks pada orang yang sensitif, terutama jika dikonsumsi dalam porsi nan gadang. Yang ketiga bisa menyebabkan diare. Kapsaicin yang terkandung dalam ladoko dapat mempercepat pergerakan usus pada sebagian orang, sehingga makanan padeko yang kabar

memicu rasa tidak nyaman. Terutama jika menyebabkan reflux atau parikku terasa angin, jadinya tidak nyaman parikku di sana. Dan terakhir, bisa membuat gejala penyakit pencernaan semakin terasa. Nah, bagi orang-orang yang punya GERD atau namo istilahnya itu asam lambung, sindrom iritasi usus atau gangguan pencernaan tertentu mungkin lebih sensitif terhadap makanan padeh. Jadi intinya di sana, padehku tidak berarti harus dihindari sepenuhnya. Kuncinya adalah porsi, frekuensi, dan kondisi tubuh awakku masing-masing. Nah, jika ada kesempatan makan padeh muncul nyerinan hebat, muntah atau diare berkepanjangan, atau gejala yang lain, sebaiknya konsultasi.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba. Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar, stroke? Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!
2: Dulu rumah ini ramai dengan ceritanya. Sekarang dia ada di sini, di sebelah saya. Tapi pikirannya entah kemana. Ayah bunda, gadget memang menawarkan dunia yang luas. Namun tanpa batasan, ia bisa merebut dunia nyata anak kita, menurunkan konsentrasi, memicu tantrum, dan menjauhkan mereka dari sosial. Saya sadar, gadget tidak bisa memeluknya saat dia sedih. Dia butuh saya, bukan layar itu. Belum terlambat, batasi screen time, perbanyak quality time. Temani mereka bermain, mengobrol, dan tumbuh bersama nyata. Yuk, batasi gadget. Kembalikan indahnya dunia anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ubud Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik pembuatan tersebut.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
1: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Di sana penanga di mana saja berada, kali ko abah akan membahas tentang hindari makanan manis dan berlebihan pada anak. Makanan dan minuman manis ko kadang acuh disukai di anak-anak karena rasanya dan menarik. Namun konsumsi gula dan berlebihan dapat meningkatkan risiko gigi berlubang, barek badan berlebih, serta membantu kebiasaan makan yang kurang sehat. Nah, orang tua ko harus menghindari atau harus melarang makanan-makanan manis sepenuhnya. Nah, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan? Antara lain, pertama batasi minuman manis, sarupa soda, teh kemasan, minuman rasa buah, jus minuman berpermanis lainnya. Biasakan membaca label makanan untuk mengetahui kandungan gula dalam produk. Hindari buah sebagai cemilan. Maaf, sediakan buah sebagai cemilan, misalnya sepo pisang, pepaya, jeruk ataupun apel. Hindari menjadikan makanan manis sebagai hadiah agar anak kau tidak menganggap gula kau sebagai bantuan sebuah penghargaan. Biasakan minum air putih sejak dini sebagai pilihan yang utama. Agia contoh dari orang tua karena anak cenderung meniru kebiasaan makan anggota keluarganya. Anak tetap boleh makan atau menikmati yang manis-manis, tapi dalam jumlah yang sangat wajar. Nah, pola makan yang seimbang sejak kecil bisa membantu membangun kebiasaan sehat yang dapat membawa tabau hingga dewasanya.

0: Huruf A berasal dari kata alfa yang dalam bahasa Yunani berarti awal. Dalam sistem bilangan Yunani, alfa juga bernilai 1 yang berarti permulaan bilangan. Huruf A juga merupakan huruf yang paling sering digunakan dalam bahasa Spanyol, Prancis, kemudian Inggris. Di sisi lain, huruf A juga sering kita gunakan dalam penilaian terhadap sesuatu untuk menunjukkan kualitas yang terbaik. Misalnya, dalam dunia pendidikan, huruf A diberikan oleh guru atau dosen untuk menilai suatu tugas yang dianggap memiliki kualitas dan hasil yang baik.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me.
4: Thank you.
3: Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
2: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Fabahasa Kileh, pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Di zona pandangan, kontingen Kota Bukit Tinggi kembali menambah perolehan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026. Kaliko tambahan medali perak diraih dari cabang olahraga balap sepeda melalui nomor cross country mix yang dipertandingkan di Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISSI Kota Bukit Tinggi. Tambahan medali tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi kontingen Bukit Tinggi dan tarik memperjuangkan dan menunjukkan kemampuan terbaik di tengah persaingan atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Prestasi ko pada nomor cross country mix ko sekaligus memperlihatkan semangat para atlet balap sepeda Bukit Tinggi dalam menghadapi kompetisi dan menuntut ketahanan fisik, keterampilan teknis, konsentrasi serta kemampuan membaca medan perlombaan.

Nusa Padanga, sejarah baru tercipta di bumi Sikere. Cabang olahraga kriket pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat yang resmi dibuka ditandui langsung Dek Bupati Kepulauan Mentawai maksud kami. Acara pembukaan nambah langsung Semarako Jemeriah Tesabui jadi rangkai dengan upacara penghormatan pemenang. Pembukaan selain dihadiri Bupati, juga dihadiri sama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga Ketua KONI Mentawai, serta anggota Porkopinda lainnya. Ketua Persatuan Kriket Indonesia PCI Provinsi Sumatera Barat, Profesor Syahrial, dalam sambutannya mengatakan terima kasih nan garang dan sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan alam memfasilitasi panuh berlangsungnya pertandingan kriket.

beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Badui berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
2: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
4: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Susana Padana, lagu yang barusan dengar aku adalah lagu dari Eri Susana berjudul Hujan. Tapi ada cerita di balik laguku dan mengambil suasana malam ketika hari hujan. Jadi latar ceritaku, lagu Hujan ku diciptakan oleh Edi Nuansa. Dan hal hujan menjadi latar belakang membuat toko dalam laguku semakin merasakan kesepian, kegelisahan, juga rinduan kepada seseorang yang dicintainya. Yang menarik dari laguku adalah makna atau simbol dari suasana hati. Semakin lama hujan ku turun, semakin ku perlu rasa rindu juga kesepian yang dirasakannya. Toko dalam laguku sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya kepada sang kekasih, tapi tidak mampu menyampaikan perasaan tersebut secara langsung. Karena itu muncullah gambaran tentang keinginan untuk bisa mendatangi orang.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentuknya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Hai, saya Silikon.
3: Saya Midasolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinon.
6: Saya Mineral Oil.
7: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
8: Saya etil paraben.
2: Dan kami adalah
9: Kosmetik Berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
9: bersinar.
3: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Vivid dream sebenarnya adalah istilah ketika mimpi terasa sangat nyata sampai membuat kita susah untuk membedakan apakah hal yang kita mimpikan itu nyata atau tidak. Menurut dokter ahli, pada dasarnya semua manusia pasti bermimpi untuk memproses informasi yang didapatkan pada hari itu, untuk merasionalkan emosi, trauma, maupun stres, dan untuk memproses kreativitas.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maskaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Busana Pandanga, Lembaga Penjamin Mutu LPM Universitas Negeri Universitas Islam Negeri UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi menggelar workshop review dan evaluasi pedoman sistem penjaminan mutu internal atau SPMI UIN Bukit Tinggi tahun 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Rektor 1 UIN Bukit Tinggi Dr. Afil Nadiko menjadi bagian penting untuk UIN Bukit Tinggi dalam upaya melakukan review dan evaluasi terhadap pedoman SPMI dan nantinya menjadi salah satu pedoman terhadap pelaksana sistem penjaminan mutu di UIN Bukit Tinggi. Ketua LPM UIN Bukit Tinggi Dr. Iswan Tir dalam laporannya menyampaikan bahwa peserta workshop itu terdiri dari para pimpinan fakultas serta pimpinan lembaga dan unit kerja di lingkungan UIN Bukit Tinggi. Para peserta tersebut merupakan tim penyusunan pedoman SPMI UIN Bukit Tinggi. Busana Pandanga, Wakil Rektor 1 Dr. Afrinaldi dalam arahan Jo Sambutannya mewakili Rektor UIN Bukit Tinggi pada pembukaan kegiatan menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun dan Allah melalui proses panjang dalam menyusun pedoman SPMI UIN Bukit Tinggi. Dr. Afin Nadi mengatakan proses penyusunan draft pedoman SPMI ko indaklah sederhana karena membutuhkan waktu, tinago, pemikiran, jo pembahasan dan matang dari sado anggota tim penyusun. Lebih lanjut, Dr. Afrinaldi menagihkan bahwa proses review jo evaluasi menjadi tahapan penting untuk melihat balik substansi pedoman dan Allah disusun. Melalui proses tersebut, diharapkan pedoman SPMI UIN Bukit Tinggi dapat semakin elok, relevan, dan mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan UIN Bukit Tinggi.

beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 62,4 MHz RRI Padang. Kini di sana kita berada di Dangdut, Dendang Dangdut, pada pukul 6 balik waktu Indonesia Barat. Ya, bagi di sana pandangan di mana pun saja berada, yang nio untuk mari ke selagu, salam-salam bisa di 0751-812-4 atau di 0811-660-92-4. Ya, di sana kita ada beberapa list di Sikoko yang bisa di sana pilih untuk bari ke selagu di sore hari ko. Ya, banyak lo di sana untuk penelpon yang pertama kita bisa angke. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagoyang dangdut kita, Soriko.
0: Bagoyang dangdut kita dari iya. Siap, dari mana?
1: Dari Uni Indah di Lubuk Alung.
0: Uni Indah di Lubuk Alung. Bagaimana Uni?
1: Karena mau penyiar wak kini ko.
0: Sama Devi Uni.
1: Oh, sama Devi. Salam kenal buat Devi ya.
0: Iya, salam kenal balik Uni.
1: Baru di perampek ke Devi.
0: Iya, Uni baru tiga.
1: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal Bali. Uni Indah, yang diputar lagu apa hari ini?
1: Ada pilihannya, Devi.
0: Aduh, sebentar. Kita ada di mana-mana.
1: Ada di mana-mana. Nah, iya,
0: judulnya memang ada di mana-mana.
1: Memang ada di mana-mana ya.
0: Iya,
1: betul. Terus kan? Apa lagi?
0: Nah, ada Samira, Berdayung Cinta, Doa Sepertiga Malam, Iming-iming getar rasa, hasrat terpendam, kugapai cintamu, sepuh tangan merah. Nah, yang makin ini.
1: Sepuh tangan merah aja lah.
0: Sepuh tangan merah.
1: Iya.
0: Salam-salamnya okay. Untuk si Aku Uni.
1: Salam pertama tutup lagi Pak Devi, kembali salam kenal kembali ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam untuk semuanya tuh ada Bang Adit, iya. Ada Oni Ana, Mice, juga buat si Kamek Riri Antika ya.
0: Iya.
1: Nah, dan juga salam untuk semua para pendengar Pro 4 nih dari Bundo Queen, yeah. Juita Parcel, ada Diana, ada Wulan, ada Uni Nana juga ya, di Nana di Balimbiang ya.
0: Yeah.
1: Ada Mbak Yul, ada Mbak Desi juga di Seba, ada Munir Sekumbang, ada Tommy, Pak Roni Jambak, Pak Penjang Paipo, ada Pak Oyen Tanjung, Pak M Tanjung semua. Terus Sanakwan Tanjung, lalu udah BTS dan kasa doa lahnya. Dan mandangkan kita di sore itu. Yo, Devi.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak, Devi.
0: Sama-sama, Uni Unda.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Unda dari Lubuk Alung. Baik, kita terima balik telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iyo, Uni Ulan dari mau Niko.
2: Dari Lelengkaran, Uni.
0: Lelengkaran, jadi. Iya. Mbak Aka dan di situ Uni. Hujan,
2: oh,
0: Indah.
2: Aman dan terkendali.
0: Aman dan terkendali. Lenda hujan, Nona.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Lekar yang kan Uni ko.
2: Lai.
0: Hari yang lebar hari ini mau mencuci kain.
2: Oh, mencuci sekali dua hari.
0: Oh, lai sekali dua hari. Anak bangun gua, Dona.
2: Iya.
0: Nda. Ah, kini nih. Uni Ulan, new lagu apa kok? Kita ada.
2: Boleh dibaca lagu ini?
0: Boleh ya. Ada di mana-mana. Samira, Berdayung Cinta, Doa Sepertiga Malam, Iming-iming, getar rasa hasrat terpendam, kugapai cintamu. Ah, mana Ulan new kok?
2: Sepertiga malam, Ulan.
0: Sepertiga malam, odeh, jadi. Untuk siapa salam-salamnya Uni?
2: Salam-salam Uni Desi ya dari Ulan ya.
0: Terima kasih Uni Inda. Uni Ulan maaf. Iya.
2: Bang Ulan selain ya.
0: Ah, Ulan. Iya jadi.
2: Bang Ulan selain ya. Semoga Uni tak selalu merezeki panjang umurnya.
0: Amin.
2: Tadi ada Uni Indah ya.
0: Iya ada.
2: Ada Diana. Ada Babang Zaina. Ada Aja Tommy. Ada pokoknya masih ada Allah ya. Tanpa terkecuali ya Uni.
0: Jadi.
2: Terima kasih banyak nih.
0: Iya, sama-sama Ulan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, di sana kita terima telepon Cia Lai di sesi yang pertama kok. Bisa di 0751-812-4 atau 0811-660-92-4. Yalah, kita terima telepon Cia Lai. Halo, assalamualaikum. Kurampe. Halo, Denang Dandu Prampe. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mungkinlah
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tolong diketek-ketek ini volume radionya.
3: Halo, Kak.
0: Alah, oke. Okay. Ayo, dari mana ini?
3: Dari Emma di Pesta. Emma di? Halo.
0: Halo, iya nih Emma.
3: Dari Emma dari Pacar.
0: Ada ya Pacar. Oke.
3: Iya.
0: Uni Emma, Niel diputar lagu apa hari ko? Kita.
3: Oh, itulah Kak.
0: Apa? Ada di
3: iming-iming.
0: Mana? Iming-iming. Oh, jadi.
3: Dari lagu Rita kan?
0: Ya, Rita Sugianto. Jadi.
3: Thanks ya.
0: Oke, salam-salam untuk si ko. Uni Emma.
3: Kunci siapa? Siapa yang nama penyiar ko?
0: Panggil saja Devi Uni.
3: Oh.
0: Iya, penyiar baru.
3: Baru Kak.
0: Ya.
3: Baru masuk penyiar Prompa.
0: Iya, baru 3 kali siaran hari ko.
3: Oh. Terang tadi kan.
0: Iya. Bisa-bisa masih serobok sama Devi di siko mah Uni Emma. Rajin sih Emma pantau dangdut ko. Pasti ada beko tuh. Oke, salam-salamnya Emma terus ya.
3: Salam buat Kak Indah.

0: Nah, musim hujan kayak gini emang paling enak nyantai di rumah sambil minum yang anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan konsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Nani, lah jadi tuh kepiti. Tapi kepi jalan-jalan kalau nagari.
3: Iko ngapain ha? Si Tati mah keceknya. Ado tampek menu kepiti nan kursnya tinggi. Untung ngapain ko tuh mah.
2: Jadi sumbarang tuka ditampek nak jale. Menu kafalas atau mata uang ndak boleh di sumbarang tampek. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
3: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ jo di nan tampek barizin.
2: Nan barizin resmi tu ta jamin krus haragonyo, ndak takui wak dapek piti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman jo halal nan.
3: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dangdut, Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92 kemampe RRI Padang. Baik lo di sana pandanga, kita buka balik line telepon untuk di sana yang nyoma request lagu-lagu dangdut di 0751812-14 atau di 08966092-0. Halo, assalamualaikum, Prampe. Dendang dangdut. Oh, mati balik. Baiklah, kita masih menerima ya di sana. Di 0751812-14. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya.
1: Betty.
0: Iya, Batu Ibu. Dari mana kau, Bu?
1: Oh, dari Oma Nur, Simpang Jua Kabiang.
0: Dari Oma Nur.
1: Iya.
0: Oma Nur, Simpang Jua. Baiklah.
1: Simpang Jua.
0: Oh, Simpang Jua. Jadi. Ya, sehat Oma Nur.
1: Apa, Betty?
0: Aduh, sehat-sehat saja, Ma.
1: Alhamdulillah. Petang kan kami sore petang ke rumah Gugur kan. Mm-hmm. Jadi, ada sistem dari itu salam yang jauh sama dua Oma kan?
0: Oma.
1: Iya. Tadi Bu Zura udah masuk. Soal ngomong Oma baru menitor.
0: Bu Zura lo masuk lah. Tadi masuk Indah, Ulan, Emma, sama Oma Nur yang masuk tadi tuh.
1: Oma Nur.
0: Oh Mama.
1: Tinggalnya boleh nanti.
0: Ada di mana-mana. Samira, Berdayung Cinta, Getar Rasa, Hasrat Terpendam, Kugapai Cintamu.
1: Kugapai Cintaku sih ya yang
0: Kugapai Cintamu. Itu sama.
1: Getar Rasa aja lah dari Rindu kan.
0: Getar Rasa. Jadi.
1: Ya, dari Rindu. Betty,
0: ya.
1: Yang sebentar kan iklan yang bagus ini, nah iklan apa itu?
0: Iya itu dari LPU tadi tuh, Mama.
1: Nggak, tapi suaranya kan Betty sama Musi kan, dia benar kan?
0: Enggak.
1: Oh, enggak. Iya, Betty. Betty, Ampera dulu boleh dari, tapi pengantinnya nggak boleh, enggak.
0: Ampera tetap ada nih, Insya Allah, Mama.
1: Oh, berdua ya, kini?
0: Kini untuk sementara ganti-ganti dulu menjelang rapi yang pas.
1: Oh, gitu. Ayolah, Betty, karena waktu ini bisa ganti. Salam-salamnya lah, Betty.
0: Iya, salam kes ya.
1: Salam kenal.
0: Iya, jadi.
1: Kalau bisa, masuk bolo di RRI. Soalnya, berdua aja, kalau itu, Oma aja kalau sampai RRI.
0: Iya, Ma.
1: Ya tapi jari lah, untuk itu juga dua kali ya,
0: Riko.
1: Mungkin ada bahwa itu di ruangan aku itu kan, di kantor itu mungkin ada Riko, cuma Riko lah,
0: mungkin.
1: Kan,
0: iya, ya. Mungkin.
1: Nah, itu salamnya dari Riko.
0: Jadi.
1: Ada salam kenal ya, Riko.
0: Iya, sama-sama, Ma.
1: Terima kasih selalu sama Bita di perempat.
0: Amin, Insya Allah.
1: Ya tidak itu, buat Oma, Oma Mazur, Jendoki.
0: Iya.
1: Mbak Iyul dan Pak Nur, pokoknya di kubu kami kita kado alam.
0: Iya, jadi.
1: Pakai salam dari
0: Oman. Iya, dia.
1: Terima kasih ya, Betty.
0: Iya, sama-sama, Ma.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Oma Nur. Kita terima telepon balik. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Ya, gimana kabarnya anak Mama?
0: Alhamdulillah sehat. Uni Nana dari Mako?
2: Mama Zur dari Gunung Pangilun.
0: Oh, Gunung Pangilun.
2: Kan udah kenal kita.
0: Oh ya, maaf, ada telepon masuk tadi. Oh ya, Mazur. Iya, mohon maaf, harus dimaklumi, kita kan masih baru.
2: Nanti kan udah lama-lama udah
0: kenal. Iya.
2: Udah deket,
0: ya. Nanti Insya Allah terbiasa sama suara Bunda Zur.
2: Iya.
0: Oke, Bunda Zur, hari ini kan diputar lagu apa?
2: Apa aja yang masih ada?
0: Masih ada di mana-mana. Samira, Berdayung Cinta, Hasrat Terpendam, sama Kugapai Cintamu.
2: Apa yang bagus ya, Nak? Menurut Desi apa yang bagus? Devi.
0: Kalau Devi sih ada di mana-mana. Devi. Devinya ada di mana-mana. Mau.
2: Devinya ada di mana-mana.
0: Iya.
2: Lagunya?
0: Hah?
2: Lagunya apa yang bagus?
0: Ya itu judulnya, ada di mana-mana.
2: Oh iya deh.
0: Boleh. Oke, salam-salamnya Bu Zur.
2: Ini salamnya ini. Bunda Nur, Mami Queen, Nana, Bu Najwa, Pak Tanjung, Diana, Besi, Pak Yul, Pak Munir, Pak Buyung, Pak Ibu, Nanda, Pak Hen, Bidira, Monik, Kang Zainal, Pak Nur, Kang Asep, Pak Buyung Papai, udah segitu aja ya, basic TV ya. Ini aja deh. Semua aja yang sudah masuk sama yang belum masuk ya. Tapi teman-teman untuk TV
0: terima kasih. Terima kasih Bunda.
2: Hati-hati ya nak ya. Ini mau hujan soalnya kalau di sini di Mama mau hujan nih.
0: Oh, di sini masih belum sih.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima telepon satu lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Selamat sore, Bagoyang Kito.
0: Iya, Bagoyang Kito dengan
3: sama Nana di Belimbing.
0: Mama.
3: Salam kenal.
0: Di mana Mama?
3: Di Belimbing.
0: Oh, di Belimbing. Oke.
3: Iya,
0: salam kenal juga. Salam kenal. Mama Nana mau diputarkan lagu apa hari ini? Ada Samira.
3: Apa lagi nih? Udah terakhir kayaknya nih ya.
0: Ada Samira, Berdayung Cinta, Hasrat Terpendam, Kugapai Cintamu.
3: Berdayung Cinta itu ada. Berdayung Cinta.
0: Berdayung Cinta, jati. Oke.
3: Salam-salam. Uni Devi, apa kabar ini?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Syukurlah.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih Mama, kita durasi nanti kan.
3: Oke, salam pertama untuk ini Devi. Salam kenal ya dari Nana.
0: Iya, salam kenal kembali.
3: Semoga tetap semangat. Terus salam tadi buat Ibu Zur, Ibu Nur, tadi Uni Wulan ya, Uni Emma, sama tadi yang pertama siapa ya?
0: Indah.
3: Oh ya, Uni Indah. Salam juga untuk Uni Indah. Terus Pak Wilan Sapai, Om Tini, terus buat Ibu Yul, terus siapa lagi ya, udah Roni Jamba. Abis itu di itu aja lah Uni, dirangkum aja semua salamnya.
0: Baik. Oke.
3: Makasih ya Uni.
0: Sama-sama.
3: Oke, selamat sore.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Dunsana Padanga, kita akhiri Dendang Dangdut Kito Hariko. Terima kasih untuk Dunsana Padanga yang telah berpartisipasi di sore hariko. Baik, kita putarkan dulu lagu dari Ridho Roma dan berjudul Getar Rasa.

0: Coklat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ada satu hal menarik yang sering kita rasakan setelah hujan turun, yaitu munculnya aroma khas dari tanah. Aroma tersebut dikenal dengan istilah petrichor, dan biasanya semakin terasa ketika hujan turun setelah cuaca panas atau kering. Aroma ini berasal dari senyawa yang dilepaskan tanah dan tumbuhan, kemudian terbawa ke udara ketika tetesan hujan menyentuh permukaan tanah. Itulah sebabnya beberapa orang langsung bisa mengenali bahwa hujan baru saja turun hanya dari aromanya. Uniknya, aroma hujan juga sering dikaitkan dengan kenangan tertentu, seperti masa kecil, suasana kampung, atau perjalanan pulang sekolah. Jadi, ternyata hidung kita bukan hanya membantu mengenali bau, tetapi juga bisa memunculkan kembali kenangan. Kalau hujan turun, kamu lebih suka menikmati aromanya, suara hujannya, atau suasananya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KUNI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam olahraga.

0: Sabah Sakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Di Zona Pandanga, pemerintah Kota Bukittinggi resmi meluncurkan sekaligus melakukan uji coba program angkutan sekolah gratis bagi pelajar. Program itu diresmikan Dek Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nur Matias di pedestrian Jalan Sudirman. Program angkutan gratis sekolah, maksud kami angkutan sekolah gratis merupakan salah satu bagian dari program unggulan Pemko Bukittinggi, yaitu pendidikan gemilang. Kehadiran layananku bertujuan menagih kemudahan akses transportasi bagi pelajar sekaligus meringankan biaya perjalanan yang ditanggung sama orang tua. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Eliza Aulia menyampaikan bahwa pada tahap awal programku menyasar ke 874 pelajar di 8 SMP Negeri sekota Bukittinggi. Layanan transportasi gratis tersabui didukung de 53 unit angkutan umum dan dipastikan Allah memenuhi syarat layak jalan. Selain membantu para pelajar, program ko disiapkan untuk menjaga keberlangsungan usaha pengemudi jo operator angkutan umum lokal. Kehadiran armada angkutan gratis ko diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian para sopir angkot di Bukittinggi. Di Zona Pandanga, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nur Matias menagihkan bahwa program ko indah hanyu meringankan beban ongkos orang tua, tapi juga efektif mengurangi kepadatan lalu lintas. Layanan ko diharapkan memastikan para siswa dapat pai jo pulang sekolah dengan aman serat tetap waktu. Ramlan mengimbau seluruh armada angkutan dan bertugas agar selalu menjaga kebersihan, kerapian serat kelayakan armada. Pengemudi diminta magia pelayanan prima jo senantiasa mengutamakan keselamatan para pelajar selama di perjalanan. Pelaksanaan program ku Allah memiliki payung hukum dan kue melalui peraturan daerah Kota Bukittinggi nomor 1 tahun 2026 tentang transportasi darat seratu didukung penganggaran APBD. Pelaksanaannya akan taruhi dipantau dan dievaluasi secara berkala guna menyempurnakan kualitas seratu cakupan layanan ke depannya. Pemko Bukittinggi juga membuka peluang untuk memperluwe jangkauan sasaran angkutan gratis ko. Pengembangan tahap yang berikutnya ditargetkan mampu melayani lebih banyak pelajar di Bukittinggi termasuk siswa sekolah swasta.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

bersin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.

0: Akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

Keindahan di masa remaja akan berubah menjadi petaka jika remaja larut dalam hura-hura dan euforia hedonisme. Gaya hidup ini bisa menjebak remaja pada pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Mengisi masa remaja dengan kreativitas dan skill akan memberi keindahan nyata di hari depan. Sangat disayangkan jika masa depan dikorbankan hanya karena keindahan semua.

92 Kemampe RRI Padang Dusana Pandanga. Sekian dulu Devi mengawani Dusana di dari jam 12 tadi sampai jam 6 sore ko. Di kepagantinya Devi ado Anna Ulfa dari pukul 6 sore sampai pukul 20 ampe jam 12 malam beko. Bila di sana Devi nama tugas mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya di sana yang telah mendengarkan sejauh ko. Besok kita bersorobok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan ke luar negari.
1: Iko kapainya? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung gak peko tuh mah.
0: Jadi sembarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, atau wak tahu tuh kufa BB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo medanya tuh Minah, dituka di situ, jo dinan tampe barizin.
0: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman, jo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat." Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah saban hari memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Marilah kita sama-sama menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita, sebagai idola dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Alasan Manusia Tidak Mau Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya alasan manusia sangat banyak sekali kenapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya beberapa poin saja. Yang pertama adalah tidak tahunya nikmat yang diberikan. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak mau bersyukur adalah karena mereka tidak menyadari atau tidak menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kadang-kadang kita selalu sibuk melihat kekurangan kita dan lupa untuk melihat semua hal baik yang sudah kita miliki, seperti kesehatan, kebahagiaan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua adalah membandingkan diri dengan orang lain. Sifat iri dan dengki seringkali menghalangi seseorang untuk bersyukur. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain yang nampaknya lebih sukses, kaya atau bahagia, kita akan merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing dan kebahagiaan bukan diukur dari materi semata. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk menginginkan lebih. Banyak orang yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka terus mengejar materi dan kekayaan, merasa bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian materi. Padahal harta dan kedudukan bukanlah sumber kebahagiaan yang abadi. Untuk itu, saya mengajak kepada kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, mari kita mensyukuri apa yang telah kita miliki. Sebanyak apapun nikmat harta yang kita miliki, mari kita tetap menjadi orang senantiasa bersyukur sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ketika kita pandai bersyukur, maka harta itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau justru sebaliknya kita lakukan, maka azab Allah akan kita terima dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata kamu bersyukur kepada aku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur supaya kita mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah sepanjang hari. Lalu yang terakhir adalah merasa semua yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri. Ada orang yang merasa bahwa semua yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'mah fa minallah." Apapun yang ada pada sisimu, kata Allah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mari sama-sama menjadi hamba Allah yang menyadari dan mengerti bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah semoga kita jangan menjadi orang-orang seperti yang saya sampaikan sebelum di awal tadi, bahwa ada empat golongan manusia itu yang tidak pandai, yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang bahwa nikmat itu dia tidak tahu datang dari Allah. Yang kedua, senantiasa dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ketiga adalah tidak pernah puas, tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Dan yang terakhir adalah merasa apa yang dia peroleh hari ini adalah hasil jerih payah dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa situ ada campur tangan atau ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, mari kita sama-sama bermohon sekali lagi supaya kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan menjauhi sifat-sifat yang telah disampaikan tadi. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani yang disampaikan Ustadz Ian Kennedy. Judulnya tadi Alasan Manusia Tidak Mau Bersyukur. Anda masih bersama Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Dan kita akan segera jelang pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat. Kami segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

Sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dan gagal. Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para Nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

0: boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Keempat, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Kaki Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Bersama Padang, pemerintah Kabupaten Darmas Raya membagikan ribuan masker ke warga dalam antisipasi infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang merupakan dampak kondisi kualitas udara di daerah Tasabuhi dalam kategori tidak sehat akibat kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Darmas Raya Yosta Devina mengatakan sebanyak 5.000 masker dibagikan kepada masyarakat di 6 titik, yakni di Muko RSUD Sungai Dare, di Muko Kantor Bupati Darmas Raya Sikabu, Kota Baru Sungai Rumbai dan Tiumang. Beliau menyatakan pihaknya jualah mengarahkan seluruh puskesmas untuk melakukan pembagian masker di wilayah karajo masing-masing, sehingga perlindungan untuk masyarakat dapat dilakukan lebih luas. Beliau mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan karena nilai indeks standar pencemaran udara ISPU di Darmas Raya tercatat di angka 136 atau berada pada kategori tidak sehat. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat pengawasan pembangunan dan revitalisasi sekolah melalui pendampingan hukum jauh pengawasan internal dari Kejaksaan Negeri dan Inspektorat. Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat Imter Pedri mengatakan pihaknya jauh alah mengadakan sosialisasi pengamanan pembangunan strategis PPS, program pembangunan dan revitalisasi sekolah sarana pendampingan dan pendataan aset satuan pendidikan tahun 2026. Beliau mengatakan program revitalisasi sekolah bagian dari program strategis nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sebagai penunjang proses baraja mengajar. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak akan optimal tanpa didukung fasilitas yang layak, aman, dan memadai.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Berita utama yang kami tayangkan di sore ini. Menurut BMG, takut terjadi gempa berpotensi tsunami seluruh provinsi Jambi. Untuk itu, marilah kita sebagai warga yang baik sama bahu-membahu untuk manimbo air batang agi. Kalau air batang agi lagi tiba sampai kering, takkan mungkin lagi tsunami akan tiba. Tolong sampaikan pesan iko kepada sanak saudara di mana saja dan ke semua orang yang kamu kenal supaya batang agi ko cepat kering. Dan jangan lupa pula bawa ember sekok seorang. Cuma iko yang bisa Wak Udin sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wak ko basing be. Kata wak kecil batang agi tu. Main-main timo be.
2: Kau ko nak antah baik cakap wak ko. Kalau hati ku kena, dia menceret. Pasti ku telap. Wak Udin ko nak tahu dia kau. Agi-agi semua agi ku timo. Apa gaya kencing kau?

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan, di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: rainbow semua. Buka mata hati, buka rasa kita sebagai manusia, karena hukum diciptakan untuk sifat-sifat.
1: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua di penjara hanya karena warisan, atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan, bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan, berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
2: Masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa
3: meminta sidang ke
4: sidang keempat
5: dari banyak pihak.
6: Ini bentuk unik
7: tangkap
6: keadilan.
8: Tidak terima dengan
9: tata terbenar.
10: Jaksa dan Pak Hakim, buka telah mata, lenggarkanlah hati. Saya orang gak punya anakku, anak yatim piatu.
11: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap.
12: Wow.
11: Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
13: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, pesisir selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah. Ya Rabbi.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci?

0: Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
1: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah, di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah.
0: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, Nak.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah betang mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom, jom.

0: pusing sekali, Nak. Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya angkat ke tepi, ya. Boleh?
2: Nak, boleh.
1: Perlahan.
0: Terima kasih, Abang, ya.
1: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
2: Terima kasih, ya, Nak, ya.
0: Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
1: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil je Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
0: Oh, begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
0: Sekali lagi, terima kasih, ya, Abang, atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: kau?
1: Ya Allah, Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
0: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Patah tadi dah jumpa tu. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
0: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Benar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
1: Benar tu.
0: InsyaAllah. Amin. Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni, Yun, iya Bu. Kenapa Bu? Kenapa air-air ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu, penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang, mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut, jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah, kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang, tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata kan.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar bila nampak adik Yuni tadi? Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudih tak?
2: Sudih apa, Bang?
1: Sudih tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akan nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya
1: juga nanti. Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni, di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mana ni, orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah?

0: atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Eh salah. Ya. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau kau. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah. Kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan hari raya Idul Adha ini nak. Yuni.
4: Ya, Bu. Ibu.
3: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
4: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
3: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
1: Iya, Bu.
3: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
1: Iya, Bu.
3: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
1: InsyaAllah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
3: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
4: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni.
4: Ibu.
1: Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
4: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pa. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pa.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
4: Ya, abang.
3: Yuni percaya ketulusan cinta Abang pada Yuni.
1: Insyaallah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu, biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
2: Di Batu Sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku. Memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa dengan kebudayaan masing-masing. Salah satunya adalah suku dan kebudayaan Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu etnik yang tumbuh dan berkembang di daerah asalnya yang disebut dengan Luhak Nantigo atau Tiga Luhak, yaitu Luhak Tanah Data, Luhak Agam, dan Luhak Limupuluah yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sistem kekerabatan suku bangsa Minangkabau ini menggunakan sistem matrilineal di mana garis keturunan seseorang dengan segala aspeknya dilihat menurut garis keturunan ibu. Dalam kehidupan sosialnya, orang Minangkabau hidup secara berkelompok, yang dari tingkatan terkecilnya, keluarga yang tinggal dalam satu rumah gadang. Beberapa keluarga rumah gadang itu berhimpun dalam satu kaum. Kemudian beberapa kaum berhimpun dalam satu suku, seperti suku Koto, Piliang, Caniago, Sikumbang, dan suku-suku lainnya. Selanjutnya, beberapa suku membentuk sebuah wilayah yang disebut dengan nagari atau setingkat desa. Jumlah nagari di Sumatera Barat mulanya 166 nagari, kemudian bertambah menjadi 540-an nagari, dan karena pemekaran, terakhir berjumlah lebih kurang 1030 nagari. Biasanya satu nagari dibentuk oleh paling sedikit 4 suku yang ada dalam satu wilayah tersebut. Setiap tingkatan kelompok kekerabatan, baik kaum, suku, dan nagari, mempunyai seorang pemimpin. Untuk tingkatan rumah gadang, pemimpinnya dinamakan Tungganai, yang dipilih dari salah seorang saudara laki-laki ibu yang disebut dengan mama atau paman. Pada tingkat kaum, dipilih seorang mama Tungganai utusan rumah gadang untuk memimpin kaum itu, yang disebut pangulu atau penghulu kaum. Kemudian salah seorang dari pangulu kaum tersebut yang berhimpun dalam satu suku dipilih untuk memimpin sukunya yang disebut pangulu suku atau penghulu suku. Dan salah seorang dari beberapa pangulu suku dalam satu negari diangkat menjadi pangulu pucua atau pangulu yang dituakan, seperti yang dituturkan oleh salah seorang pemangku adat suku Koto di negari Kurai Bukit Tinggi, Dr. Syaiful Yazan Tuanku Mangkudun.
1: Tiap-tiap nenek itu, rumah gadang itu mempunyai namanya Tungganai. Tungganai itu seorang pemimpin dalam rumah gadang. Ketika sudah bergabung dalam beberapa rumah gadang, itu satu Hindu namanya, maka ada penghulunya. Tingkatan Tungganai tadi ada beberapa, biasanya manti atau beberapa dubalang, di tiap-tiap rumah gadang. Itu gelarnya bisa sultan, bisa yang lain-lain, bisa rajo juga, bisa datuk. Tapi kalau sudah di tingkat kaum, sudah berkumpul beberapa rumah gadang, itu biasanya gelarnya datuk. Nah, itu yang penghulu kaum namanya. Nah, ketika sudah bergabung di nagari, mereka sudah berkumpul 4-5 kaum suku yang sama, mereka membuat jabatan yang di atas itu lagi, penghulu pucuk namanya, kalau dalam pekepilian. Nah, itu pucuk buleknya orang Seniago itu. Jadi ada pemimpin di rumah gadang, pemimpin di kaum, dan pemimpin di nagari untuk satu suku saja. Ketika sudah bergabung 4 suku di nagari, maka ada 4 penghulu pucuknya. Seperti itu kira-kira.

0: Dalam menjalankan kepemimpinannya, Panghulu didampingi oleh 3 perangkatnya yang mempunyai tugas masing-masing. 3 perangkat Panghulu itu juga dipilih dari para mamak yang berasal dari kaum. Mereka adalah Manti yang mengurus masalah administrasi dan umum, Malin yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan atau disebut juga dengan alim ulama, dan Dubalang atau Hulu Balang yang bertanggung jawab menjaga keamanan. Dalam tatanan adat Minangkabau, keempat pemimpin ini, Panghulu, Manti, Malin, dan Dubalang, disebut dengan Urang Nan Ampe Jini atau orang yang empat jenis. Adapun posisi Malin atau ulama, selain berada di dalam struktur Urang Ampe Jini, dia juga memimpin 4 orang pelaksana tugas-tugas keagamaan, yaitu Imam atau Tuanku, Kati atau Khatib, Bila atau Bilal, dan Kodi, yang dikenal dengan istilah Urang Jinih Nan Ampe atau orang jenis yang empat. Sebagaimana diungkapkan kembali oleh Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun.
1: Struktur dalam kepemimpinan adat di Minangkabau itu ada 2 barisan. Barisan pertama dikatakan Urang Ampe Jini, 4 jenis orang dalam kepemimpinan adat. Kemudian ada jalur kedua, Urang Jini Nan Ampe, struktur kepemimpinan dalam masyarakat adat yang mengurus kegiatan agama. Jadi ada Urang Ampe Jini, ada Urang Jini Nan Ampe. Nah, di dalam struktur Urang Ampe Jini itulah ada posisi yang dikatakan penghulu. Penghulu itu biasanya diberi gelar datuk, tapi di sebagian negari diberi gelar lain, ada rajo, ada sultan. Itu penghulu. Penghulu itu ada 4 tingkatannya. Yang tingkatan yang tertingginya dikatakan panghulu, kemudian ada sekretarisnya, mungkin semacam itu, diberi jabatan manti. Jadi penghulu, manti, kemudian ada jabatan strukturnya malin. Malin itu adalah jabatan keulamaan di dalam struktur penghulu. Kemudian ada jabatan keamanan dikatakan dubalang. Jadi itu Urang Ampe Jini dalam kepenghuluan, panghulu, manti, malin, dubalang. Mereka biasanya satu paket dalam sebuah kaum. Itu 4 sekali diangkat biasanya kalau ada perhelatan penghulu. Nah, gelarnya bermacam-macam itu. Umumnya penghulu itu gelarnya datuk. Kemudian manti itu ada yang bergelar datuk, ada yang bergelar yang lain seperti sultan atau tuanku atau gelar-gelar yang sudah terbiasa di setiap-tiap negari. Kalau di daerah Priaman gelarnya agak berbeda, ada marah, ada sultan, ada rajo. Daerah Meninjau ada lagi rajo dan sultan. Nah, rajo di sini bukan pemimpin kerajaan, tapi gelar dalam struktur kepenghuluan. Kemudian malin itu gelarnya banyak, karena dia nanti memimpin dalam jajaran Urang Jini Nan Ampe, para alim ulama. Nah, yang paling tinggi kalau di daerah Dare itu dikatakan imam. Daerah rantau dinamakan tuanku atau kadi. Imam, tuanku, kadi, itu adalah pemimpin di jajaran Urang Jini Nan Ampe.
0: Dari pola kepemimpinan adat Minangkabau yang dijalankan secara kolektif oleh Urang Ampe Jini dan Urang Jini Nan Ampe ini, tergambar jelas bagaimana kentalnya integrasi adat dan agama, dalam hal ini Islam, dalam kehidupan orang Minangkabau, sebagaimana kata pusako atau kata pusaka yang dilahirkan para pencipta adat Minangkabau berbunyi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, atau adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Syarak mengato, adat memakai, syariat mengatakan, adat memakai. Karena penghulu dipilih oleh kaumnya untuk memimpin kaum, maka para panghulu dan perangkatnya pada tiap tingkatannya memiliki wewenang untuk memimpin dan mengatur kemanakannya. Sebaliknya, juga melahirkan tanggung jawab dari panghulu untuk melindungi, mengarahkan, dan membina serta mensejahterakan seluruh anggota kaumnya, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Oleh karena itu, seorang panghulu tidak boleh berjarak dengan kaumnya supaya bisa mengetahui dengan jelas apa permasalahan kaumnya. Dalam hal ini, Kato Pusako mengajarkan seorang panghulu tersebut, didahulukan selangkah, ditinggikan sarantian, atau didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Pola seperti inilah yang membuat kehidupan masyarakat Minangkabau terkenal dengan kehidupan kolektif dan rasa kekeluargaan yang kental, baik antar sesama saudara di kampung maupun di perantauan. Begitu juga hubungan antara kampung dan rantau.

0: Negeri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat malam di Sarapan Pandangan yang baru saja bergabung di 92,4 MHz. Malam hari ini kok serapu biasa kita ada di Salamba Jawa sampai ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, okay. Oneta Rimo di 812-1 Ampe atau di 08-66-092-Ampe-0. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini saya nih kok, ini
0: sama One koma. Kok Pak Bujang kok?
1: Iya.
0: Bagaimana kabar Pak Bujang?
1: Alhamdulillah, laisehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nelah.
0: Alhamdulillah, sehat pula.
1: Ah, ini ada Gunung Sari.
0: Mbak apa, Pak Bujang?
1: Ada Gunung Sari.
0: Oh, di Gunung Sari kini?
1: Di rumah anak ya.
0: Oh, iya.
1: Malam
0: iya.
1: Lah.
0: Oh, saja apa petangku, nak?
1: Iya.
0: Kalau dua petang, yo. Ya, yang penting lah aman.
1: Aman.
0: Mudah-mudahan aman selanjutnya nak Pak Bujang.
1: Ayo dah.
0: Oke, Pak Bujang, lagu ko?
1: Lagu apa dia Minang?
0: Lagu Minang.
1: Minang anu telah, ya. Oh, rantau di Pajawah lah.
0: Rantau di Pajawah, jadi.
1: Iya.
0: Salam Pak Bujang tak sihat tu.
1: Ah ya, tetap salam dulu. Pertama kali salam dulu ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, selamat bertugas. Semua panjang kesimla.
0: Amin.
1: Sudah itu untuk sudah sampai di pecah. Lalu dan mana kita keluar sembilan. Aku lawan jamba. Mau dia lebay. Sistem pengenang yang dibutuhin.
0: Iya.
1: Pak Munir Ketumbang tadi letak peta. Bagi betul ni yang tawalnya.
0: Ya, iya.
1: Itu Pak Munir Pak Melayu ayah Pak Raja Panjuang. Itu Pak Yen Panjuang. Mana ni tak tapi nama ni? Ibu lah je ni.
0: Jadi.
1: Ibu lah itu. Aman dah kata dengan mana dapat selam tempat dia juga berguna.
0: Jadi.
1: Ada?
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Bujang, Pak Ibo, salam baik malam. Baru kayaknya lu serah pandangan 812-1-1-1-1. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: iyo.
2: Malam One Amna Ulfa Ghazali.
0: Iya, lengkap.
2: Kau dapet redaki nomprok bana ma One.
0: Iya tuh.
2: Nah biasa One. Bajak sanjo diantong kaya. Alah habis wa dia rangi.
0: Tuh.
2: Andaknya makan kaya wa dia lawak doh.
0: Undi,
2: aku sebentar duduk dulu lah makan dia lawak.
0: Mantap.
2: Alhamdulillah ne.
0: Pancing lo bayu ma.
2: Rajaki nomplok ne.
0: Ji rajaki nomplok.
2: Yo, ada pe jurang nomor satu lo di RRI tu.
0: Allah, aduh si bayu.
2: Terkenal di RRI mana?
0: Nah, aduh tu dah.
2: Jatuh nama ne kini ma.
0: Ya Allah ya Tuhan. Masya Allah. Aduh Pak Buyung.
2: Hebat ne kini ma.
0: Biasa sih nyonda.
2: Yubana lo gara-gara ne. Masuk sih. Masuk di telepon tu payah, baru ke masuk ke hati one kok.
0: Undeh, mandeh tu isti. Mbak acara lah itu.
2: Ya entah lah, nak tahu lah ini.
0: Nak dapet dia kan. Jadilah.
2: Aku ada pensil mengarasa usia ini.
0: Aduh.
2: Pagara, indah pagara.
0: Mantap.
2: Tentang ni lah, lagak awak dia onego grogi wa. Bagara indak bagara. Baku cindang setiap hari. Ditagah indak tak tagah. Manduo malah nan jadi.
0: Undi.
2: Itu lagu sekali ni. Ditagah indak tak tagah. Dari Pozana.
0: Itu. Ditagah indak tak tagah.
2: Kau indak ada lagu tu ni. Mungkin mau dia salah sabuk mana. Aduh pagi-pagi mau siap on air. Itulah misalnya pandangan. Baru saja berlalu katanya. Fauzana dengan lagu itu nama judul Ditagah Indak Tatagah. Kalau
0: itu.
2: Salah, kalau tidak ada lagunya itu ne. Mau siap misalnya tidak ambil.
0: Itu lagu ya.
2: Iya ne.
0: Pas mana?
2: Ayah mantap. Baso bok mana mana?
0: Baso bok Fauzana kok.
2: Ya lancar lah ini barang-barang ini.
0: Jadi
2: barang-barang kadang asyik mekar asyik gini yang mana?
0: Is mantap.
2: Tapi rezeki nomplo. Kalau sampai kau nema, kerja sore yang ton kaya nak makan ni lawu aro. Aku langsung yang ton mau nyamakan langsung gua.
0: Mande, mande.
2: Yalah. Pada amor dapat ni pun di artis nomor satu kan ni.
0: Deh, Pak Buyong, Pak Doa Dose, Ma.
2: Lain lo kebanggaannya.
0: Biasa sen lah, nak. Tindak lo semantap tu, mana, Unde, do.
2: Nyuruh banget, nak do, Unde, do. Unde, jom yang nyuruh je, Lai.
0: Deh, Ma.
2: Kamu, Unde, kamu nyuruh, Lai, kelalang tak, Lai.
0: Ah, ya tu. Baru kan disabut. Nampak juga.
2: Nampak juga. Tahu lo, berapa jirah, aku, ha.
0: Iya, salam untuk siapa, Pak Buya?
2: Salamnya pertama mana untuk Nek.
0: Terima kasih.
2: Semoga sihat selalu, mua panjang, rezeki bertambah.
0: Amin.
2: Dan segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT adanya.
0: Amin, ya Allah.
2: Satu untuk Pak Bujang, Pak Ibu tadi yang berdulun, Pak Bujang. Oleh hasil lupa mau beliau kan.
0: Iya, iya.
2: Beliau kan cuk menyalami awak, awak cuk lupa. Tapi kalau Jone, kok rugi, awak.
0: Deh, mandeh.
2: Ini akal sihat awak kalau ngecek Jone, kok.
0: Mandeh, mandeh, baca.
2: Dia tentu nak kamu sabu
0: ini dah dapat dia kalau baca roj.
2: Aku nak suruh mudah bicara. Diana, Nana, Jennifer dia sama-sama dia balik dia jadi anak dua.
0: Ya.
2: Dia tu putra kelo sambilan je Emma. Diana lah tadi nak.
0: Diana.
2: Roni Caniago juga putri. Sudah tu macam si kumbang, Pak Edi Kumis. Buzur, pasang buzur berak marah-marah ne.
0: Kenapa?
2: Nak tahu lah ne, tanya soal beliau langsung ne.
0: Jadi beko ne tanya.
2: Sudah tu. Buzur tadi ya, buzur. Jumlah lebay, Pak Wawar Jambak jo, Ibu Yuniartinyo. Indah lah, lama nak nongol lah, ini lah cok lo nongol beli aja, kadangnya cok masa siang. Indah lu buat lu orang kampung ambo semua ne.
0: Iya.
2: Orang kampung ambo orang cerancak ne, jadi saya salah ini ne.
0: Mantap.
2: Cerancak orang kampung ambo, selain lain dah tu rancak tu mah.
0: Iya, iya, iya.
2: Iya. Sudah tu bagi Dr. Tommy, orang kampung ambo tu semua. Tu dulu selang lain orang kampung ambo tu lah. Ala lupa nama ini. Aku lah kalau ambong cek jauh nego grogi ya bo. Atul Zainal di Balai Baru. Ulan. Sudah tu Mbak Yul, Mama Najwa, Ibu Moni, Bu Eli Tanjung. Fadel. Tetangganya Pak Nur. Pak Nur tetangganya Fadel. Itu Bu Nur. Aku dulu Asep di Tabiang. Ini kenal lo di Bu Tapai mah.
0: Jadi
2: lama lo lidah menyambut Bu Tapai. Itu Asep tu. Alan mau orang kapas tu ini. Berang orang kul ini. Terima kasih banyak nih.
0: Iya Pak Buyang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyang Tapai. Selamat malam. Kita beralih ke 08 Sabale, Dosen Pandangan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Te.
0: Halo.
3: Halo, Te.
0: Bagaimana Om tuh?
3: Te sehat?
0: Sehat dong, Om sehat kan?
3: Halo, Om apa sih, Te? Ini tak jadi Te petar.
0: Kan lain dah lah, mau sakit tang do kan?
3: Ya, sakit dalam siti no.
0: Iyo sakit meriang-meriang stek tu nyo. Kalau do siti langsung tagak sekali tu mah. Mantu tu.
3: Dah lama-lama siti berang.
0: Hah?
3: Lama-lama nang sakit siti berang.
0: Oh iyo.
3: Apa nang kemakan ojo je? Nah. Ada mesti pandang aja.
0: Tak tangkok selah lawak tu lain joy.
3: Ya mula aku ni makan bareng sama di bandar yang dekat sini je.
0: Iya iya iya tu.
3: Aku ni makan je.
0: Iyalah.
3: Lagu je teh.
0: Lagu tu Om.
3: Ubek kan dene se.
0: Ubek kan dene lah. Ada ubek sinan mah.
3: Oh, tu lain lah tu se. Itu penyakit barek se. Kau macam penting ringan.
0: Oh, bentuk itu. Ya,
3: ya. Kalau penyakit barek se. Ayo ni ada ubek ni.
0: Iya, iya nah.
3: Itu penyakit ringan se.
0: Iya. Ubek je lah bu.
3: Jom kita melarian se.
0: Iya, betul. Baca aja situ om.
3: Caca, tadi jam saya kini lah mata dua.
0: Kini mata dua. Ombak leh nak kadang dah.
3: Kalau mana? Kalau jam tu ombak mata dua ni.
0: Nanti. Gitu. Okay.
3: Kalau ingat saya ingat kencang yo.
0: Ayo nak.
3: Kalau jam tu kan saya tadi nanti.
0: Apa si salam om tak siapa?
3: Om tamu itu nanti dulu.
0: Terima kasih.
3: Selamat tugas. Dan saya sekolah ka.
0: Amin.
3: Jangan siksa kian teh.
0: Jadi.
3: Menangan teh sakit itu ha. Darah om tu mengilo.
0: Undeh mandi baca dulu itu.
3: Itu lah. Menangan teh sakit itu ha.
0: Insya Allah.
3: Darah jantung om bau mengilo.
0: Undeh mandi. Biarlah. Nanti kalau sakit nanti suruh aja lah. Weko. Bedo lo weko jadi. Ibu lo cari om coba gilo lo om jadi weko. Atu tak siapa lagi.
3: Pakai cincu bayul, Jana, Bulan, Nana, Uninda, Pak Nur, Haji Uyon tadi, Uyon Pigo, Remi Gilira. Kok di buku kami aja nanti.
0: Jadi.
3: Terima kasih teh.
0: Sama-sama om.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Tommy di Mentawai. Selamat malam. Kita putarkan dulu tiga lagu pertama Nusana Pandangan, Rantau dan Pajawuah dari Ipang. Ditagah Indak Tatagah Fausana, Ubek Kandenai dari Renima. Tetap bersama Pro PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang nan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama,

0: sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tanah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda. Yang berarti, kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.
1: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbu atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam goa. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.

0: Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Program PR dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Pandangan. Oke, masih di Salam Bajawe malam hari ini ko Suara Pandangan gitu. Tarima aja ko dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Nur.
1: Ada juga nih.
0: Bagaimana Bapak Nur, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oke. Cara mangga Pak
1: Nur. Mane?
0: One sehat. Apa lagu Pak Nur ko?
1: Anu sila nih. Nasib kincir tuo.
0: Nasib kincir tuo. Oke.
1: Okay. Enggak mulu dan enggak cuma.
0: Nasib kincir tuo dari dari Feby Piliang ya. Oke. Okay.
1: Laila
0: ya tuh. Salam Pak Nur tak siap tu.
1: Pertama untuk Ones keluarga kan.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, umur panjang, rezeki halal dan berkah.
0: Amin.
1: Sudah tu anak menjadi anak yang salehah, yang menyenangkan waktu memandang.
0: Amin.
1: Sudah tu untuk masuk tadi. Sia-sia tadi ujang Pak Ibu.
0: Yang sampai
1: siapa itu ni?
0: Tommy.
1: Ajo Tommy di Priaman. Sudah tu untuk Bunda Queen. Yulmi. Kini nyo sedang di Jakarta lo. Kenyanya tadi menelpon kan.
0: Iya.
1: Kemudian mak monitor dia radio digital ni. Sudah tu Yana. Ulan, dan Ibrahman saya Milita, sudah tu Milita di pas pagi kan, sudah tu Mbak Yul di
0: Ibu Milita,
1: Mama Najwa, Angkura Jokaci, Malin Sampono, Putra Kilo 9 di Manyo, Roni Cineago, Joroni Jambak. Sudah tu Padel Jambak di Jalan Nempera, Kampung Baru. Sudah tu untuk itu Bujang Tarusan tadinya menelpon Ambolo kan. Dan apik lah berapa-apa. Sudah tu Maitam Sekumbang, Aldi Tanjuang, Ujian Tanjuang, sudah tu nak lama nak masuk lah ni.
0: Siap tu.
1: Ayi
0: di Steba.
1: Iya, di Steba ya. Sajak terakhir Joni nak dah masuk masuk lah tu.
0: Nah, sudah tu lah ya tu.
1: Ayo, sudah tu kapalnya kecil sana, kecil siapa tu ni? Bujang Tarusan nya sakit.
0: Masih sakit.
1: Sudah tu Mbak Yul lah tadi ya. Sedul saya ni.
0: Jadi.
1: Bujang Paibu lah tadi kan. Sudah tu Sianu di Darung Pak Ujang di Darung kan. Zainal Kang Zainal, Kang Chef, Kang Zainal kurang solo mas, ingat Kang kan? Sudah tu Kang Chef, sudah tu satu selain ni.
0: Jadi.
1: Nindak sabu, nanti sabu kan? Mudah-mudahan sihat satu nyo kan? Istimewanya untuk keluarga Jo Piala. Mudah-mudahan. Sabar menerima anu ko ujian ko kan.
0: Amin.
1: Itu je dawa dan tinggal. Mudah-mudahan di doa dia beliau kan. Mudah-mudahan selamat diterima di Allah di sisinya sampai yang layak.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sudah tu untuk kesadua selah ni. Mudah-mudahan Nana di Belimbang. Ko lupa. Buzur kan. Asadu asal ni tidak tersebut nama tapi salam sadunya.
0: Okey Pak Nur.
1: Anu cik ni dan tekan lalu ke dia nak Pak Saf di Simpang Haru tidak ada masuk-masuk lah tu kan.
0: Jadi.
1: Terima kasih ni.
0: Sama-sama.
1: Mereka mudah-mudahan sihat selalu kan.
0: Pak Nur juga ya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Nur Tanjung, selamat malam. Mereka ya udah senang pandangan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Mama.
2: Ya, Nak.
0: Apa kabar, Mama? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Lagi ngapain, Mama, nih?
2: Baru bangun.
0: Baru bangun.
2: Ketiduran.
0: Oh, ketiduran. Oke. Udah mama, mama?
2: Oh, udah.
0: Udah. Oke, mantap. Ya. Apa lagu mama ini?
2: Lagunya. Apa ya? Baru lang seto ni. Ada ya?
0: Apa, Ma?
2: Baru lang seto.
0: Baru lang seso. Oke, ada. Yang dari mana ya, Ma? Dari Sri Viola, Vicky Koga, Ovi Firsty.
2: Yang bagus siapa? Di antara itu.
0: Vicky Koga atau tiga-tiganya bagus sih.
2: Salah satu aja deh. Yang bagus ya.
0: Oke, sip. Salamnya buat siapa, Mama?
2: Salamnya untuk Bunda Nur, Mama Pin, Mama Najwa, Oyen Tanjung, Diana, Desi, Pak Yul, Pak Munir, Uyong Paigo, Nana Desi, Pak Hen, Nidira, Oni, Kang Zainal, Pak Nur, Kang Asep, siapa lagi ya? Pokoknya yang sudah masuk sama yang belum masuk aja, Diana ya. Nah, tapi pertama buat anak keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya. Mama juga ya.
2: Lupa doa setia ya, kita buat yang udah menyuruh kita ya.
0: Siap Mama.
2: Apa? Hari sama Bapak yang baru meninggal.
0: Ajo Piala.
2: Ajo Piala ya. Ya. Terima kasih banyak ya Nak.
0: Sama-sama Mama.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Pangilun. Oke, satu penelpon lagi. Dosa pandangan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Nena. Cantik nian kok payah banget masuk sama nekone ya.
0: Halo Uni Juita.
3: Undi
0: ba acara lo itu.
3: Dapatnya payah masuk sama Nena. Kolera nang bos.
0: Mantap. Lai sehat sih Uni kok. Munde, munde.
3: Alai sehat lo Nena. Tak payah kok pun sama Nena. Kok kini heran nang bos.
0: Eh ba acara lo itu.
3: Sakitnya tuh di sini.
0: Ya Allah.
3: Iya dampaknya kayak hal kentang kerintang kerinto lagi gua hari kau serius tuh mah kayak menjadi sudah dapat nembak orang namanya.
0: Nah untung lah masuk gini nak.
3: Ya kan ada yang kena telan perindah lah mbok ke belakang dia.
0: Mandi mandi.
3: Iya mandi. Ibu kalian banget. Sah banget sesuai warna om tazah. Ini adalah lega sange anak pas aku kena penasaran tari ya aku kayak banget.
0: Iya. Syukur lah. Syukur lah lagi masuk akhirnya.
3: Nah, kapan Nana sudah jadi Nana Allah makan?
0: Alhamdulillah sehat. Allah makan tadi.
3: Allah makan, awak lah makan lah semua.
0: Jo, ini makan tadi.
3: apa kan si tadi gule ya po lawa sisi kayak aja pare lah.
0: Oi mantap.
3: Ini gue. Ane apa kan si tadi ke po lo lombo aja lo.
0: Sisi aja pulo digoreng balado.
3: Apa berapa? Sisi adalah.
0: Iya, sisi apa lo? Samo.
3: Oh, my god, digulai dia nya.
0: Samo kesukaan awak nak lawa sisi.
3: Oh, iya juga sih nak yang kolom boy beda dan digoreng gitu ya.
0: Iya. Samo kira.
3: Apa tempe itu senya?
0: Tempe aja tahu.
3: Oh, tahu, mantap, mantul, mantap betul.
0: Mantap betul.
3: Ada kawan Indonesia yang mau tuh penyiar baru tuh. Gampang-gampang susah banget lah, tapi akhirnya ini nembak jambonya.
0: Oh iya.
3: Sama Mice, payah lo, ya Allah. Pilihan dasarnya apa ya sama Nena, apa lah kayak.
0: Mandeh, mandeh.
3: Iya, pen berat banyak lebar sangat penggemar ini kok.
0: Oloh, biasa sih. Ah, lagu ini kok.
3: Lagunya ya. Lagu Minang, Nelvino Fitri lihat tuh. Saluang Dendang.
0: Saluang Dendang.
3: Nelvino Fitri penyanyinya judulnya Damam Cinto.
0: Oh, Nelvino ado do.
3: Ado deh.
0: Saluang Jo Dendang ado Kardi Tanjung nyo un.
3: Yang cewek ado do.
0: Indah.
3: Nelvino Fitri apa yang ada Saluang Dendang situ penyanyi Nelvino Fitri.
0: Nelvino
3: Fitri. Ayah ada lagunya di situ. Apa ni menang asoro Nelvino Fitri itulah ya.
0: Tak ada Nelvisi kau dah.
3: Tak ada dah.
0: Tunggu lah.
3: Irma Junita tu lah. Manjelin kasih. Sudah tak apa yang lainnya judulnya.
0: Irma.
3: Irma Junita tu.
0: Oh iyo cie tu ada jalinan kasih.
3: Cie tu lah ya.
0: Iyo cie tu ada nyok.
3: Yang mana ya tunggu lu. Dari siapa yang bagus lagi ya?
0: Dari siapa?
3: Saskia Rayani sama Arif lah. Lah suratan.
0: Siapa?
3: Saskia Rayani sama Arif.
0: Sofia?
3: Saskia Rayani. Lah suratan judulnya sama Arif penyanyi berduet. Saskia Rayani.
0: Saskia.
3: Iya, Saskia Rayani. Sama Arif lah suratan.
0: Saski. Nak ada dah.
3: Nak ada lagu Saski Reni itu dah.
0: Indah.
3: Deh lah tuan banyak ni dah ada lagu.
0: Iyo minta lah Jo Mice lagu.
3: Maksudnya lah Mice ya. Saski Reni sama Arif tu Mice. Nelvino Fitri Mice. Mantap-mantap lagu mah.
0: Karena bisu apa siaran Mice so.
3: Masalah Mice ya. Lagu ya lah. Itu selalu apa ya dari sehati sadanya nanti itulah Carlos sama siapa penyanyi itu cewek berdua kayak lah
0: sehati sadanya
3: sehati sadanya nanti ada pernah diterangkan di perempet kok dong.
0: Oh iya Carlos Melisa Putri.
3: Ayo Melisa Putri itu selalu kayak
0: okay.
3: Dikirimkan lagu tuh untuk kawan aku Aprizal sama Leni Wulandari Bang Usu sama Armimi. Pokoknya yang lah berumah tangga lah lagu tu cocok untuk nyolah kayak.
0: Jadi.
3: Sebenarnya tadi tu bos nyolah lagu untuk anggo, tapi itulah nak do dah.
0: Nak do lah.
3: Masa ni Mice ya, tu tak kawan anggo, baru kiriman baru semua.
0: Ayo, kanan juga
3: Mice. Baru jai sama cap gitu ada Mega, Bunda Queen, Bu Zur tadi, Pak Nur, Mbak Yur, Mice, Ibu Rika, yang nama itu ya, Ulan alias Ulan Olala. Lani banyak nama saya lah ya. Pokoknya itulah siapa lagi ya Pitro Monik Ditabi yang Niatulah ini Uni Putri Sekumbang aja Daruni Caniagonya Daruni Jambak Dasuncen Dajas Caniago Uni Arti Uni Indah asal sadar langsung lah pernah perompek padang. Semoga perompek jaya selalu di udara.
0: Amin. Terima kasih.
3: Mudah-mudahan dimasukkan si Mice lagu tu apa nak tu. Sekarang ada Mice ni sampai ni apa wakili kan ada.
0: Apa judulnya tadi?
3: Saskia Rayani sama Arif Las Alah Suratan. Sudah tu Nelvino Fitri Damam Cinto. Puja Laura sama So Menjalin Cinto. Puja Laura penyanyi itu mantap-mantap.
0: Tunggu lu, cie-cie lah dulu. Saskia Rayani Jo Arif.
3: Ya, Jo Arif Alah Suratan.
0: Ya, oke.
3: Sama So Menjalin Cinto Puja Laura.
0: Itu dulu. Besok baru cari cie lah.
3: Ya tu pokoknya mana bisa ada tunjukkan nanti tu pokoknya yang pengennya puja Laura.
0: Jadi.
3: Sama so menjalin cinta.
0: Okey.
3: Dan tu Egi Tilda, dia punya nyanyi tanjat cakap lagu sama ada nada dari yang tu pokoknya positif ada sih pak tu nyanyi nana lagu Misra Mulai tu kaya masalah tanjat cakap lagu mah.
0: Misra Mulai lah ya doh.
3: Yang dipesan yang nan lalah tu itu enak ada petang kalau pernah minta sama menyesal jadi orang tu lah. Nah lainnya kan lah doh lain tu judul lagunya Batana ya tu judul lain okey tu ah ni orang itu.
0: Jadi.
3: Misra Mulai.
0: Okey.
3: Untuk mutih aja sekeluarga tu mutih ya di rumah tu.
0: Misra Mulai banyak kok Un.
3: Alah banyak lagu Misra Mulai ada sinan.
0: Emang banyak tari kok. Do Singgalang, Oyak Kapua, Cinto Bagajauhan, Burak Sangko.
3: Cinto Bagajauhan tu Milfi penyanyi mah, tak Misra Mulai tu doh.
0: Di siku
3: Milfi penyanyi tu kayak Misra Mulai tentu datang doh. Walau kalau benar so Misra Mulai juga Malay itu nah.
0: Indang Rasani, Pulanglah Uda, Lare di Nagari, Ajo Bangi. Manyasa pisang jadi
3: pisang
0: goreng.
3: Pisang jadi goreng lah, doa request tu.
0: Bumi Minang Menangi, Lurah Indak Babatu, Lansek Mani, banyak lah. Eh.
3: Banyak lah. Bisa-bisa lah, dekat tu lah request dia lo terlalu tu, lipu lah jangan
0: iya,
3: lah.
0: Iya jadi. Okey, unik.
3: Salam serjalan tu aneh anak lah, jadi macam mana, macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
0: Devi.
3: Devi ya?
0: Iya, Devi.
3: Devi ya, salam kenal ke Devi itu ya. Ayolah, kasih banyak Nana.
0: Sama-sama, Un.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Uni Juwita di Pariaman, selamat malam. Langsung kita putarkan tiga lagu berikutnya. Dosa Pandangan, ada Feby Piliang, Nasib Kincian Tuwo, Vicky Koga, Barulang Seso, kemudian Carlos featuring Melisa Putri, Sahati, Sadanyi. Nadi tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya ayam bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
5: Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

0: Iyalah, mana lah si Upi Anini belum datang juga. Sudah terlambat, Onde pergi barale.
1: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini.
2: Wow.
1: Rancak bana baju Onde mah.
0: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Oh begitu Onde. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti Onde ini.
0: Bagus itu Pia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya tenang aja Neh. Besok Upia pakai baju kurung Onde itu.
0: Hah? Baju kurung Onde lo nan kadi pakai? Tidak ada, beli surang.
1: Ih pelit.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Rusana Pandama, Dun Sana Pandanga, lesa-lesa bione. Kini ke pukul 22, labia 22 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Salam Bajawe Pram PRRI Padang. Mone tarimu yang ceko dulu di. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, one. Selamat malam Bali, one.
0: Selamat malam, Broni. Mbak, kabar
1: iya, one. Segeh, sanaknya, one.
0: Mantap, bana. Samo, jone, one, segeh, bana, ku, ha.
1: Nah, one, wali, segeh, sa.
0: Segeh, bana, lah, nyo.
1: Masuk, lo.
0: Masuk, toh.
1: Masuk, lah, ya.
0: Masuk, lah, nyo. Ande, sedang mengaruh nih kok.
1: Sedang mengaruh
0: nih, Mam. Iya, iya. Alam, Mamam.
1: Ya.
0: Alam, Mamam.
1: Oh, nah, Mamam alam, ne.
0: Lebar kali.
1: Tiga kali sekali. Tiga kali sekali sama Mamam.
0: Ay, mantap.
1: Aneh, ne.
0: Roni, Roni. Ah, guru nih kok.
1: Lagu Tangi Bapak Yang Rumah dari Dalmon, eh.
0: Tangi Bapak Yang Rumah, jadi.
1: Iya.
0: Oke, okay. Tuh salam untuk.
1: Salam tuh pertama tuh untuk Nes keluarga lu.
0: Terima kasih.
1: Nes, semoga Nes sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur panjang rezeki murah. Dapat anak Nes anak yang solehah hendaknya.
0: Amin.
1: Dapatlah lah ni pergi ke Mekah tahun berikut kenaknya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Itulah saya awak kau ni.
0: Itu mana kan tak kau ni?
1: Itulah saya awak kau ni.
0: Mandeh, mandeh. Mantap. Itu. Alay situsnya lah.
1: Itu salam untuk Umi Monik. Salam untuk Bunda Queen. Salam untuk Umi Desi. Salam untuk Umi Juta tadi. Umi Indah. Sudah tu Ajo Baginda Tommy. Ajo keluarga Ajo Pialanya. Sudah tu salam Pak Buyan Tapai. Salam untuk Mbak Yul di Lubuk Lintah. Bu Nur, Bu Nur di Simpang Gia. Mama Zur di Gunung Panggilun. Itu sudah itu Pak Nur. Pak Del Jamba. Pak Oyon Tanjung. Roni Cinego. Siapa? Maitam Sekumbang. Umi Diana. Umi Tati di Perak Kerakah. Pak John Patikawa. Itu Uda Widira. Yang tak tersebut nama ni. Dapat salam sadalah dari Pak Roni Jambak di Tabiah ni.
0: Jadi.
1: Terima kasih banyak ni. Buat tunggu lagu ni.
0: Yuk.
1: Tadi Bapak Yang Rumah ni.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ne.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Roni. Hei. Roni Jamba. Salam baik malam. Barikanya dulu sana pandangan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.

0: Mereka ada suara pandangan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nek.
0: Halo, Pak Munir.
1: Halo juga, banyak, Nek.
0: Mbak kabar Pak Munir tuh?
1: Alhamdulillah, lai sarupun dengan lai sehat anjo, Nek.
0: Sarupun antara lah.
1: Iya, Nek, balik sehat, Nek.
0: Alhamdulillah, sehat mana?
1: Alhamdulillah.
0: Lagu paro Pak paro Pak Munir kok.
1: Pasara mau rak selo nih. Pasara mau rak selo.
0: Apa? Apalah mau rak selo?
1: Sasaran mau rak selo.
0: Sasaran?
1: Mau rak selo.
0: Sasaran ya?
1: Yo.
0: Sasalan atau sasaran? Oh, sasalan. Oke, salam untuk.
1: Salam pertama untuk Nek yang selam tugas, semoga sehat keluarga, panjang umur, berteman dari Kirin Walas Utara.
0: Amin.
1: Salam selanjutnya untuk Rani Nago di Pelak Saka, sama Putri di Sekumbang, ada Bu Nur di Sepanggia, ada Widira di Merapalam, ada Bu Eli Tanjuang di Pantabi, ada Kang Masret, ada pula Mbak Yunil Burinta, ada Pak Ujang Dian Darung, ada Bu Jang Melanti, ada Pak Nur Tanjung, ada pula Jumlah Lebay, ada pula Maitan Tukumbang di Sungai Cari, ada pula Mimuni, Bunda Queen di Merga Pema di Batas Kota, ada Ade, ada Uni Ininda di Lubuk Alur, ada Ibu Kamer, ada Nena Mana Indah Tersabut, nama Tengok Salah, ada Salam Kompa, dari Muni Tumpuan Pereman di Batas Kota,
0: one. Oke, siap.
1: Yo, terima kasih banyak, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Munir. Pak Munir si Kumbang. Oke, barakallahu fiikum, salam pandangan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, ini Desi.
2: Halo.
0: Kenapa tadi kok diem aja tadi?
2: Akunya melewat sebelahnya itu. Di sini buka begitu.
0: Apa? Lewat sebelah gimana?
2: Lewat satu lagi.
0: Oh gitu. Iya, gak apa-apa.
2: Ya udah lagunya.
0: Apa lagunya?
2: Apa lagi? Tadi lupa juga jadinya.
0: Apa tuh?
2: Oh iya itu. Lagu lamo itu nih.
0: Apa tuh?
2: Batu Taga nih.
0: Oh, Batu Taga. Oke. Okay. Batu Taga, one pilihan saya penyanyinya di.
2: Ayo boleh lah.
0: Jadi salamnya untuk salam siapa?
2: Buat... Salam buat one Ana.
0: Terima kasih.
2: Semoga balik nanti baik-baik selalu sampai di rumah.
0: Terima kasih.
2: Lagi nggak connect.
0: Lagi nggak connect. Lagi ngantuk. Lagi ngantuk pasti ya. Iyalah, bobok lah lagi.
2: Tunggu dulu, salam dulu tuh perlu
0: tertidur. Baru bobok. Oke, terus.
2: Salam buat Mama Queen. Bunda Zul. Kebalik ya?
0: Kebalik. Lanjut.
2: Mbak Undin, Mbak Nana, Pak Oyong, Aldi Tanjung. Itu lagu Pak Zul tadi berputar tuh marah kali dia.
0: Hah? Lagu siapa?
2: Lagu Pak Zul Pak Nur ya?
0: Pak Nur udah diputar kan lagunya?
2: Iya. Lagunya kan Kenci Tua tadi.
0: Bukannya udah Ana putar? Duh. Masa?
2: Belum.
0: Astagfirullah.
2: Udah masa.
0: Masa iya sih.
2: Gue denger Miana nih agak error.
0: Tadi udah dimasukin loh.
2: Iya tapi gak ada.
0: Tunggu bentar. Udah. Ini ada ini.
2: Iya. Berarti gue ketiduran tadi.
0: Iya elah. Terus siapa lagi?
2: Yang nanya Errol jadinya tambah Errol jadi terus.
0: Terus?
2: Buat saya yang sana yang menangis lah.
0: Jadi, oke.
2: Okay. Mutil mulalok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Uni Desi. Selamat malam. Oke, okay, Rusana pandangan. Langsung kita putarkan tiga lagu berikutnya.

Aduh, tangi bapak yang rumah Zalmon, Sasalan, Maura Selo, Indah Delvia. Sudah tuh aduh batu taga dari Ria. Dan tiga lagu kok. Tiga lagu terakhir di Salam Bajawe malam hari kini kondusana. Oke, tetap bersama Prampera di Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

Tarian Rantak Minang diperkirakan diadaptasi dari Tari Rantak Kudo yang merupakan tarian tradisional dari daerah Kerinci yang sekarang termasuk juga Provinsi Jambi. Tak dipungkiri kemudian tarian ini mempengaruhi terciptanya tarian Rantak Minang. Meskipun dasarnya memiliki kesamaan berupa kekhasan pada hentakan kaki, namun kemudian para seniman Minang mengkolaborasikannya dengan gerakan silek Minang yang tegas. Gerakan silek yang digunakan adalah bagian dari bongo silek. Artinya, memang gerakan silat yang fungsinya untuk pertunjukan semata. Yang ditonjolkan tentunya seni dan keindahan ketika dipertontonkan. Gerakan tersebut tentunya berbeda dengan gerakan silat untuk tujuan bela diri.

Tidak semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.

Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

Singkara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

0: Danau Singkara merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkara Solo yang termasuk di antara segmen dari sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkara di satu bagian cekungan Singkara Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkara juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkara saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkara, Sumatera Barat.
1: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan

0: Ya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: Pro 4 RRI Padang.

Si Laga-Laga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Si Laga-Laga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Balai Si Laga-Laga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Si Laga-Laga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang Pariaman.

0: Akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: koslah kan yang malu lah jalan bulu apa ayah.
1: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
2: Uni, pesan es teh manis satu dong. Yang manisnya kayak janji pelanggan pas bilang, nanti saya check out ya.
3: Kenapa sih, Vin? Lagi musim ghosting pembeli. Sama, warung Uni juga lagi sepi nih.
4: Oh no.
3: Saingan di aplikasi sebelah banding harga kayak lagi banding cucian.
2: Iya Uni, kemarin rame sampai kewalahan. Sekarang sepi banget sampai saya hafal jumlah semut di tembok. Aduh, usaha gini amat ya, kayak roller coaster.
3: Dengerin nih ya, Vin. Usaha itu memang ada pasang surutnya. Kalau lagi di bawah, jangan tutup warung, tapi putar otak. Inovasi, Vin. Perbaiki rasa, perbaiki konten.
2: Benar juga. Oke, saya mau bikin konten kaos anti galak.
3: Nah, gitu. Uni juga mau bikin promo nih, makan sambil curhat.
2: Mantap.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat.

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Selamat pagi dan selamat malam pendengar di mana-mana Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang, kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Selamat pagi Nusra Padang ya, selamat berjumpa kembali sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Hai Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nusa Tenggara di mana pun Anda berada. Terima kasih Don Sana telah bersama kami kembali di kesempatan hari Nanko, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dan di Rana Minang pagi hari Nanko, ambo hatu arman ka mangawani Don Sana dalam beragam program hiburan serta informasi-informasi menarik lainnya sampai beko ka jam 2 balik waktu Indonesia Barat. Walau Don Sana berangga mengawali kebersamaan kita hari Nanko, akan kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, membacakan surah Al-Qalam ayat 1 sampai ayat 6 balik, serta surah Al-Ahzab ayat 21 sampai 24, dibacakan de Qori Marsha Fadli, dan terjemahan dibacakan de Rita Ismail. Nah, kemudian sesudah pengajian sudah berangga, akan kita dengarkan ceramah subuh. Dan hari Nanko mangke topik hidup, tujuh tanda hidup bahagia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Al-Ustazah Syafrida Yeni. Dan setelah ceramah subuh ko akan dilanjutkan jo lagu-lagu bernuansa Islami sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat. Malam dulu serbangga, kita warangakan pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Qalam ayat 1 sampai ayat 6 bale, dan Al-Ahzab ayat 1 sampai ayat 20 ambil oleh Qori Marsha Fadli. Sampai selamat mandangakan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka." Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera.

sedang di mana saja berada. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul 7 Tanda Hidup Bahagia Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia pasti ingin hidup bahagia, damai, dan sejahtera. Ada yang bekerja keras untuk menghimpun harta dan menyangka bahwa pada harta yang berlimpah itu terdapat kebahagiaan. Ada yang mengejar kebahagiaan pada tahta dan kekuasaan. Beragam cara dia lakukan untuk merebutnya. Menurutnya, kekuasaan identik dengan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. Dengan kekuasaan, seseorang dapat berbuat banyak. Orang sakit menyangka bahagia terletak pada kesehatan. Orang miskin menyangka bahagia terletak pada harta kekayaan. Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah, pernah ditanya tentang kebahagiaan. Beliau menjawab, ada 7 tanda kebahagiaan hidup seseorang di dunia. Adalah yang pertama, qalbu syakir, yaitu hati yang selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan menerima apa yang dia dapatkan untuk digunakan demi kebaikan. Orang yang pandai bersyukur, maka ia akan cerdas memahami kasih sayang Allah. Apapun yang diberikan, Allah selalu bernilai dan membuat dekat kepada Allah. Maka Allah akan menambah nikmat dan kemudahan yang lebih besar daripada nikmat yang telah diterima. Yang kedua, al-azwaj al-solihah, pasangan hidup yang soleh. Menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menurunkan keluarga yang soleh. Pada hari kiamat nanti, seorang suami akan diminta tanggung jawabnya dalam membimbing istri dan anaknya. Tentu, kebahagiaan menjadi istri dari suami yang soleh, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan berbahagia menjadi suami istri yang tulus selalu mendampingi. Yang ketiga, al-aulad al-abrar, anak-anak yang soleh. Anak yang senantiasa berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya. Yang keempat, al-bi'ah al-solihah, lingkungan yang baik dan kondusif untuk keimanan. Lingkungan yang mengingatkan dan mendorong kepada kebaikan. Mengenal siapapun untuk dijadikan teman tidaklah dilarang. Namun, untuk menjadi sebagai sahabat karib, haruslah orang yang mempunyai nilai tambah terhadap keimanan. Rasulullah menganjurkan kita untuk bergaul dengan orang soleh, yaitu orang yang mengajak kebaikan dan mengingatkan jika berbuat salah. Karena orang soleh itu memiliki pancaran cahaya yang dapat menerangi orang-orang di sekelilingnya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Yang kelima adalah al-amal al-halal, yaitu harta yang halal. Islam tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi yang penting adalah kualitas harta, bukan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperoleh, apakah halal atau haram. 14 abad lebih setelah Rasulullah
menyatakan

0: hadis ini, kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan di mana orang sangat berani melakukan korupsi, penipuan, penggelembungan nilai proyek, pemerasan, penyuapan, pengoplosan BBM, produksi barang bajakan, dan sebagainya. Banyak orang yang menjadi korban, bahkan tak jarang orang mengatakan, mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang yang sedang dalam perjalanan panjang. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor. Ia berdoa sambil mengangkat tangan. Namun Rasulullah mengatakan, bagaimana doamu dapat dikabulkan jika makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang kau miliki didapat dari yang haram? Karena sesuatu yang haram menyebabkan ditolaknya doa dan ibadah. Kalau kaya harta, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak dari orang yang kekayaannya sedikit. Bisa berhaji, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak, dan bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, memberi peluang kerja bagi gelandangan dan pengemis. Apapun bisalah kita lakukan kalau uang kita banyak. Yang penting adalah halal. Yang keenam, tafaqquh fi al-din, semangat mempelajari agama. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengaji, mempelajari, dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Semakin belajar ilmu agama, maka hidup manusia akan terarah. Hanya dengan ilmu, amal manusia bernilai pahala. Semakin belajar, semakin cinta agama, semakin cinta Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang menentramkan hatinya. Yang ketujuh, umur yang berkah. Semakin tua, semakin mulia. Semakin banyak kebaikan. Hidup yang diisi hanya untuk kebahagiaan lahiriah semata, hari tua akan diisi dengan kekecewaan, berangan-angan bahagia sementara tubuh semakin renta dan tidak sanggup mewujudkan angan-angan tersebut. Hidup yang digunakan untuk mempersiapkan bekal bertemu Allah, maka semakin tua dia akan semakin bahagia. Bersikap optimis dan tidak ada ketakutan meninggalkan dunia yang fana ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

Jilbab akan tampak makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sanak pendengar, Komisi Informasi atau KI Sumatera Barat menegaskan pentingnya transparansi data real tentang peta wilayah rawan, alokasi dana darurat hingga skema distribusi bantuan supaya publik indak tajare simpang siur di disinformasi di tengah krisis. Wakil Ketua KI Sumatera Barat Mona Siska kepada RRI Kapatang menyoroti kepanikan massa acok timbul bukan hanya karena bencana itu sendiri, melainkan akibat minimnya informasi tapacayo nan dapat diakses secara cepat de warga. Menurutnya, ketika bencana melanda nan dibutuhkan masyarakat adalah kepastian. Ketertutupan data alokasi dana darurat maupun alur bantuan justru memicu rumor dan distrust. Badan publik harus paham membuka data secara jujur dan real time adalah bagian dari upaya menyelamatkan nyawa. Beliau menambahkan keterbukaan data real mengenai pemetaan kawasan rawan bencana dan tata kelola logistik harus disajikan secara inklusif hingga ke tingkat negara.

Sana Pandanga. Ancaman bencana hidrometeorologi dan barulang mulai dari banjir, genangan hingga

Hal itu diungkapkan Guru Gadang Kebencanaan. Maksud kami, hal itu diungkapkan Guru Besar Kebencanaan dan Tata Ruang Kota Universitas Bung Hatta atau UBH, Profesor Dr. Insinyur Haryani, dan menegaskan penataan ruang dan berbasis mitigasi risiko bukanlah pilihan pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi keselamatan warga.

Pada momen peringatan Hari Tata Ruang Nasional dan diperingati setiap tanggal 8 Oktober, Profesor Haryani menuturkan persoalan banjir dan bencana di Kota Padang acap bapangka dari menurunnya kapasitas lingkungan serta alih fungsi lahan nan indak tak kendali. Hujan dare acap kali hanya menjadi pemicu sementara akal masalah utamanya.

0: hujan deras acok hanya menjadi pemicu, sementara akar masalah utamanya terletak pada daya serap tanah dan kian tak garuh dan sistem drainase urban dan alun terintegrasi secara baik dari hilir hingga ke hulu daerah aliran sungai atau das.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pendari bareng Suara Budaya Sumatera Barat, Bayu dan Sumatera. Selamat pagi dan terima kasih sudah masih tetap menyertai kami sampai jam kini, jam 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan baik pula selamat pagi kami sapa dan sanak dan baru saja menyatu di frekuensi 92,4 MHz ya. Perampir di Padang di Ranah Minang pagi hari nanko. Mula dulu sana pada ngasa sudah 1 jam kita di segmen Suluh Negari dan menyajikan konten-konten bernuansa Islami, mudah-mudahan memberikan ketenangan hati dan kejernihan pikiran untuk dun sana dalam menatap hari nanko ya, dan mulai hari kojo kegiatan-kegiatan yang positif ya. Jadi mula dulu sana pada ngasa sudah kita konten-konten Islam itu, kita memasuki hiburan-hiburan pagi itu dun sana, penyemangat dun sana, dan sedang bersiap-siap untuk meninggalkan rumah menuju tampil aktivitas masing-masing yang di pagi hari dan tentunya ya nak. Jadi lah dun sana pada ngasa sudah tadi didahului dibuka de Android jo tarawak tapin baru berkiki kita ke berok dia lagu Cinto Kalah de Harato.

0: Nah nih, lah jadi tuh kepiti. Tapi kepi jalan-jalan ke luar negeri.
1: Iko kepaya. Si Tati mah kecenya ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wak peko tuh mah.
0: Jen sumbarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tahu tuh kufa BB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, dituka di situ, jo dinan tapek barizin.
0: Nan barizin resmi tuh, tak jamin krus haragonyo, ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI, aman, jo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kesenian tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Laweh, Kabupaten Panadata, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
4: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
5: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
4: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
5: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget deh. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mama kasih murah deh.
4: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
3: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
6: Narkoba, jangan coba-coba.
7: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat Rani Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun, Serbangan, jam 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum saya meninggalkan rumah, ada baiknya diikuti dulu perakiraan cuaca untuk daerah kita Sumatera Barat ko, di hari Nanko, Kamis 8 Oktober 2026. Dan kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Minangkabau. Yalah dun sana pandangnya, BMKG Minangkabau perkirakan cuaca di Sumatera Barat secara umum hampir merata, yaitu cerah berawan menuju berawan di pagi hari ko. Nah, kemudian siang hingga petang hari, cuaca diperkirakan akan masih cerah berawan menuju berawan, dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Sijunjung. Nah, sementara untuk malam harinya, sebenarnya cuaca secara umum diperkirakan juga masih cerah berawan menuju berawan, namun berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Sawalunto, Kabupaten Solo, Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Adapun suhu udara di Nusa Tenggara diperkirakan akan berkisar antara 18 sampai 32 derajat Celcius. Jo kelembaban udara 65 sampai 98%. Dan angin akan bertiup dari selatan menuju barat, jo kecepatan ampek sampai 28 km per jam. Adapun peringatan dini harian mesti kita waspadai. Hari ini adalah potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman dan sekitarnya. Yalah, dan sebenarnya itulah perkiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, itu daerah Sumatera Barat ko. Dan kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Minangkabau.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang
1: kepenak, dimana-mana tempe enak. Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
1: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya. Okay, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoaks.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: RRI.co.id.
4: RRI.co.id. Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rompeten Rally Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, ada Sabra Nga, Fanny Fabiola dan Jawa Kirian dalam Sore dari Rantau. Mampu kita ke jam 6:53 waktu Indonesia Barat ya. Dan berikut di jam 7 waktu Indonesia Barat, dan Sabra Nga, kita akan menyampaikan kabar Salingka Nagari ya. Nah, namun sebelum informasi-informasi dalam Salingka Nagari itu kami hadirkan ke ruangan sana. Olah kita nikmati lagi sebuah lagu Minang lagi berjudul Sulam Pacah Ragi dari Wulan Putri. Selamat pagi dan selamat menikmati.